0: Para pecinta iman sekalian, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, yang pertama, di antara tanda-tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bertambahnya ilmu seseorang, bertambahnya pengetahuan seseorang tentang agamanya, bertambah seseorang ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sunnah-sunnah nabinya, dan juga tentang syariat-syariat Islam. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri hamba tersebut, maka Allah akan pahamkan dirinya terhadap agama ini. Maka ketika seseorang bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya tentang agama ini, ini adalah salah satu barometer, salah satu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan atas dirinya. Namun hendaknya kita memperhatikan, apakah ilmu kita selama ini bertambah atau tidak. Apabila bertambah, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila tidak, jangan-jangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebaikan atas diri kita. Kemudian tanda yang kedua, ikhwan fiddin, para pecinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seseorang diberikan amal-amal saleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ajalnya tiba. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan atas diri seseorang, maka Allah akan memakainya. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Bagaimana, apa maksudnya memakai hamba tersebut? Bagaimana?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu caranya adalah dengan Allah memberikan kepadanya taufik untuk melaksanakan amal-amal saleh sebelum dia meninggal dunia.
1: Maka dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: نور من القرآن.

0: نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, rahiman ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke 8 ya di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 19 September 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murotal Al-Quran Al-Karim edisi Sabtu pagi. Bagaimana kabar para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, mengawali program acara Request Murotal Al-Quran Al-Karim di kesempatan pagi ini, seperti biasanya saya bacakan dulu ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat dan bisa juga melalui line interaktif ya. Untuk pesan singkat, requestnya dikirim ke nomor atau melalui SMS, WhatsApp, Telegram dan juga Clubhouse. Untuk SMS dan WhatsApp dikirim ke nomor 08 73 kali 04 kali 846, dan untuk Telegram dikirim ke channel kami yaitu @live Suara Al-Iman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @Suara Al-Iman. Kemudian untuk request melalui line interaktif di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Kemudian untuk request melalui pesan singkat, formatnya ya, formatnya adalah RQ, nama Anda, kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir adalah nama qari'nya. Kemudian jangan lupa ditambahkan ucapan salam sapa Anda untuk pendengar yang lain. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yakni pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan. Dan sekaligus menanti request-request yang dilakukan melalui line interaktif. Kita coba angkat penelpon yang pertama pagi ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Bu Ani pagi ini?
3: Alhamdulillah, bihoiran, masyaallah.
2: Alhamdulillah. Merequest apa ini, Bu?
3: Merequest surat Al-Haqqah.
2: Baik.
3: Syekh Abdul Somad.
2: Baik, Bu. Salam sapanya monggo, Bu.
3: Salam sapanya untuk Ibu Budiana dan Bapak di Bulak Bandeng. Kemudian Bu Ami di Gading Seruning. Bu Muslika di Dapuan. Bu Amila di Ampel. Bu Martin, Bu Sri Hartini di Rungkut Menanggal Harapan. Kemudian Bu Betin di Gunung Anyar. Bu Koiri dan adiknya di Waru. Kemudian untuk Ibu Lina, Bu Fitri dan Ibu Eni. Kemudian untuk Ibu Umu Andra di Karang Pilang. Kemudian untuk Mas Leandro Islami di Permain Gading Fatar Indah beserta ikutnya di salam kenal. Kemudian ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid Halo.
2: Iya, Ibu, silakan.
3: Ke Gresik untuk Ibu Abdul Majid dan keluarga. Kemudian untuk Ibu Sarifah di Kutoarjo beserta keluarga. Kemudian ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan untuk Ibu Mulyati di Simbatan, Ibu Fatul Ulum di Kembang Paun. Kemudian ke Bapak untuk Ibu Anis Ketuban, untuk Ibu Artiningsih, ke Mojokerto untuk Ibu Yati, Tanjung

0: Monggo dilanjut.
1: Halo.
0: Nggih, dilanjut Ibu.
1: Nggih. Kan diumbang untuk Bapak Wairul Anam dan Ibu Maimuna serta Bapak Ibu Mahmudi di Perak, Bang. Kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ibu Putra Setia, dan Bapak Anwar, dan semuanya beserta keluarga masing-masing. Kemudian untuk Mas-Mas Kru Al-Iman, Mas Abu Ayub, berserta Umu Ayub, Mas Atur Baru Habsago, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Ahmad, Mas Widi, Mas Farul Anam, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio, Mas Dikasis, Mas Khairuddin, Mas Sepip, Mas Aking, Mas Yuda, Mas Noval, Mas Torik, dan semuanya beserta keluarga masing-masing. Kemudian untuk Bapak Ustadz Gusti Ali semuanya beserta keluarga, matur nuwun Pak Ustadz, segala ilmunya. Kemudian untuk khusus kagem Ibu Yusuf ya, semoga lekas sembuh dan diberi kekuatan serta kesabaran dan tawakal dari sama penyembuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, salam sehat, sayang selalu untuk semuanya juga. Semoga sehat-sehat, banyak rezeki, sabar, tawakal, dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ani, terima kasih. Salam sapa dan juga requestnya. Silakan bagi pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon, kami tunggu di nomor 0873x04x846 ya. Dan sambil menunggu, ini ada yang masuk kembali, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah, pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat, Ustaz.
0: Alhamdulillah. Merequest apa ini Ibu?
2: Mau request surat Al-Ma'arij dengan kode Al-Ustaz Abu Sama.
0: Baik. Yang satunya Ibu?
2: Surat Al-Bayyinah dengan kode Syekh Misyari Rasid Al-Fasi.
0: Baik. Silahkan salam sapanya Ibu.
2: Salam wakil Islamia buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu Budiana, Ibu Fatul Ul, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ibu Misasabila, Ibu Ani, Ibu Khairin, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Emi. Halo?
0: Iya Ibu, dilanjutkan.
2: Ibu Siti Aisyah, Mbak Devi, Mbak Anis, Ibu Abdul Majid, Ibu Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Rina bersama Bapak Romli, Ibu Umi Ani, Mas Lianto Islami bersama keluarga, Bapak Ibu, Bapak Anwar, Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Putra Setia, buat semua kru di Suara Iman dan setelah Ustaz Istana. Semoga kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Syukron, jazakumullah khairan hasino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban ya. Silakan pendengar yang lain yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon ya, kami tunggu di nomor 0873x04x846. Dan sambil menunggu, kami akan memeriksa request-request yang dikirimkan melalui pesan singkat. Untuk Clubhouse dan Telegram belum ada request yang dikirim dari sana. Dan kita berpindah ke layanan SMS ya. Untuk SMS belum ada request yang dikirim dari SMS ya. Nah, kita berpindah ke WhatsApp ya. Untuk request melalui pesan singkat melalui WhatsApp yang sudah masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, At-Talaq dan surah At-Tahrim, qarinya Syekh Abdurrahman As-Sudais, dan ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Taliman, bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai dan bahagia. Nah, kita tunda dulu ya karena ada penelpon yang masuk. Kita coba angkat. Baik, kita. Nah, baik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
3: Alhamdulillah.
0: Mungkin dikecilkan dulu radionya Ibu.
3: Sampun.
0: Ya, silakan Ibu, mau request apa?
3: Amunafikun atau kubun akafirun.
0: Baik.
3: Akhiamakan kita.
0: Salam sapa. Iya ni, kemarin.
3: Salam Ibu. Kader Umi. Umi aku ayam sekalian, Umi Muhammad Kusul Yakin, Umi Mustain Sahri, adik hati kami dan abinya Ustazah Ibu Budiana, kalian Garwa Putra Wayah, Buah Nikmatur Nungwadu, Buah Mi Kedindai Seruni Manggabu Rebet. Wonten Bu Umi Ibu Koirin, Bu Yati wonten Mojokerto, lajeng wonten Bu Mustika Sidik, Bu Mustika Dapuan, Ibu Artinese matur nuwun nggih Bu, Helen Dani Ananda, Ustaz Ibu Budiana, kalian Garwa Putra Wayah, Bunyai kalian Garwa Putra. Matur nuwun Ustaz Abayo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Abdul Majid di Kota Gresik ya, sudah menyampaikan salam sapa, request dan juga doa-doanya. Baik, kita angkat kembali penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Mas Leandro pagi ini?
4: Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, terima kasih doanya Mas Leandro. Mau menambahi salam sapa Mas Leandro?
4: Mau balas salam sapa buat Ibu Yusuf yang ada di Telogo Anyar Lamongan. Kemudian ada Ibu Abdul Majid di Kota Gresik. Matur suwun nggih Ibu Yusuf dan Ibu Abdul Majid. Semoga keduanya, semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Oke, itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Mas Leandro Islami. Tadi salam sapanya melalui pesan singkat belum selesai ya dibaca ya. Saya lanjutkan untuk membacanya, yaitu ini ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik Ibu Ami, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
5: Alhamdulillah Ustaz, semoga jenengan sekeluarga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, terima kasih Ibu. Merequest apa Ibu?
5: Merequest surat
0: Terputus Ibu, surat apa tadi?
5: Surat Al-Mulk Ustaz Mubarak Pak Mualim Hafizah Ta'ala.
0: Baik Ibu, salam sapanya Ibu silakan.
5: Salamnya buat Bu Ani, Bu Abdul Majid, matur nuwun Bu, salam Ibu, Bu Yusuf, semoga Aliandro atau siapa?
0: Iya, yeah, Leandro Islami Bu.
5: Iya, yeah, Leandro Islami ya, ya. Buat Bu Artiningsi, Bu Budiana, Bu Musliha, Bu Musliha Siti, Umu Halo.
0: Iya yeah, Bu, lanjut monggo.
5: Umu Andra, Bu Nikasyati, Bu Musliha, serta pendengar aliman semuanya, salam ukhuwa Islamiyah, buat Ustaz Abdul Ayub, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya. Terima kasih Ibu, salam sapa dan doanya. Dan kami buka kembali untuk penelpon berikutnya yang ingin merequest melalui line interaktif di nomor 0873x04x846 ya. Dan untuk request saya kita terima penelpon yang masuk berikutnya. Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, minta doanya saja.
6: Lamongan.
0: Ya. Baik, kami bacakan kembali request salam sapa dari Mas Leandro Islami yang belum selesai kami bacakan tadi, yaitu salamnya untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli, Ibu Rina di Kapas Madya Surabaya, kemudian Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, kemudian Ibu Artiningsih di Plumpang Tuban ya, Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Ibu Abdul Majid di Kota Gresik, kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, kemudian Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo, Ibu Khairin di Waru Sidoarjo, serta para pendengar penyiar Radio Suara Liman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanannya. Itu dari Mas Leandro Islami. Baik, kita angkat penelpon yang masuk ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Pak Muslim pagi ini?
7: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Dan semoga Mas Abu Ayub dan seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman, baik yang merequest atau yang hanya mendengarkan saja, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya. Terima kasih doanya Pak Muslim. Merequest apa ini Bapak Muslim?
7: Mau request surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Buruj karya Syekh Abdullah Al-Matrud.
0: Baik, salam sapanya monggo Bapak Muslim.
7: Salam sapanya ke Madura dulu. Di Madura ada Bapak Ipung atau Putra Setia yang ada di Kecamatan Raas Sumenep. Oh iya juga Bang Anwar yang ada di tempat yang sama, Kecamatan Raas Sumenep. Kemudian di Bangkalan ada Bapak Zakaria yang ada di Kelian Doja. Kemudian di Surabaya ada Mas Leandro Islami yang ada di Kompleks Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Kemudian Bapak Mahmudi yang ada di Perak Jombang. Kemudian lagi dahulu ada Pak Mokhtar di mana kalau nggak salah di Surabaya, lupa. Kemudian Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayati yang ada di Maduran Lamongan, Bapak Romdi yang dan Ibu Rina yang ada di Sabah Madia, Surabaya. Kemudian lanjut Bapak Abu Faiz dan Umu Faiz yang ada di Gedangan Sidoarjo. Kemudian dahulu ada Bapak Khairul Anam yang ada di Peloso Jombang. Kemudian salam untuk keluarganya Ibu Yusuf, Ibu Mulyadi, Ibu Tito, Ibu Majid, kemudian Ibu Artiningsih di Pelumpang Tuban, Ibu Ami di Kedinding Seruni, Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Kemudian Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo. Dahulu ada Ibu Muslihah Bidik di Tanah Merah Sayur, Surabaya.

0: amalan baik yang telah kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya nanti. Mungkin ini saja. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muslim ya di Tambelangan Sampang, jelas sekali suaranya, dan semoga penerimaan kami di Madura juga jelas ya. Dan semoga ada saudara-saudara yang lain yang dari Madura yang mendengarkan kita di pagi hari ini. Lebih baik lagi apabila berkenan untuk mengirimkan request dan salam sapa ya. Nah, baik Khotul Iman, para pendengar siar radio Suara Iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan untuk membacakan request-request yang sudah masuk melalui pesan singkat ya. Dan berikutnya request yang ditulis melalui pesan singkat dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah An-Najm dengan Qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Salam ukhuwah Islamiyah untuk Umi Majid, Umi Yusuf, Ibu Suwarti, Ibu Hajah Siti Suhailah, Ibu Amilah, Ibu Hadi Utomo, Ibu Lilik Khasiati, Ibu Khairin, Ibu Ami, Ibu Syarifah, Ibu Fitri, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Nur Aisyah, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Artiningsih, Ibu Hani, Umu Faiz, Ibu Andra, Bapak Khairul Anam, juga istri Mas Aliandro Islami, kemudian Ibu Rofiah, Ibu Artiningsih, dan ustadz-ustadznya, serta semua pendengar Al-Iman, kru-kru semuanya, semoga selalu sehat-sehat, walafiat, dan bahagia bersama keluarga, serta dalam lindungan, penjagaan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas, semoga dicatat Allah sebagai ladang amal yang soleh-soleha, rezeki serta pahala yang melimpah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Salam ukhuwah Islamiyah untuk Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Amila, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Muslikah, Ibu Muslihah Sidik, Ibu Mulyadi, Ibu Fatkul Ulum, Ibu Artiningsih, Ibu Fitri, Ibu Hajah Siti Suhailah, Ibu Hadi Utomo, Mas Leandro Islami, dan semua pendengar Al-Iman. Semuanya semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baik ikhwatul iman, untuk pesan singkat belum ada yang lain. Untuk request melalui line interaktif apabila masih ada silahkan ya. Jangan lupa untuk ikut mendoakannya Ibu Yusuf di Trogo Anyer Lamongan yang saat ini sedang sakit ya. Kabarnya tadi malam dibawa ke rumah sakit ya. Mohon doanya untuk beliau pada ibu-ibu sekalian dan juga para pendengar semuanya. Semoga beliau diberi kesabaran dan juga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga untuk para pendengar yang lain yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya, semoga diberi kesabaran dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Khotul Iman, karena belum ada yang masuk kembali request melalui pesan singkat, melalui line interaktif juga belum ada, maka segera akan kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami putarkan pada putaran yang pertama, dan kini kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ibu Ana Cipta Amirul di Gading Indah Regency Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Buruj hingga surah Al-Balad dengan Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Baiklah ikhwatul iman, bagi Anda yang ingin menyampaikan request dan salam sapa melalui line telepon, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846, dan apabila tidak ada, kami akan segera memutarkan surah-surah pada putaran yang kedua ya. Dan kami akan segera menghadirkan surah-surah dengan Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Sebelum kami hadirkan, apabila masih ada para pendengar yang ingin request baik melalui pesan singkat maupun melalui line interaktif kami, silahkan. Dan karena belum ada, langsung saja kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama, yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idhin khashi'ah, amilatun.
3: Ikhwat al-iman, para pendengar Radio Suara al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang dapat kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: dzakara Allah katsira.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murattal Al-Qur'an spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murattal Al-Qur'an spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: di sekitar kita ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhah, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di Kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa idza

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah.

0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Ketiga, yang kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah, ini merupakan tanbihun azim, merupakan bentuk peringatan yang agung, yang penting. Li ahamiyati hadil marhalah, akan pentingnya jenjang usia syabab tersebut. Mengapa? Ya, karena syabab, wa anna syabab idza ahsana sighlalaha hasala khairan kathima. Karena pemuda itu ketika dia bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang melimpah, yang banyak. Wa asbaha ma hasalahu fi syababihi rakizah wa umdah wa aslan thabitan yabqa ma'ahu ila mamatih. Dan apa yang dihasilkan di waktu mudanya itu, itu akan menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi pokok yang kokoh, yang kuat, yang akan senantiasa bersamanya hingga dia meninggal dunia. Naf'an li nafsihi wa naf'an li ummatihi wa nussan li ghairihi. Dan ini bisa bermanfaat untuk dirinya, demikian pula untuk umatnya. Dan bisa dijadikan sebagai nasihat untuk selain dari dirinya. Wasiat ini, ikhwas sekalian, para jamaah, para pemuda, para hadirin, para mahasiswa, rahimahullah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu muda itu sangat-sangat penting. Apa yang antum hasilkan di waktu muda akan sangat bermanfaat bagi antum di waktu tua. Makanya kita perhatikan dahulu para sahabat, yang mana ketika mereka mendapati pentingnya waktu muda, mereka bersegera dalam menuntut ilmu, dalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dari Al-Bukhari dari Malik ibn al-Huwairits. Malik ibn al-Huwairits mengatakan, "Ataina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabibah mutaqaribun. Wa aqamna 'indahu 20 yawman wa lailah." Kami pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kami waktu itu syabibah, ya masih syabab, masih muda, mutaqaribun, yang usianya berdekatan. Ya, yang kemudian kami singgah, kami bermukim atau tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari. Ya, menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, duduk beberapa hari untuk menuntut ilmu. Sebagaimana antum di sini, kita semuanya ya duduk hingga berapa tahun untuk menuntut ilmu. Terkhusus di waktu muda, ini adalah waktu yang luar biasa. Kemudian, kalau tidak demikian, bainama idza lam yuhsin dzalika adha'a 'ala nafsihi khairiyata hadhil marhalah wa barakataha. Kalau seandainya

Maka waktu luang juga masih begitu banyak, belum banyak kesibukan. Ya, tidak seperti ketika orang sudah mungkin sudah berkeluarga, sudah berusia, lanjut kemudian banyak kesibukan yang akan menghalangi darinya untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini hal yang sangat penting bagi kita, hendaknya kita berhati-hati dari hal ini. Wa inda ma yastami'u lisyab quwwatus syabab wa faraghul waqti wa wafratul mali bil yadi fa hadhihi takunu muhlikatan lahu. Ketika terkumpul pada seorang pemuda quwwatus syabab, dia kuat, ya, pemuda itu kuat. Dia lebih kuat tenaganya daripada orang yang sudah tua. Kemudian wa faraghul waqti, banyak waktu luang. Antum di sini masih banyak waktu luang. Kemudian wafratul mali bil yadi, di tangannya ada harta, ya, melimpah hartanya atau cukup, ya. Maka hal ini bisa menjadi kebinasaan bagi dirinya. Makanya seorang penyair ada mengatakan inna syababa wal faragh wal jaddah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang dan harta ketika terkumpul pada seorang ini bisa merusak dengan serusak-rusaknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan antum orang tua yang memiliki harta, alhamdulillah. Ya, antum dikirim di sini disekolahkan, kemudian diberikan harta. Ini hati-hati. Ya, ini adalah amanah dari Allah. Kemudian seseorang ya atau antum memiliki waktu yang luang, maka ini juga hati-hati. Kemudian antum masih syabab, masih kuat untuk melakukan banyak kegiatan, maka ini pun hati-hati. Kalau tidak, ya, kalau tidak memanfaatkan dengan baik, maka yang terjadi akan menjadi sebab kebinasaan bagi antum, akan menjadi penyesalan bagi antum, baik kita semuanya ketika ya melakukan ketika terkumpulan ini dan tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian fa idzan dhamma ila quwwati syabab wa faraghil waqti wa wafratil mali amrun rabi', ketika ada poin yang keempat sebagai tambahan, apa itu? Wa katsratul fitan, ya, banyak fitnah, banyak godaan, banyak cobaan. Fitnah asyahwat, fitnah terkait syahwat. Fitnah syubhat, fitnah terkait syubhat, pemikiran. Dan ini di zaman sekarang kita ini begitu dekat dengan kita, ya. Kasratul fitan, banyak fitnah. Dan beliau jelaskan juga wa qurbah minasyab, dan fitnah tersebut begitu dekat dengan pemuda. Wa kasratu abwabiha, dan banyak pintu-pintunya. Antum memiliki satu gadget HP atau laptop dengan internet, di situ banyak sekali fitnah-fitnah yang ada. Ya. Banyak godaan-godaan yang ada. Mau syahwat ada, mau syubhat juga ada. Sebagian yang baru menuntut ilmu atau seorang yang dia belum lama menuntut ilmu atau dia berusaha untuk istiqomah di jalan ilmu, sebagian kemudian ingin tahu, ya, sebagian dari kita mungkin kepo, ingin mengetahui syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran, hal-hal yang menyimpang yang kemudian dia katanya ingin membantahnya. Padahal ilmunya belum kuat, itu bukan tugasnya, bukan kewajibannya, bukan tanggung jawabnya. Ada ustaz-ustaz atau para ulama yang bisa jadi sudah meluruskannya. Sementara tugasnya adalah bertanya kepada ustaz. Wasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah. Silakan bertanya pada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Tapi seorang dari kita berusaha untuk mencari dan mencari sendiri. Membaca syubhat, ya, pemikiran-pemikiran yang rancu, yang sesat, menyesatkan, akhirnya apa? Lama-lama dia masuk ke dalam, tidak bisa keluar. Makanya tidak sedikit, atau ada beberapa orang yang demikian keadaannya. Ya, karena berusaha, ya, atau karena dia sok lah kita katakan, dia bisa membantah berbagai macam pemikiran yang menyimpang, padahal itu secara asal bukan tanggung jawabnya, tapi kemudian dia jauh melangkah, jauh masuk hingga sulit untuk keluar darinya. Apalagi kalau kita kurang memanfaatkan dengan baik HP kita,

0: tablet kita atau laptop kita, ya kemudian banyak hal-hal yang ada di dalamnya kita bisa mencarinya, kita kurang bijak, ya maka yang ada adalah kebinasaan bagi seorang hamba. Ya makanya ini adalah hal yang begitu mengerikan. Ya, wahadih min a'zamil muhlikat lisyab allati yajni biha ala marhalati syababihi jinayatan 'azimah wa yufawwitu 'ala nafsihi khayra syabab wa barakatihi. Ya, ini adalah termasuk sebab kebinasaan yang begitu besar bagi seorang pemuda. Ya, di waktu mudanya, maka itu hendaknya dia berhati-hati karena ini bisa melewatkan darinya kebaikan di waktu muda dan keberkahannya. Makanya wasiat dari Malik bin Dinar ini sangat penting sekali bagi kita. Ini wasiat yang ketiga. Kemudian wasiat yang keempat, al-wasiyah ar-rabi'ah. Wa min wasaya salaf li syabab, di antara wasiat generasi salaf untuk para syabab adalah maja'an Zaid ibni Abi Zarqa, yang datang dari Zaid bin Abi Zarqa. Qala, beliau mengatakan, kharaja Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri pernah keluar dari rumahnya. Wa nahnu ala babihi, sementara kami berada di depan pintunya. Faqala, nah, kemudian beliau berwasiat, ya ma'syar syabab, wahai pemuda, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah kalian mengambil keberkahan ilmu ini. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu, karena sungguhnya kalian tidak tahu, bisa jadi kalian tidak sampai, tidak mendapatkan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian idamkan. Nah, usia-usia ketika seorang mendapatkan hidayah dari Allah untuk menuntut ilmu, maka manfaatkan dengan baik. Apalagi ketika dia masih muda. Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwa usia syabab, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya? Apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar, bahwa usia syabab itu dari berapa kemarin? Dari 15, atau dari ketika dia baligh sampai sekitar 30 tahun, ya sekitar 30 tahun. Ya, dari baligh hingga 30 tahun. Sebagian berpendapat bahkan ada yang sampai 50 tahun. Ya, ini masa-masa seseorang semangat dan kesempatan untuk menimba ilmu itu lebih terbuka. Belum banyak kesibukan, belum banyak hal-hal yang menyelewengkannya atau memalingkannya dari menuntut ilmu. Ada sebuah ucapan, kalau di dalam bahasa Indonesia, apa itu, kasidah atau apa? Qasidah, bukan qasidah dari bahasa Arab, ya Pak. Menuntut ilmu di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Adapun menuntut ilmu di waktu tua bagaikan mengukir di atas air, ya. Mengukir di atas batu, ikhwas sekalian, itu butuh waktu, ya. Tapi ketika sudah jadi, maka akan kokoh dan kuat. Berbeda ketika seorang mengukir di atas air. Apa pengaruhnya? Apa hasilnya? Tidak ada apa-apa. Ya, dan subhanallah, saya juga mencari-cari, ternyata ini ada sebuah hadis, meskipun hadisnya dhaif, tapi secara makna benar. Hadisnya dhaif diriwayatkan oleh At-Tabrani di antaranya, ya, bahwa di hadis itu disampaikan, "Matsalul ladzi yata'allamul ilma, matsalul ladzi yata'allamul ilma fi sigharihi kan naqshi 'alal hajar." Perumpamaan orang yang menuntut ilmu di waktu muda, ya, atau sejak kecil, itu seperti orang yang mengukir di atas batu. Wa matsalul ladzi yata'allamul ilma fi kibarihi kalladzi yaktubu 'alal ma. Sedangkan perumpamaan orang yang menuntut ilmu di waktu tua, ya sudah tua dia baru menuntut ilmu, maka ini seperti orang yang menulis di atas air. Ya. Tidak mungkin antum bisa menulis di atas air. Ya, seandainya bisa, itu pun mungkin di atas es, ya. Dan es itu ketika terkena sinar matahari atau panas, maka akan mencair. Dan ini bukan berarti, ini di satu sisi, ikhlas sekalian, secara mana benar. Dan ini wasiat bagi syabab agar memanfaatkan waktu yang ada dengan baik, sehingga dia ketika tua, ya, tinggal sibuk beramal soleh. Dan ini bukan berarti menjadi penggembos bagi orang yang sudah tua agar tidak menuntut ilmu lagi, tidak. Ya, tetap kita menuntut ilmu. Minal mahdi hat ilal lahdi, terus menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Ya, ketika seorang mendapatkan hidayah taufik usia 40 maka lanjutkan menuntut ilmunya. Usia 50 lanjutkan menuntut ilmunya. Usia 60 lanjutkan menuntut ilmunya. Bahkan tidak sedikit ada orang-orang yang bisa hafal Al-Quran sementara dia sudah kakek atau nenek. Ya. Sudah kakek atau nenek. Bahkan kalau tidak salah, ayah beliau, ayah Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin, kalau tidak salah ya, beliau atau Syekh Abdul Muhsin ini termasuk ya, ulama, semoga saya tidak keliru, yang menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya sementara beliau sudah tua, ya, sudah tua. Jadi bukan berarti menuntut ilmu kemudian atau menghafalkan Al-Qur'an ketika seorang masih muda. Ketika sudah berumur, sudah berkeluarga, sudah punya anak, sudah punya cucu, kemudian tidak tambah hafalan, tidak. Terus berusaha untuk menambahnya. Ya, terkadang tidak mudah, ya, tapi insyaallah Allah akan beri taufik dan akan Allah berikan kemudahan bagi dirinya. Kemudian di akhir wasiat beliau mengatakan liyufid ba'dukum ba'dah, hendaknya sebagian dari kalian memberikan manfaat, memberikan faedah kepada sebagian dari yang lainnya. Ya, jadi salah satu antara satu dengan yang lainnya atau sebagian dari syabab terhadap yang lainnya saling memberikan faedah, ya. Sebagaimana saya juga mengambil faedah dari antum, antum mengambil faedah dari saya, ya. Antum ashabul shimal ini, ya. Ashabul shimal mengambil faedah dari ashabul yamin. Ashabul yamin mengambil faedah dari ashabus shimal, ya. Jadi satu sama yang saling mengambil faedah. Yang senior yang sudah mustawa atau semester tinggi mengambil faedah dari anak-anak yang atau mahasiswa yang baru datang. Yang baru datang mengambil faedah dari mahasiswa yang sudah lama atau yang lebih senior darinya. Dan namanya ilmu tidak harus datang dari yang lebih tua, ya, bisa jadi datang yang dari yang lebih muda. Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau menjelaskan ta'ajjalu barakata hadzal ilmi, bersegeralah mengambil keberkahan ilmu ini. Maksudnya apa? Intahizu fursata syababikum waqtanimuha lituhassilul ilma. Hendaknya kalian memanfaatkan kesempatan masa muda kalian untuk menghasilkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu agama. Li'annal insan idza kabura la yakunu 'indahu minan nashati wadh-dhakirati wal qudrati 'alal istidzkar mithla ma huwa fi marhalati syababih. Karena manusia itu kalau dia sudah tua, maka dia tidak memiliki semangat ataupun giat ya seperti ketika dia masih muda. Demikian pula zakirah, kuatnya hafalannya. Atau demikian pula al-qudrah halal istidkar, kemampuan untuk mengingat-ingat, menghadirkan hafalan. Itu tidak seperti ketika dia masih muda. Ya, masih muda masih terbuka kesempatan untuk ini. Ya, dia giat, ya, demikian pula kuat hafalannya, lebih kuat daripada yang tua. Idhafatan ila ma yaqtanifu min mas'uliyatin wa a'malin wa masyaghila wa masaliha. Selain daripada itu, kalau sudah tua, banyak tanggung jawab. Mencari nafkah, ya. Mungkin dia punya pekerjaan yang dia bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Punya perusahaan, punya bisnis, dia punya tanggung jawab. Wa a'mal, ya, pekerjaan, bisnis. Wa masyaghil, kesibukan-kesibukan, wa masalih ataupun kemaslahatan-kemaslahatan tertentu. Bayna masyab laysa indahu syai'un min dzalika. Sementara seorang pemuda tidak memiliki sedikit pun dari hal itu. Ya. Antum bebas, antum mutlaqah bebas. Ya. Menghabiskan waktu sesuai dengan apa yang antum inginkan karena tidak memiliki kesibukan sebagaimana orang yang sudah tua. Wa aidan fa inna marhalata syabab tanqadi sari'an. Di satu sisi masa muda itu cepat berlalu. Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan masyabbahtu syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Masa muda itu tidaklah aku menyerupakan masa muda kecuali seperti sesuatu yang ada di lengan bajuku, ya, kemudian jatuh. Jadi seakan-akan sangat cepat sekali sesuatu yang jatuh dari diri kita itu sangat cepat. Ya, masa muda akan berlalu dengan begitu cepat. Seakan-akan kemarin baru lulus SMA, tiba-tiba nanti sudah lulus kuliah, tiba-tiba sudah menikah, tiba-tiba sudah punya anak 5, tiba-tiba sudah jadi kakek, tiba-tiba sudah apa namanya tidak bisa apa-apa. Ya, begitu cepat berlalu. Yang awal dahulu mungkin seseorang menuntut ilmu, ya, atau saya awal menuntut ilmu setelah lepas, ya fokus menuntut ilmu agama setelah lepas SMA tahun 2000, sekitar tahun 2000, seakan-akan baru kemarin. Ya, padahal itu sudah 25 tahun yang lalu, seakan-akan baru kemarin. Ya. Dan ini akan antum rasakan nanti. Hal-hal yang antum lewati di masa muda seakan-akan terlewat begitu saja, seandainya ya tidak dimanfaatkan dengan baik. Makanya di antara penyesalan seorang hamba ketika dia berlalu hari, dan ini yang disesali oleh Ibnu Mas'ud, tidaklah aku menyesali suatu hari, ya tidaklah aku menyesali sesuatu melainkan atas suatu hari yang usiaku bertambah, ya usiaku bertambah, atau yang hariku berkurang sementara amalanku, ketaatanku tidak bertambah. Ya, berlewat satu hari itu menunjukkan usianya akan kurang, hakikat usianya berkurang. Tapi ternyata apa? Ternyata tidak menambah kebaikan sedikit pun, tidak menambah ilmu sedikit pun. Makanya seandainya kita menuntut ilmu perlahan demi perlahan, setiap hari mendapatkan satu permasalahan, kemudian antum dalam setahun menghitung, maka akan sangat banyak. Seandainya antum mendapat 100 permasalahan dalam setahun, itu sudah sangat banyak. Lalu bagaimana ketika setiap hari bisa memanfaatkan dengan baik? Apalagi sampai 200 permasalahan, apalagi sampai 300 permasalahan. Ya, maka akan semakin banyak, banyak lagi. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'miluna minhu. Kata Syekh Abdul Razak, maksudnya adalah wasiat dari Zaid bin Abi Zarqa, sesungguhnya kalian tidak mengetahui, bisa jadi kalian tidak akan sampai kepada apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian idam-idamkan. Maksudnya, annasyab qad yu'ammilu an yuhassila minal ilmi kada. Bisa jadi seorang itu dia ingin mendapatkan ilmu, ya di masa mudanya, sekian, baca kitab sekian jilid. Ya mungkin khatam kitab ini, kitab itu. Wa an yahfal kada, atau dia berkeinginan, bercita-cita menghafalkan hafalan-hafalan tertentu. Mungkin menghafalkan sekian juz Al-Quran, sekian hadis, sekian matan dari kitab-kitab ulama. Ya. Aw an yaqra min al-kutubi kadha, atau dia membaca kitab para ulama. Wa ghair dzalika min al-umuri allati yu'ammiluha, atau perkara-perkara yang lainnya yang dia harapkan. Fala yuhasil, tapi ternyata tidak berhasil, tidak menghasilkan sedikit pun. Ya, bisa jadi demikian. Makanya berusaha dan terus berusaha. Dan selain berusaha, ikhwah sekalian, beliau memberikan wasiat yang sangat penting, walakin idza jahada nafsahu. Akan tetapi ketika seorang pemuda dia bersungguh-sungguh, serius, fokus untuk mendapatkan ilmu. Kemudian ini yang penting. Bahkan ini sangat-sangat penting, jangan ditinggalkan oleh kita semuanya. Wasta'ana billah, dan memohon pertolongan kepada Allah. Ya ikhwah, antum dalami surat Al-Fatihah. Ya, yang mana di situ di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dua poin ini ketika hilang, ya poin yang pertama, tidak beribadah pada Allah maka akan ada riya, akan ada syirik. Ya. Kalau tidak wa iyyaka nasta'in, tidak memohon pertolongan pada Allah, yang ada nanti apa? Ujub terhadap diri sendiri. Ya, akan ujub terhadap diri sendiri. Merasa bangga dengan dirinya, seakan-akan semuanya adalah karena usahanya. Ya, seakan-akan semuanya adalah karena jerih payahnya. Dia mendapatkan harta yang melimpah karena dia S3 mungkin. Karena usahanya. Karena dia semangat bisnis. Ya, karena dia buka toko paling lama di antara yang lainnya, seandainya bisa sehari 26 jam dia akan buka, ya. Dikembalikan pada dirinya. Ini namanya apa? Al-ujubu binafsi, ya, ujub terhadap diri sendiri. Ya, makanya jangan lupakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berusaha untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang cepat hafalannya, jangan lupa mohon pertolongan pada Allah. Seseorang mahasiswa yang mungkin hafalannya lebih lemah, memohon pertolongan pada Allah. Ya. Seseorang mungkin yang bisa selesai skripsi cepat, semester 8 belum selesai, dia sudah selesai skripsi, sudah sidang, jangan lupa mohon pertolongan pada Allah. Yang belum selesai-selesai sampai semester berapa akhir? Bukannya 14? Sampai semester berapa? Anggap saja 10, 11, 12, maka terus memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara hal yang sangat menyedihkan yang biasanya terjadi di tengah para mahasiswa adalah tinggal skripsi, tinggal satu semester malah disia-siakan. Akhirnya sibuk, kemudian sibuk bisnis, sibuk kerja, sibuk jualan ini, jualan itu. Akhirnya apa? Terbengkalai. Ya, padahal ini adalah sangat penting. Sekarang ya, sekarang pendidikan itu sangat penting. Ya. Kalau dulu ada Mahat Ali Ali Irsyad, sekarang ada Stai Ali bin Abi Thalib, itu sama-sama pentingnya. Ya, meskipun satunya lebih fokus kepada bahasa Arab yang kemudian bisa melanjutkan ke kuliah Timur Tengah, ya, mungkin kuliah lulusan syariah, ya, hadis dan sebagainya. Tapi di satu sisi, orang-orang yang lulusan seperti PBA atau manajemen atau yang lainnya, ini pun sangat penting. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, bisa dilakukan oleh mereka. Tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa lulusan LIPI ataupun Madinah atau Timur Tengah yang bisa dilakukan oleh mereka. Ya, coba anda perhatikan banyak dari lulusan-lulusan Stai Ali bin Abi Thalib yang menjadi apa mudir. Ya, mungkin ada yang mudir SD, SMA, SMP, dan seterusnya. Yang itu tidak bisa diemban oleh orang-orang yang lulus dari mana? Timur Tengah. Ya, ada ilmu-ilmu yang dipelajari yang tidak dipelajari oleh mahasiswa di Timur Tengah. Ya. Makanya ikhwas sekalian rahimanullah iyyakum, berusaha untuk menyelesaikan ya apa yang menjadi tanggung jawab terakhir dan berusaha untuk lulus. Dan wasia juga beliau juga mengatakan selain tadi bersungguh-sungguh kemudian mohon pertolongan pada Allah wa harisa atau harasa ala iqtinami marhalati syababihi, dan serius, antusias, semangat ya untuk memanfaatkan waktu mudanya dengan baik. Fa innahu bi'idznillahi azza wa jalla yuhasilu khairan 'azima. Karena dengan izin Allah tersebut bisa menghasilkan kebaikan yang besar. Ya walladzina, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menggapai jalan keridhaan kami, maka kami akan benar-benar memberikan jalan hidayah.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Tidak ada satupun amaliyah perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, pasti mereka telah mendahului kita mengerjakannya. Karena mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih wara' dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilmu. Yang Allah sebutkan, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu. Barang siapa yang ingin melihat Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada generasi ini.
8: Lau kana khairan lasabaquna ilaihi.

kesabaran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sabar di dalam menyampaikan risalah Allah, dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang munafik atau orang kafir atau zindiq.

0: kita telah menyaksikan ya dari sirah perjalanan para sahabat, bagaimana mereka dalam memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Jangan baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Enggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita, ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Surga tidak murah. Surga tidak gratis. Kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita kita bawa sampai ke surga? Jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri. Hadirin, kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri. Gak mungkin antum pangku-pangkuan, tuh gak mungkin. Bang, dua orang bang pangkuan, kan gak mungkin. Itu first class Garuda, lalu anda mau surga gratis? Mustahil. Nabi yang mengatakan ala inna silatallahi al-ghaliya anna inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Kamu udah bawa diri aja setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami, terus anak. Kalau anaknya satu, kalau 17, subhanallah. Kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, hadirin, itu talbisu iblis, itu tipu daya iblis, nggak bisa. Harus belajar.
2: Ustadz jangan satu ustadz saja, para ulama ustadznya banyak, gurunya banyak, tapi ustadz yang kita banyak tersebut harus kita pilih-pilih juga. Ya ikhwan, nanti aja kalau mau berobat sakit, dokternya dipilih atau tidak? Dipilih. Nanti ingin belajar kimia, nanti cari dokter, cari guru yang bagus. Nanti ingin belajar bahasa Inggris, nanti cari guru yang bagus. Meskipun harus bayar mahal, yang penting gurunya bagus. Apalagi belajar agama. Ya, silakan cari ustadz sebanyak-banyaknya, tapi jangan sembarang ustadz. Jangan sembarang ustaz. Cari ustaz yang benar-benar ya benar sesuai dengan manhaj salaf yang benar, ya. Karena waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas. Ini kalau kita belajar ustaz macam-macam terus satu ayat tafsirannya 10 tafsir, bingung ente. Akhirnya bingung. Enggak usah, cari yang benar ya. Silakan kita milih-milih. Ya, enggak jadi masalah. Makanya Al-Imam Ahmad berkata, "Raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Kata Imam Ahmad, aku ridho. Kata Imam Syafi'i, raditu bimalikin hujjatan baini wa bainallah. Kata Imam Syafi'i, aku ridho Imam Malik menjadi hujjah antara aku dengan Allah. Kalau Allah bertanya kepada ku, hai Syafi'i, kau belajar sama siapa? Ini saya punya dalil, Imam Syafi'i. Jadi seorang mencari guru juga yang benar, supaya bisa menjadi hujjah antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan juga berguru sama satu orang. Kalau berguru cuma satu orang, nanti kemungkinan akan mengkultuskan, taklid, ya, akan taklid, ya. Tapi seorang berusaha belajar sama guru yang banyak, tapi harus cari guru yang benar.
3: Jadi tentang hukum flag, ya, atau bercak yang dialami oleh seorang wanita, ini masalahnya termasuk permasalahan yang di sana cukup banyak pendapat para ulama, ya. Jadi jangan heran kalau, oh menurut ini kok beda, ini beda, ya, karena memang ulama sendiri juga berbeda-beda, ya. Ini termasuk pendapat atau permasalahan yang para ulama sendiri masih bahas gitu loh, yang benar seperti apa, ya. Wallahu alam, sebatas yang saya coba untuk pahami tentang flag sebelum haid ini, itu saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan dia bukan haid, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah, ya, radhiyallahu anha, kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da tuhri syai'an, ya. Kami dahulu tidak menganggap flag ini apa-apa, maksudnya tidak menganggap bukan termasuk darah haid, ya. Ba'da tuhri, setelah suci, ya. Orang yang keluar flagnya, seorang wanita yang keluar flagnya sebelum haid, itu kan menunjukkan berarti keluarnya setelah suci, ya. Suci kemudian ada flek tersebut. Maka wallahu alam, pendapat yang saat sementara saat ini saya pribadi lebih condong yaitu itu bukan haid, ya. Tapi untuk hati-hatinya, kalau kejadian ini selalu berulang, ya, misalnya setiap sebelum haid mesti keluar itu, ya. Maka untuk hati-hatinya ini tetap dianggap haid, ya. Dan ini merupakan pendapat Syekh Ad-Doktor, ya, Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala. Bahkan beliau tatkala menjawab itu pun mengatakan sampai sekarang beliau masih coba mempelajari, ya. Cuman sementara yang beliau dapatkan, dia bukan haid, ya. Bukan haid, tidak dianggap haid, kecuali setiap mau datang haid mesti keluar itu, ya. Maka untuk hati-hatinya itu tetap dianggap haid seperti itu, ya. Adapun kalau keluarnya itu setelah haid, ya, maksudnya bersambung, ya. Jadi darah haidnya itu terganti dengan flek, maka ini termasuk haid, ya. Kecuali setelah haid suci kemudian keluar, nah, baru yang keluar itu tidak dianggap haid, ya. Dan juga kafarohnya kemarin sudah kita bahas, ya. Jadi yang rajih wallahu alam, dan itu pendapatnya jumhur, yaitu cukup ya bertaubat, ya. Bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan lebih berhati-hati lagi untuk melakukan seperti itu. Wallahu a'lam.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

Baik, tentang pertanyaan ini, ada pembicaraan di kalangan ulama, ya, yaitu pertama, seorang sudah bertobat dari dosa-dosanya, ya. Misalnya seorang pernah makan riba, kemudian dia berhenti dari makan riba, dia minta ampun pada Allah Ta'ala, ya. Atau seorang minum minuman keras, kemudian dia bertobat dari minumnya, ya. Kalau dia sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka orang ini terhapus dari dosanya. Karena Allah memberi ampunan kepada hamba-hamba yang bertobat pada Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya seorang, dia telah bertobat dari satu dosa. Seorang misalnya pernah minum minuman keras, kemudian berhenti. Ya, tobat, betul-betul dia tobat dan dia menyesal atas perbuatannya. Kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun, syaitan datang padanya. Mengingat-ingatkan dia tentang minuman. Supaya dia kembali kepada meminum minuman keras. Lalu subhanallah, dia terjerumus kedua kalinya. Tapi setelah dia bertobat, selama sekian tahun, dia kembali kepada dosa yang sama. Pertanyaannya, ya, apakah dosa yang sudah tobat yang pertama kali itu kembali atau tidak, atau tetap sah, dan perbuatan yang kedua ini yang mulai dihitung, itu yang terdapat perbedaan di kalangan ulama. Namun yang kuat insya Allah Ta'ala, bahwa kalau seorang sudah bertobat dari satu dosa, kemudian suatu saat setelah sekian tahun dia kembali ke dosa itu, maka tobat yang pertama ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan perbuatan yang kedua, ya, itu dimulai catatan yang baru. Ini pendapat yang saya lebih cenderung kepadanya dari pendapat-pendapat para ulama. Adapun seorang kalau sudah bertobat dan dia berhenti dari dosanya, maka insya Allah dia sudah bertobat dan insya Allah terhapus dosanya. Namun tetap dia waspada, tetap dia usaha untuk istiqomah dalam tobatnya, ya, tetap usaha untuk istiqomah dalam tobatnya. Nah, itu penjelasan tentang orang yang kembali kepada dosa setelah dia bertobat. Apakah dosa yang lalu dihitung lagi atau tidak? Maka pendapat yang kuat, wallahu a'lam, dosa yang pertama yang dilakukan, ya, itu sudah terhapus. Adapun dosa yang berikutnya yang dilakukan setelah sekian tahun dia bertobat, itu dihitung dalam catatan yang baru. Wallahu a'lam.

Baik. Zikrullah itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf ada dua. Jadi berzikir mayat Allah ada dua. Yang pertama adalah zikrul qalb. Mayat Allah Ta'ala dengan hati. Selalu dia teringat pada Allah Ta'ala dengan hatinya. Ini adalah aslul zikri. Ya. Inilah zikir yang pada prinsipnya merupakan zikir. Karena seorang selalu ingat pada Allah Ta'ala dengan hatinya, ini menjadikan dia, mencegah dia dari perbuatan mungkar, dari perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Kalaupun terjerumus, segera dia akan segera kembali pada Allah Ta'ala. Ini namanya zikrul qalbi. Zikrul qalbi yaitu aslul zikir. Zikir yang pada prinsipnya, pada asalnya itu zikir dengan hati. Kemudian yang kedua, ada zikir, macam yang kedua adalah zikrul lisan. Zikrul lisan itu berzikir pada Allah dengan menggunakan lisan. Seperti bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa la kulli syai'in qadir. Dan yang lainnya, termasuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, termasuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini semua bagian dari zikir bersifat zikrul lisan. Dan zikrul lisan ini juga amal yang utama. Ya, amal yang utama. Ya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Allah ini sudah berat bagi aku. Ajarkan aku yakni amal yang ringan. Supaya aku melakukannya." Kata Nabi alaihi wasallam, La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah karena berzikir mayat Allah. Ya, ini juga hal yang utama. Maka perpaduan antara dua hal ini penting, yaitu zikir dengan hati, kita selalu ingat pada Allah, di manapun kita berada Allah memantau kita, Allah melihat kita. Ini akan mendorong seorang untuk dia meninggalkan yang mungkar dan melakukan yang baik. Ya. Dan yang kedua juga berzikir dengan lisan. Ini juga amal yang utama. Ini mungkin arahan saya tentang yang ditanyakan. Ya, ketika seorang dia sholat 5 waktu, dia berzikir sesudah sholat, dia berzikir pagi dan petang. Ini sebetulnya bagian dari orang ini juga dia selalu mengingat Allah Ta'ala. Termasuk orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi kalau seorang di hatinya itu selalu ingat Allah Ta'ala, maka lisannya pun dan perbuatan anggota badan lainnya akan juga selalu terjaga, selalu terawasi, karena dia selalu melihat Allah dalam batinnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Tadi ya berkaitan dengan ketika seorang wanita diminta untuk apa namanya, ketika seorang suami minta istrinya ya untuk digauli ya untuk jima dan sebagainya, kemudian si istri tidak mau, maka tadi ancamannya sangat berat ya, yaitu akan dilaknat Tuhan oleh malaikat sampai pagi hari. Dan para ulama menjelaskan ini atau laknat ini atau ancaman ini terjadi ketika memang si wanita nggak ada uzur ya. Jadi nggak ada alasan apapun, ya. Kemudian dia menolak. Beda kalau dia mungkin lagi sakit, kemudian lagi tadi haid dan sebagainya, maka ini tidak terkena ancaman, ya. Atau si suaminya ridho, ya. Jadi mungkin suaminya nggak tahu, terus minta istrinya melakukan hubungan, ya, ingin melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Terus istrinya jelaskan, maaf lagi ya, ini ya capek atau ya sakit lah, mungkin sakit ya, lagi sakit. Kemudian si suami apa? Ridho. Ya, maka ini juga tidak terkena laknat. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah suami istri harus saling pengertian. Ya, memang secara hukum asal seorang istri harus apa namanya memenuhi ya tadi hasrat dari suaminya. Namun dari sisi lain suami juga harus peka terhadap keadaan istri. Mungkin lagi repot, lagi ngurusi anak, lagi capek dan sebagainya. Tentu harus diperhatikan juga. Ya. Dan berkaitan dengan hal ini pula, jadi kenapa kok syariat itu sampai segitunya ngancam seorang wanita yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya? Disebutkan oleh sebagian ulama, karena namanya laki-laki ini lebih tidak sabar dibandingkan perempuan untuk menahan hasrat hal seperti itu. Ya, makanya kadang nggak apa, kalau laki-laki kadang misalnya istrinya wafat dan sebagainya, butuh untuk apa? Cari istri baru, ya. Tapi istri ketika suaminya wafat, dia bisa bertahan bahkan sampai selamanya kan seperti itu. Karena di antara hikmahnya disebutkan yang namanya laki-laki ini untuk menahan hasrat dia ini lebih nggak sabar dibandingkan istri, ya. Maka akan bahaya sekali ketika dia tidak mendapatkannya di jalan yang halal, maka dikhawatirkan akan melakukan hal yang terlarang seperti itu, ya. Dan juga disebutkan oleh para ulama karena ketika seorang suami memiliki keinginan seperti ini dan tidak dituntaskan, ini akan yusawwis adzihin jiddan, ya, sangat mengganggu pikiran dia, taswisat, ya. Jadi itulah alasan, ya, atau di antara hikmah yang disebutnya oleh para ulama, sehingga syariat yang mulia ini sangat mendorong, ya, bagi istri ketika diminta untuk melakukan hubungan suami istri oleh suaminya, ketika diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, ini hendaknya dipenuhi. Wallahu a'lam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah SWT, para generasi muda, para remaja, ada satu nasihat yang ingin kita sampaikan kepada generasi muda, bangsa dan negara ini. Bagaimana agar masa depan mereka dalam masa depan membawa kebaikan untuk diri mereka, masyarakat dan agama mereka. Para generasi muda yang kami cintai, dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah motivasi dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi muda. Yang pertama adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yuzilmuhumullah yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan yang 7 itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang, ya, dalam kehidupannya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bagi generasi muda hendaklah mempergunakan waktu mereka pada hal yang bermanfaat pada diri mereka. Tinggalkanlah menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia. Karena masa muda akan mendapatkan pertanyaan kelak di akhirat, di mana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba. Tidak akan melangkah seorang hamba di hari kiamat sampai dia dapat menjawab 4 pertanyaan, mempertanggungjawabkan 4 hal. Di antaranya adalah syababuhu, yang akan diantarin, ditanyakan adalah tentang masa mudanya, fima abla, ya, an syababihi fima abla, masa mudanya di mana dia habiskan? Apakah dihabiskan untuk kumpul-kumpul, kongkow-kongkow, keluyuran-keluyuran, ya, trekan-trekan dengan motor, hura-hura tanpa ada manfaat? Oleh sebab itu dalam hadis yang lain, iqtadim khamsa qabla khamsin, gunakan 5 sebelum yang 5. Di antara nasihatnya adalah yaitu syabab, dari yang 5 itu adalah syabab qabla haramin, masa muda sebelum satu hal. Maka masa muda adalah kesempatan bagi kalian untuk membekali diri kalian dengan ilmu dan pengalaman. Maka oleh sebab itu Umar bin Khattab juga menasihatkan kepada generasi muda, tafakkahu qabla an tasudu, milikilah keahlian, kemampuan, ilmu dan juga pengalaman sebelum kalian memimpin baik diri kalian ataupun keluarga kalian, masyarakat kalian atau bangsa kalian. Maka generasi muda hari ini adalah mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan bagi bangsa dan umat. Maka dari itu hendaknya kalian menyadari tanggung jawab itu. Janganlah kalian ikuti tipuan-tipuan dari berbagai rayuan yang membuat kalian lalai dari menuntut ilmu, yang membuat kalian lalai dari memiliki pengalaman-pengalaman, sehingga masa depan kalian adalah masa yang penuh dengan gelap, kegelapan, yang pada akhirnya karena tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, kredibilitas, dan juga pengalaman, yang pada akhirnya hanya mengorbankan dirinya, masyarakatnya, bahkan negaranya. Apa yang dialami oleh negara kita pada kesempatan ini, pada saat sekarang ini, hendaknya menjadi pelajaran bagi generasi muda. Janganlah berbagai macam bentuk kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah umat dan bangsa kita ini sebenarnya saya terulang atau diturun-temurun ke generasi berikutnya. Tapi adalah kalian kalau sekarang mengkritisi berbagai hal yang terlihat dalam masyarakat kalian, hendaknya kalian adalah generasi yang punya cita-cita untuk merubah mulai dari diri kalian. Kalau tidak, tentu negara ini akan lebih suram masa depannya jika kalian tidak menyadari berbagai tanggung jawab yang akan menjadi beban kalian, yang akan merupakan tanggung jawab kalian masa depan dalam menjaga bangsa, agama, dan negara ini. Maka dari itu, hendaknya generasi muda membekali diri mereka dengan ilmu manfaat, pengalaman, ya, agar mereka dapat memberikan kebaikan, manfaat bagi diri mereka, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Demikian pula para orang tua hendaknya juga peduli dengan masa depan anak-anak mereka, bahwa masa depan itu tidak hanya dilihat dari segi kemampuan, skill, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana rohani mereka dididik, dibekali dengan keyakinan, kesabaran, tawakal kepada Allah, semangat yang tinggi, kejujuran, dan ini harus dididik. Ya, apa yang kita saksikan dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan bangsa dan negara kita hari ini menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak semata diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan skill, tapi jauh lebih penting dari itu adalah memberikan pendidikan kepada hati sanubari mereka, atau disebut dengan nilai ketakwaan yang harus ditanamkan di mereka. Karena nilai-nilai itulah yang akan membuat mereka berintegritas dalam pekerjaan mereka, amanah dalam memikul tanggung jawab mereka, jujur dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab menjadi beban kerja mereka atau menjadi urusan keseharian mereka, baik di kantor, dimanapun mereka berada. Ini yang harus kita ciptakan dengan sikap santun, agar mereka memiliki ketakwaan dan keimanan, agar mereka mampu menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka hendaknya generasi muda, marilah kalian menyadari tanggung jawab kalian mulai dari ini, hari ini, agar masa depan bangsa negara ini lebih baik ketika berada di pundak kalian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Iman TV. Faedah kajian. Baik manusia, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian, orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi SAW. Dari hadis man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal Syekh Albani, ingin jadi muhaddis, masyaallah. Baru kenal Syekh Utsaimin, ingin jadi faqih. Ya. Isbir, ada saatnya. Ya, ya tulabul ilm, isbir, semua ada saatnya, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Jangan langsung ingin tampil. Ya, karena ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan, gila popularitas. Itu salah satu jenis gila. Jadi yang dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Tidak. Gila itu macam-macam. Al-junun, funun. Ya. Kata Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ya. Al-junun, funun. Kegilaan itu banyak macamnya. Macam-macam. Anwa. Jadi ta'alam. Ini, kenapa saya singgung masalah ini? Karena penting. Ya. Belajar dulu baru ngajarkan. Bekali diri kita, baru kita mengajarkan. Jangan tergesa-gesa. Untuk tampil, tapi hendaknya kita mempelajari atau belajar menuntut ilmu, baru kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lainnya.
3: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh Bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan Umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

Faedah Kajian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Orang-orang atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu, mereka tidak akan bisa atau tidak memiliki yaitu syafaat, yakni di hari kiamat kelak. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian dan persaksian yang hak, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka saksikan. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya ucapan, ya, tidak cukup hanya seorang bersaksi, tapi mereka betul-betul mengetahui, ya'lamun, ya, mereka tahu betul tentang hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan, ya, illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian akan kebenaran. Ya, syahadatul haq yang dimaksud di sini, kata para ulama, adalah kalimat la ilaha illallah. Mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, mereka mempunyai ilmu tentang apa yang mereka ucapkan itu. Ya, wa hum ya'lamuna biqulubihim wa ya'lamuna bima nataqu bihi alsinatuhum bi alsinatihim. Jadi mereka mengetahui betul, ya, dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, dan mereka mengetahui dan hati-hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ya, maka kalimat tauhid yang diucapkan seorang hamba tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dengan pengakuan dalam hati dan ilmu. Ya, dengan ilmu.

0: Faedah Kajian.
1: Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Aku menjadi cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban? Maka jawaban beliau adalah, Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku cepat beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat-surat yang semisal dengan surat Hud ini. Dalam sebagian riwayat, beliau menyebutkan kawan-kawannya Hud ini apa saja. Beliau mengatakan, Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idha syamsu kuwirat. Jadi yang membuat saya cepat beruban adalah surat Hud. Kemudian surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Mursalat. Kemudian Amma Yatasa'alun. Surat apa? An-Naba. Kemudian yang terakhir surat Idza Syamsu Kuwirat. Surat At-Takwir. Kenapa? Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah karena surat ini adalah surat-surat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ini yang masyhur. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebab kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan Syayyabatni Hudun wa akhwatuha adalah karena dalam surat Hud ada perintah untuk istiqamah. Perintah yang mana? Yaitu perintah yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita kaji tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena perintah istiqamah adalah perintah untuk menjaga dan merawat semua ajaran Islam. Dan karena perintah istiqamah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengamalkannya. Bahkan sangat lama. Selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti.

0: يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antaraku dan beliau seukuran pelana kuda. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz, aku menjawab, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan taat padamu. Lalu saat beliau sallallahu alaihi wasallam berkendaraan, kemudian berkata, wahai Mu'adz, aku menjawab, aku memenuhi panggilan wahai Rasulullah dan taat padamu. Lalu saat beliau sallallahu alaihi wasallam berkendaraan lagi, kemudian berkata, wahai Mu'adz, aku menjawab, aku memenuhi panggilan wahai Rasulullah dan taat padamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian saat beliau menjalankan kendaraannya, lalu bersabda, wahai Mu'adz, aku menjawab, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dan taat padamu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau mengetahui hak hamba yang wajib ditunaikan Allah jika mereka mengerjakan perintah Allah tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah tidak akan mengazab mereka.

0: rasakan keimanan orang yang meridai Allah sebagai Rabbnya dan meridai Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai seorang Rasul.
1: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
4: Hey bro.
5: Kenapa hari ini kita lebih ringan mengucapkan woi daripada salam? Padahal ini ajaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya, jika engkau bertemu, maka ucapkanlah salam.
4: Assalamualaikum, Mas.
6: Waalaikumsalam.
5: Jangan ganti salam dengan sapaan biasa.
7: Caim mana ya?
8: Masih berjalan, Ustaz.
7: Kalau gitu kita mulai dulu aja pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah ya hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya amma ba'd. Ya. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari apa yang telah kita pelajari kemarin. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita mau mengulang pelajaran itu sedikit terkait dengan mubtada dan khabar. Ya, kamu Mas. Apa itu mubtada?
8: Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat.
7: Ah, santu Mas. Ya. Benar. Bahwasanya mubtada adalah ismul ladzi yaqa'u fi awali jumlah.
9: Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, Ustaz. Lambat, Ustaz.
7: Naam. Mas, udah salat 2 rakaat belum, Mas?
9: Salat apa itu, Ustaz?
7: Salat tahiyatul masjid, Mas.
10: Jadi seorang itu disunahkan ketika datang masuk masjid sebelum duduk untuk salat 2 rakaat tahiyatul masjid.
9: Hafal, Ustaz. Anak belum salat, Ustaz.
10: Tenang. Fadhil, silakan antum salat. Dan ingat,
7: jangan sampai telat lagi. Biar antum besok bisa salat sebelum pelajaran dimulai.
9: Naam, Ustaz. Anak izin salat dulu, Ustaz. Barakallahu fikum.
11: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 537 dan Muslim nomor 714.

Tata cara berwudu. Pertama, berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, mencuci tangan 3 kali. Keempat, beristinsyak memasukkan air ke hidung dan berkumur-kumur. Kelima, beristintar mengeluarkan air dari hidung. Keenam, membasuh muka 3 kali.

8. Mengusap kepala dari depan hingga belakang sekali. 9. Mengusap daun telinga satu kali. 10. Mencuci kaki hingga mata kaki tiga kali.

11. Berdoa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina.

واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون

يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء.

0: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Cahaya Sunnah.
1: Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, yuhsyarun nas yawmal qiyamah, manusia pada hari kiamat akan dibangkitkan hufat, tidak beralas kaki, urat ghurlan buhma, tidak berpakaian, tidak dikhitan sama sekali. Kemudian akan digiring ke padang mahsyar guna untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kita akan masuk ke surga atau kita masuk ke neraka. Namun untuk mencapai surga tersebut kita mesti akan melewati satu titian yang dikatakan as-sirat, jembatan yang mana disebutkan ahaddu minasayib, yang lebih tajam dari pedang, wa adaqqu minasy'ar, yang lebih tipis dari urat bulu. Dan Nabi mengatakan nahnu sabiqun al-akhirun, kita adalah umat yang terakhir, namun kita yang pertama kali akan melewati as-sirat, kemudian akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan yunsabu alamatni jahannam, sirat itu akan diberdirikan atau akan dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahannam.
0: Cahaya

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Semenit manfaat.
3: Akidah yang benar menelurkan, membuahkan perbuatan yang baik, akhlak yang mulia, perangai yang mulia, perbuatan yang soleh. Itu bersumber dari akidah yang benar. Tetapi kalau akidah, ada sesuatu pada akidah seseorang, walaupun dia paham tentang agama, paham tentang tauhid, tapi perangainya buruk, akhlaknya jelek, dan seterusnya, maka ini adalah disebabkan karena ada penyakit dalam hati. Al-marad, penyakit di hatinya yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan dengan pengobatan yang syar'i, dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Semenit manfaat.
4: Seorang untuk sukses melaksanakan ibadah di bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya, setelah melepas Ramadan, seorang hamba terlatih, terdidik menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang dimana setelah Ramadan berlalu dia menjadi hamba yang bisa merealisasikan takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah selalu menjalankan tiga konsep takwa, yaitu pertama adalah selalu berada di atas akidah yang benar, yang kedua selalu istiqomah dalam amalan yang benar, dan yang ketiga selalu menjalankan akhlakul karimah kepada seluruh makhluk.
5: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظ.
6: Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu.
5: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
6: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan perbuatan telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan tidak menimpamu, niscaya tidak akan menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, niscaya tidak akan meleset daripadamu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu selalu bersama kesabaran. Dan sesungguhnya kesempitan itu ada beserta kelapangan. Dan kemudahan akan datang setelah kesulitan.
1: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
7: Info sehat hari ini. Para pendengar Radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, yang semoga berbahagia selalu. Di info sehat kali ini kita akan berbicara masalah khitan di usia dewasa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang dewasa yang belum dikhitan atau belum disunat. Maka tak heran jika kita jumpai istilah pengantin sunat. Ini artinya dia sunat ketika sudah menjadi pengantin. Sebelum menjadi pengantin dia belum sunat. Perlu diketahui, pada usia dewasa, hormon testosteron atau hormon kelamin laki-laki sudah dalam kondisi maksimal, sehingga dalam segi ukuran penis sudah membesar, disertai bulu kemaluan yang lebat. Prosedur khitan pada dewasa sama dengan khitan pada anak-anak. Pada orang dewasa, biasanya sudah tidak terjadi perlengkapan.
8: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: أما والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Ad-du'a 'inda al-faragh min at-ta'am.
3: Doa selesai makan.
2: Yaqul Alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini, telah menjadikannya sebagai rizkiku tanpa daya dan kekuatan dari diriku sendiri.
2: Wa yaqul Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana.
3: Segala puji bagi Allah dengan puja-puji yang banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puja-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidaklah dibutuhkan oleh Rabb kita.
2: Doa ta'ziyah.
3: Doa ta'ziyah.
2: Yaqul Inna lillahi ma akhad walahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.
3: Sesungguhnya Allah berhak mengambil apapun yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah berhak memberikan apa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas dan ketentuan. Hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala kepada-Nya.
2: وَإِنْ قَالَ أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك

0: اغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه.
1: يا الله، ampunilah si fulan. Angkatlah derajatnya bersama mereka yang mendapatkan petunjuk, dan ciptakanlah pengganti dirinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah dosa kami dan dosa-dosanya. Wahai Rabb sekalian makhluk, luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya kepadanya dalam kuburnya.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ardi, kok kelihatannya lemes banget? Sudah 5 menit dari tadi tak perhatikan, kamu bengong terus.
4: Entahlah, Pak. Akhir-akhir ini kepala rasanya penuh. Banyak pikiran, gampang was-was. Kerjaan juga sering keteteran. Tidur nggak nyenyak. Bangun pun rasanya berat banget.
3: Coba jujur sama diri sendiri, Di. Salatmu akhir-akhir ini gimana?
4: Ya, jujur aja, Pak. Sering telat sih. Kadang malah ketunda, sampai hampir habis waktunya. Kadang, waktu sholat, pikiran juga kemana-mana.
3: Ada kalam ulama yang mengatakan, segala permasalahan yang menimpa seorang hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat.
4: Jadi, kegelisahan saya ini bisa jadi karena sholat saya yang berantakan ya, Pak?
3: Bisa jadi, Di. Sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi tempat kita menaruh beban hidup. Kalau sholat disepelekan, hati kehilangan sandaran.
4: Pantesan, saya ngerasa hidup kayak kosong, tapi juga capek.
3: Coba mulai dibenahi lagi. Datang ke sholat lebih awal. Tenangkan hati, anggap itu waktu paling aman dalam sehari. Insya Allah pelan-pelan pikiran juga ikut rapi.
4: Iya Pak, malam ini saya mau coba sholat isya lebih tenang. Makasih Pak, sudah diingetin.
3: Sama-sama. Kalau sholat dijaga, Allah yang akan jaga hidupmu. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, segala permasalahan yang menimpa hamba, entah itu banyak pikiran, was-was, dan kelalaian, semuanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholat. Jalasat Ramadhaniyah, jilid 2, halaman 19.
5: Renungan Suara Al-Iman.
6: Pak, kadang saya ngerasa hidup ini kayak terikat terus. Kerja dikejar target, di luar itu juga banyak godaan. Rasanya capek banget.
3: Terikat gimana maksudnya?
6: Ya pengen ini, pengen itu. Lihat orang punya sesuatu, rasanya ikut pengen. Belum lagi godaan buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya saya tahu itu nggak baik.
3: Itu yang sering bikin orang merasa hidupnya berat. Karena sebenarnya dia sedang diperbudak oleh keinginannya sendiri.
6: Diperbudak? Maksudnya gimana, Pak?
3: Ada perkataan ulama yang bagus sekali. Beliau mengatakan, sesungguhnya berpegang teguh pada agama Islam adalah kebebasan yang hakiki, karena seseorang terbebas dari perbudakan setan dan hawa nafsu.
6: Jadi, justru orang yang taat itu sebenarnya orang yang paling bebas ya, Pak?
3: Betul, karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan.
6: Berarti selama ini saya kira kebebasan itu melakukan apa saja yang saya mau.
3: Betul sekali. Karena dia tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia tahu mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Kalau semua keinginan dituruti, bukan kita yang mengendalikan diri, tapi kita yang dikendalikan oleh nafsu.
6: Masya Allah, baru kepikiran begitu. Ternyata mengikuti agama itu bukan membatasi hidup ya, Pak?
3: Bukan, justru itu yang membuat hidup lebih ringan.

0: dan lebih terarah.
1: Terima kasih ya Pak Hasan, saya jadi paham sekarang.
0: Kebebasan sejati adalah ketika hati tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu.
2: Renungan Suara Al-Iman.
3: Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
5: Pertanyaan, di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban, hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku, padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
4: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
5: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan menjual semua yang mubah yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

0: inilah Spektrum Radio Jatim. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit pada 2020. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yakni 22 juta unit atau sebesar 16,14% dari seluruh jumlah kendaraan di Indonesia. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi karbon dioksida peringkat kedua nasional sebesar 152 juta ton di tahun 2019 setelah sektor industri. Pemerintah bermimpi mengurangi emisi karbon dari kendaraan berbahan bakar fosil alias BBM dengan mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik menuju net zero emission 2060. Ditargetkan di tahun 2030 sudah ada 13 juta pengguna motor listrik dan 2 juta pengguna mobil elektrik. Guna mencapai target tersebut, pemerintah di 2023 berencana memberi subsidi sebesar 6,5 juta rupiah untuk masyarakat yang bersedia membeli sepeda motor listrik. Sinyal subsidi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pakar Teknologi Mesin sekaligus Ketua Tim Kendaraan Listrik Multiguna dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Harus Laksana Guntur menegaskan, kendaraan listrik memang membuat emisi karbon menurun. Untuk menuju NZE 2060, tidak ada salahnya moda transportasi publik juga digantikan oleh kendaraan bertenaga listrik.
1: Ya kalau jumlahnya cukup besar ya efektif, karena volume kendaraan bermotor kita, khususnya sepeda motor ya, itu kan cukup besar. Misalnya semua beralih ke sepeda motor listrik, skuter listrik itu ya, ya cukup efektif saya kira. Nah, cuman berapa persentase penurunannya itu yang perlu disimulasikan dulu ya, dihitung. Jadi tidak hanya kendaraan, maksudnya transportasi publik saja, tapi kendaraan yang pengaruhnya cukup besar justru malah di itu ya, sepeda motor yang jumlahnya cukup besar. Kalau transportasi publik kan jumlahnya tidak banyak gitu ya, jadi dampaknya terhadap lingkungan tidak begitu signifikan. Tapi kalau itu mau dikonversi ya menurut saya cukup baik lah.
0: Mengenai infrastruktur pengisian daya listrik, menurut Profesor Harus Laksana Guntur, masih menjadi tantangan industri komponen, terutama ketersediaan baterai kendaraan listrik.
1: Tergantung seberapa besar keberpihakan pemerintah ya kepada industri baterai ya. Kalau ada subsidi dari pemerintah gitu, menurut saya sih peluang untuk berhasil tetap tinggi. Tapi kalau nggak ada keberpihakan pemerintah terhadap industri baterai ya agak susah mungkin ya untuk sukses. Kalau bahan baku untuk buat motor listrik itu kita masih permanen magnet itu sulit sekali didapatkan di sini. Jadi kita masih impor dari Cina. Tapi teknologi untuk membuat motor listriknya sendiri, penggeraknya itu kita sudah mampu. Kemudian untuk struktur kendaraan, frame, chassis, kemudian body itu semua bisa kita lakukan di sini karena itu mudah teknologinya. Jadi yang susah itu adalah baterai, ya kita masih impor karena belum ada baterai yang bagus yang bisa diproduksi di lokal. Ya. Kemudian bahan bakunya juga masih susah untuk membuat motor listrik, komponen utama penggeraknya ya, itu juga magnet kita masih mendatangkan dari Cina. Sebetulnya di Bandung kita bisa membuat permanen magnet, tapi kualitasnya tidak sebagus yang selain harganya juga lebih mahal ya. Jadi kendalanya di situ. Jadi komponen utama masih impor. Sudah mampu lah kalau dari sisi teknologi pembuatan mobil listrik itu kita sudah menguasainya. Hanya saja memang kalau berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar dari Cina, dari Jepang, dari Eropa, begitu ya kita ya tidak mungkin gitu, karena kita kecuali didukung atau ada keberpihakan dari pemerintah terhadap kita. Gitu.
0: Program transisi energi di sektor transportasi memang tak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah wajib membangun ekosistem yang memadai dan ini tantangannya sangat besar. Seperti yang disampaikan Feby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Indonesia, dalam sebuah webinar terkait keberadaan kendaraan listrik di Indonesia.
2: Tahapan-tahapannya ya untuk bisa mencapai dan dukungan kebijakan dan ekosistem itu masih belum ada. Misalnya Kemenperin sudah punya target dan kita lihat target-target itu antara kementerian satu dan kementerian lain itu seringkali juga tidak sinkron. Nah, kami menyarankan memang perlu ada tuh peta jalan yang terintegrasi, ekosistem yang harus diperkuat. Apa saja ekosistemnya? Yang pertama, kebijakan yang memang bisa mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik untuk bisa diterima di pasar. Yang kedua, kita tahu bahwa kalau orang menggunakan kendaraan itu untuk mobilitas, di dalam kajian-kajian kendaraan ada yang namanya range anxiety. Ketika dia menggunakan mobil atau motor, dia akan bertanya-tanya, kapan saya akan kehabisan energi sehingga kendaraan yang saya pakai akan berhenti atau mogok. Kapasitas baterai itu masih sangat terbatas ya, karena teknologi baterai belum berkembang dan sangat mahal. Kalau kita lihat kendaraan konvensional, internal combustion engine, kita nggak perlu khawatir dengan range anxiety itu. Kenapa? Karena akses terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum itu relatif mudah gitu. Bahkan ke daerah paling pelosok sekalipun kita bisa menemukan SPBU ya, atau pengisi BBM eceran gitu. Infrastruktur pengisian daya atau yang kita sebut dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu menjadi salah satu ekosistem yang penting. Ketersediaannya bisa mengurangi yang namanya range anxiety tadi. Yang lain adalah konsumen perlu diberikan pilihan. Oleh karena itu, pasokan dan ketersediaan model itu juga menjadi penting. Sehingga orang memang bisa memilih dia butuh dengan tipe apa, jenis apa. Nah, yang berikutnya, untuk beralih kepada kendaraan listrik, kesadaran dari masyarakat untuk berperan ya dalam upaya-upaya mengurangi polusi dan mengatasi perubahan iklim itu juga menjadi penting, karena nilai yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lain-lain itu perlu ditanamkan. Yang terakhir adalah, karena ini berkaitan dengan daya beli dan strategi industri hijau ya. Kalau kita ingin menggantikan industri kendaraan yang konvensional, maka kita harus membangun industri kendaraan listriknya di Indonesia.
0: Tak ada salahnya pemerintah punya proyek menjadikan Indonesia sebagai negara pioner transisi kendaraan berenergi BBM ke listrik yang konon lebih ramah lingkungan. Namun semuanya perlu perhitungan yang cermat dan juga teliti, agar rakyat nantinya tak malah merugi secara ekonomi.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
4: Hah? Serius?
3: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
4: Wah, deket banget. Berapa harganya?
3: Program perjalanan 9 hari, Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari, Rp31.900.000.
4: Berangkatnya bulan apa aja?
3: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
4: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
3: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
4: Wah,
3: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08 1324 kali 846, atau follow Instagram madai.id.
4: Oke deh, aku daftar sekarang.
3: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
5: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
3: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Pendengar, rasa takut adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Namun, yang menjadi perhatian adalah ketika rasa takut tersebut salah arah. Sebagian orang lebih takut kepada hal-hal mistis, tempat angker, atau cerita-cerita yang belum tentu benar. Namun, di saat yang sama, kurang merasa takut terhadap bahaya yang nyata, yaitu godaan setan yang terus mengintai. Lalu, bagaimana Islam memandang rasa takut ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang takut yang benar dan takut yang keliru dalam Islam.
6: Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Banyak keadaan, berlindung dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada syaitan bagi orang yang beriman itu wajib, dan wajib mengimaninya, kemudian berlindung kepada Allah darinya, dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya dengan banyak hal, ya kan? Banyak hal, pembahasannya panjang. Tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan perkara-perkara takhayul atau mistik, takut dengan hantu dan lain sebagainya, ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah ini. Itu hanya khayal, hanya mistik saja. Ini tidak dibenarkan. Jadi, takut bersetan sekali lagi itu boleh. Yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya, Allah taala alam bisawab.
2: Pendengar, Islam tidak melarang kita untuk merasa takut, namun mengarahkan agar rasa takut itu tepat pada tempatnya. Takutlah kepada hal yang bisa membahayakan iman kita, dan jangan tenggelam dalam ketakutan yang tidak berdasar. Semoga Allah menjaga hati kita dari rasa takut yang keliru dan meneguhkan kita di atas keimanan.
3: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Wal'asr innal insana lafi khusr.
8: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu yang membawa orang-orang yang mempelajarinya untuk semakin didalaminya, maka dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertakwa, semakin merubah tingkah lakunya menjadi lebih lurus dan lebih terpuji. Inilah makna ilmu dan inilah tujuan ilmu dipelajari. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'u tabi'in yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang akan terbimbing untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dan hanyalah ilmu dijadikan lebih utama, dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Oleh karena itulah, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, riwayat Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Pemahaman dalam agama pertanda kebaikan manusia. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman yang benar, yang mewariskan rasa takut kepada Allah, yang akan merubah diri manusia menjadi lebih baik. Inilah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak salah kalau Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'in yang terkenal, pernah menggambarkan bagaimana pengaruh ilmu yang dipelajari orang-orang saleh, para ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf di zaman mereka, ketika belajar ilmu sunnah, ilmu yang benar dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-haditha falam yalbath an yura dhalika fi takhashu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya, jika ada salah seorang dari kami yang mulai belajar ilmu sunnah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak lama lagi terlihat dampak positif pengaruh kebaikan dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal apa? Merubah ibadahnya semakin khusyuk, merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, akhlaknya semakin terpuji, pandangan matanya semakin lurus, ucapan lidahnya pun semakin benar, dan semua amalan anggota badannya semakin sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan akhlak yang terpuji. Maka inilah kemuliaan ilmu yang menjadikan kita semangat untuk memperbaikinya dan menjadikan kita selalu berusaha memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar itu dijadikan sebagai sebab untuk memudahkan kebaikan bagi diri kita di dunia dan di akhirat nanti. Sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara nasihat, nasihat.
1: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'ad, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perbuatannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik perbuatannya kepada keluargaku. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa sebaik-baik seorang lelaki adalah seorang suami yang paling baik interaksinya dengan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan untuk berbuat baik kepada keluarga, istri dan anak-anaknya adalah dengan memanggil panggilan yang indah. Dan ini adalah sebuah ekspresi cinta dari seorang suami terhadap istrinya. Maka, kalau kita perhatikan, jangankan manusia, Gunung Uhud saja dapat mengekspresikan cintanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Maka dengan kecintaan tersebut, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya. Caranya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar dan Utsman. Maka Uhud ingin mengekspresikan cintanya kepada orang-orang saleh, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala ini, dengan bergetar. Maka saking bergetarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Gunung Uhud, "Uthbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahida." Diamlah engkau wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu sedang berada seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman. Lihat, gunung saja bisa mengekspresikan cintanya. Pertanyaannya, Anda wahai para suami, bagaimana mengekspresikan cinta? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk kelakuan baik beliau mengekspresikan cinta terhadap istrinya dengan panggilan-panggilan yang indah. Seperti misalkan, ya Aish, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, kemudian riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, yang artinya Aish, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, tarkhimu Aisyah, yaitu bentuk panggilan sayang kepada dari kata Aisyah, Aish. Dan dalam hadis, meskipun hadis ini lemah, yaitu hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah dengan ya Humaira, wahai wanita istriku yang putih kemerah-merahan. Ini panggilan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka saya jujur kepada pemirsa, kalau saya memanggil istri saya dengan panggilan sayang yang empat sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Sekarang, apa panggilan Anda, sayang Anda, untuk istri Anda? Sebagai bentuk ekspresi cinta Anda kepada istri Anda. Dan ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Min al-hadits sahihah an-nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tulang persendian seorang harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari selama matahari terbit. Mendamaikan dua orang dengan adil adalah sedekah. Membantu seorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
11: Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
12: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma' beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah, beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.
10: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
11: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. Bahwa istiwa itu maklum, mengimaninya wajib. Tentang kaifiatnya kita tidak tahu, bagaimana Allah istiwa.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جاهية سنة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Cahaya Sunnah.

0: Info Sehat hari ini.
1: Yang tidak boleh dilakukan pada luka bakar. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada saat terjadi luka bakar. Pertama, jangan melumuri dengan pasta gigi, kecap, margarin, dan lain-lain. Mungkin ini terdengar konyol. Inilah kenyataannya. Pasien dengan luka bakar ketika tiba di rumah sakit seringkali sudah dalam keadaan dilumuri kecap atau mentega, pasta gigi atau bahkan minyak tanah. Benda-benda tersebut justru akan mengganggu proses pengobatan. Kulit yang terbakar pasti akan dibersihkan oleh dokter karena bahan-bahan tersebut menempel sangat kuat pada kulit sehingga sangat sulit membersihkan jaringan yang rusak. Kedua, jangan diperban. Pembalutan yang salah justru akan memperparah keadaan. Selain itu, justru akan mempersulit proses pembersihan luka. Memang perban diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Namun sebaiknya, dilakukan oleh tenaga medis atau paramedis. Dalam kasus luka bakar, ada dua pilihan perawatan dibalut atau tidak. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu pun tergantung kasusnya. Namun, pembalutan dilakukan setelah luka bakar dibersihkan. Jadi, tidak langsung setelah terbakar. Ketiga, jangan menekuk tubuh. Ketika seluruh tubuh atau sebagian tubuh terbakar api, posisi tubuh harus dalam keadaan menjauhi pusat tubuh. Misalnya, luka pada tangan, jari-jari harus dalam keadaan terbuka, tidak boleh menggenggam. Siku tidak boleh ditekuk, kepala jangan menunduk, kalau bisa diarahkan ke atas. Posisi tubuh harus tidak boleh dalam keadaan tertekuk, karena kulit akan mengkerut. Jika tangan Anda mengepal atau menekuk, maka posisinya akan tetap seperti itu ketika sembuh nanti. Kapan perlu perawatan di rumah sakit? Penderita perlu dirawat di rumah sakit jika luka bakar mengenai wajah, luka bakar yang luas. Penderita akan mengalami kesulitan dalam merawat lukanya secara baik dan benar di rumah. Penderita berumur kurang dari 2 tahun atau lebih dari 70 tahun. Terjadi luka bakar pada organ dalam.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Adhika Miyanuki.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info Sehat hari ini.
1: Mengenal vertigo. Pusing diartikan dengan perasaan berputar, baik lingkungan sekitar yang tampak berputar atau tubuhnya sendiri. Dalam kedokteran, keluhan ini dikenal dengan istilah vertigo. Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat, kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya, sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. C. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak, dalam waktu singkat, dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus-menerus, dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut.
2: Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
0: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Indonesia berada di peringkat 1 jumlah pemain judi online dunia dengan angka mencapai 201.122 pemain. Survei disampaikan oleh Drone Emprit, sistem monitor dan analisis media sosial. Posisi peringkat Indonesia mengalahkan Kamboja, Filipina, hingga Rusia. Klaim ini rupanya senada dengan data dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2022, ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia. Dr. Pinky Saptandari, antropolog Universitas Airlangga Surabaya, menjabarkan faktor penyebab ketagihan berjudi hingga mampu mempengaruhi pola berpikir dan perilaku masyarakat.
1: Mungkin tradisi ada. Yang kedua, gambling itu kan untung-untungan. Nah, ketika orang di dalam kondisi kekurangan, ingin berharap lebih, maka peluang untung-untungan ini diambil gitu loh. Karena kan sesekali menang. Tapi dia lupa bahwa sesekali menang ini kalahnya lebih banyak kan gitu. Karena sudah kena ediknya tadi, maka ya sulit untuk lepas gitu. Jadi harus disikapi, direspon secara serius gitu ya. Apakah itu melibatkan dokter ahli jiwa, lalu Kakesbang, Kominfo dan sebagainya, harus bergerak bersama. Jangan terus cuma sekedar, oh iya datanya meningkat.
0: Judi adalah wabah penyakit untuk keluarga. Salah satu kecanduan, seluruh anggota keluarga menjadi korban. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
5: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Berita Al-Iman, aktual, terpercaya, sarana penyubur keimanan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman di hari Sabtu 19 September 2026 pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia.

0: Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Lebih dari 44.000 anak keluarga miskin kembali bersekolah gratis. Kementerian Sosial memastikan lebih dari 44.000 anak dari keluarga miskin jenjang SD hingga SMA kembali mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang anak untuk mendapatkan pendidikan. Kementerian Sosial menyebut program Sekolah Rakyat kini menjangkau 182 sekolah, meningkat dari 166 titik pada tahun pertama yang saat itu menjangkau lebih dari 14.700 peserta didik. Penentuan penerima manfaat dilakukan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DETSEN, sehingga bantuan ditujukan kepada anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan sarana belajar permanen di 93 lokasi yang mulai beroperasi penuh sejak pertengahan Juli hingga awal September 2026. Melalui perluasan Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan pemerataan akses pendidikan berkualitas sekaligus membuka peluang bagi anak-anak keluarga kurang mampu untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Pemkot Surabaya kembalikan arus jalan Embong Sawu dan Embong Gayam. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan mengembalikan arus lalu lintas di jalan Embong Sawu dan Embong Gayam yang terhubung dengan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat. Keputusan tersebut diambil setelah rekayasa lalu lintas diterapkan selama 14 hari mulai 1 September 2026 dan dilakukan evaluasi terhadap kondisi arus kendaraan. Hasil evaluasi menunjukkan rekayasa tersebut justru meningkatkan kepadatan di sejumlah titik termasuk di antara Jalan Embong Malang dan Embong Sawu. Kepadatan juga terjadi pada arus dari Jalan Panglima Sudirman menuju Embong Gayam dan disertai sejumlah keluhan masyarakat melalui media sosial serta hotline Pemkot Surabaya. Dishub Surabaya kemudian melakukan penghitungan dan analisis data pada 16 September dan memutuskan pengaturan lalu lintas dikembalikan seperti semula. Masyarakat diimbau kembali memperhatikan rambu dan arahan petugas serta menyesuaikan perjalanan dengan kondisi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, pernahkah membayangkan saat pandangan kita akhirnya tertuju pada Ka'bah? Rasa rindu yang selama ini hanya ada dalam doa, insya Allah bisa menjadi perjalanan nyata. Madai Tour and Travel menghadirkan Umroh Low Basic 9 hari, berangkat 17 Oktober 2026, start Surabaya menuju Jeddah dengan Garuda Indonesia. Jika sudah ada niat, mungkin ini saatnya mulai mempersiapkannya. Hubungi Madai Tour and Travel untuk informasi pendaftaran Umroh bersama keluarga. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman Anda dan jaga imun dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian rangkaian berita Al-Iman. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semua.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan, hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Bayangkan, membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini, tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada.
4: Wow.
3: Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah, ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
5: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab haji. Pertama, minta masukan kepada orang yang terpercaya dalam masalah agama, pemahaman ilmu syar'inya mendalam dalam hal seluk-beluk ibadah haji. Kedua, solat istikharah, dan ini tidak dilakukan berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri, karena haji pada hakikatnya adalah baik dan tidak perlu diragukan lagi. Namun solat istikharah di sini berkaitan dengan masalah waktu pelaksanaan, teman pendamping, dan kendaraan yang akan digunakan. Ketiga, mempelajari dengan seksama tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seluk-beluk ibadah haji. Keempat, selayaknya bagi orang yang hendak melakukan ibadah haji untuk meninggalkan wasiat kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada teman-temannya sebelum melakukan safar. Kelima, menulis wasiat yang berkaitan dengan harta dan hutang piutangnya, serta hal tersebut dilakukan di hadapan para saksi. Keenam, bersegera untuk bertaubat dengan taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh dari segala macam dosa dan maksiat. Ketujuh, memuntahkan kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengannya atau meminta kehalalan atasnya, baik berupa uang ataupun barang-barang tanggungan, jiwa, harta, atau kehormatan. 8. Seseorang yang hendak melakukan ibadah haji hendaknya menyediakan perbekalan untuk ibadah hajinya atau umrohnya dari harta yang halal, sebagaimana hadis yang berbunyi, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah yang baik dan hanya menerima yang baik saja. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, berniat melakukan haji dan umrah semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah dan mengharapkan surganya. Kesepuluh, apabila dia mengendarai kendaraan, baik berupa hewan tunggangan, mobil, atau pesawat, maka selayaknya baginya untuk memperbanyak, menyebut nama Allah, memujinya, dan mengucapkan doa safar, kemudian memperbanyak doa dan zikir, istighfar, takbir, tasbih, dan tahlil. Sebagaimana di dalam hadis, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Hadis riwayat Muslim. Kesebelas, menjaga lisan dari perbuatan yang sia-sia, menggunjing, terlalu banyak senda gurau, dan bermain-main yang mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kedua belas, mencegah atau menyingkirkan gangguan dari rombongan hajinya dan bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepada mereka dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ketiga belas, berusaha untuk tetap tidak mengganggu jamaah haji yang lainnya, terutama saat melakukan tawaf, sa'i, dan melontar jumrah. Keempat belas, orang yang berhaji hendaknya melakukan syiar-syiar ibadah haji dalam rangka pengagungan, kecintaan, dan ketundukan kepada Rabb semesta alam. Kelima belas, menjauhi perbuatan rafath, kefasikan, dosa, dan perdebatan yang tidak dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran. Keenam belas, hendaknya bagi orang yang berhaji untuk benar-benar semangat dan dengan kesungguhannya yang penuh dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya, seperti sholat berjamaah tepat pada waktunya dan lain-lain sebagainya. Ke-17, wajib bagi wanita untuk tidak safar kecuali bersama mahramnya. Ke-18, diwajibkan bagi wanita untuk menutup auratnya dan tidak boleh bertabarruj atau bersolek atau bermake up, memamerkan perhiasannya, dan hendaknya bersemangat dalam melaksanakan manasik haji dengan penuh rasa malu dalam rangka menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ke-19, hendaknya orang yang melakukan ibadah haji menjauhi apa yang sering terjadi pada banyak orang dalam hal pembicaraan maupun perbuatan. Ke-20, berkemauan keras untuk bersungguh-sungguh memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam bis-shawab.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
8: Hari Jumat adalah hari yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yawmin talat 'alaish syamsu yawmul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu sa'atu illa fi yawmil jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu pula dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya. Dan tidaklah kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Salat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim. Barang siapa yang beriman diseru untuk menghadiri salat Jumat dan meninggalkan aktivitas duniawinya. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Adab-adab menghadiri salat Jumat. Pertama, mandi Jumat. Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang balig. Adapun tata cara mandi Jumat adalah seperti halnya mandi janabah biasa. Kedua, menggunakan minyak wangi. Nabi SAW bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu ia memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu salat sesuai yang ditentukan baginya, dan ketika imam mulai berkhutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini dan Jumat berikutnya. Ketiga, bersegera menuju masjid. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'atil thaniyah faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'atil thalithah faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi sa'atil rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah." Barang siapa berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Barang siapa berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Barang siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing kibas yang bertanduk. Barang siapa berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Keempat, melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Ia masuk kemudian langsung duduk. Beliau pun berkata kepada Sulaik, "Ya Sulaik, kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima." Thumma qala, "Idza ja'a ahadukum yawmal jum'ati wal imamu yakhthub falyarka rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakanlah salat dua rakaat. Persingkatlah salatmu. Lantas beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakanlah salat sunnah dua rakaat dan persingkatlah." Kelima, membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yawm al-jum'ah adha'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jum'at. Keenam, diam dan mendengarkan khutbah serta tidak memeluk lutut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hubuwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari duduk dan memeluk lutut pada saat imam berkhutbah. Ketujuh, hendaknya mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalaitum ba'dal jum'ati fashallu arba'an." Apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salat sunnahlah kalian 4 rakaat. Kedelapan, memperbanyak doa dan salawat pada hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah." Pada hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim Ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Demikian tadi adab-adab menghadiri salat Jumat. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
4: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
9: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
10: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dibangunkannya kita di pagi hari ini, lanjutkan melakukan salat subuh secara berjamaah dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razzaq menyebutkan, "Samil azimi ni'amillahi ta'ala ala ibadihil mu'minin an hayya'a lahum abwaba minal khairi wal ihsan." Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama kaum muslimin mukminin, yaitu Allah membukakan banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya yang mulia ini itu dengan beraneka ragam amal-amal kebaikan. Sehingga dari setiap muslim mukmin, mereka masing-masing memiliki kesempatan untuk beramal saleh. Syariat ini, agama ini itu tidak hanya khusus bagi mereka orang-orang yang memiliki harta saja. Syariat ini, agama ini tidak dikhususkan hanya untuk Arabnya saja. Syariat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya khususkan untuk lelaki saja. Namun Allah Subhanahu wa taala membukakan abwab, pintu-pintu. Bahkan surga pun itu memiliki pintu-pintu. Sehingga seorang muslim mukmin memiliki kesempatan amalan apa yang bisa ia lakukan. Bahkan adanya tanwi', adanya keanekaragaman ini untuk menjadikan kaum muslimin, mukminin itu bisa pindah dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Faidha farakhta fansab. Jika selesai kita dari satu urusan, baik itu yang ada di dunia ini ataupun kita selesai dari melakukan satu amalan, kita bisa menjalankan amalan yang lainnya. Sebelum salat subuh, kita bisa melakukan yang namanya salat witir jika kita sudah bangunnya mendekati waktu azan. Setelah azan, kita bisa melakukan salat tahiyatul masjid, salat qobliyah. Setelah melakukan kewajiban salat subuh, kita masih bisa melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Begitu juga dalam amal jariyah. Di amal jariyah yang ada dalam buku sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq, ada beberapa riwayat di situ. Yang pertama, sebagaimana yang ada di halaman yang ketujuh, Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyah." Au ilmin yuntafa'u bihi aw walad salih yad'u lah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika meninggal Siapa? Al-insan. Telah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini pasti akan meninggal dunia. Dan setiap manusia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia. Maka in qata'a 'amaluh, akan terputus amalannya. Seorang yang meninggal tidak lagi bisa melakukan amal-amal soleh, tidak lagi bisa melakukan amal-amal kebaikan. Baik itu yang bersifat wajib maupun bersifat tidak wajib. Terputus. Tidak bisa lagi mendapatkan kebaikan. Illa, kata Nabi SAW, kecuali. Berarti menunjukkan masih ada kesempatan. Untuk seorang muslim, mukmin, hamba, laki-laki, perempuan, miskin dan kayanya, Arab dan ajamnya, mendapatkan yang namanya amal, pahala dari amal kebaikan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedekah jariyah. Dari harta yang dikeluarkan. Dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dari pengetahuan yang ia ajarkan, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan dirinya setelah wafatnya. Hadis yang berikutnya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait amal yang bisa mengalir meskipun telah meninggal dunia. Halaman yang ke-8. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautih. Di lafaz yang sebelumnya 3, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7. Yaitu 7 amalan yajri yang mengalir lil 'abdi kepada seorang hamba. Apa yang mengalir? Yaitu ajr. Pahala-pahalanya yang mengalir. Amalannya sudah berhenti, namun pahalanya masih terus mengalir. Ba'da mautih, setelah ia meninggal dunia, wa huwa fi qabri. Setelah meninggal, alam pertama yaitu alam kubur. Sejak di alam kuburnya, ia akan mendapatkan aliran dari pahala amal-amal jariyah yang telah ia lakukan. Apa saja itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman. Setiap orang yang mengajarkan ilmu. Insyaallah setelah kita bacakan hadis-hadis dalil dari amal jariyah ini, kita akan bahas satu persatu. Di hadis ini dari 7 amal jariyah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man 'allama ilman, seorang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran. Yang kedua adalah mengalirkan aliran air dari sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran. Yang ketiga yaitu menggali sumur atau membuat sumur. Au gharasa nakhlan, menanam pohon. Terkhusus di sini adalah pohon kurma. Ya, nanti penjelasan terkait tentang menanam pohon. Kalau umpama ada yang bilang, ya menanam pohon karena Islam Nabi diutus di padang pasir, tidak. Di antara bentuk rahmat lil alamin, syariat ini tidaklah setiap syariat itu bermanfaat di seluruh alam. Ya, jadi jangan dikira apa namanya negara yang tropis atau dilewati garis khatulistiwa. Menanam pohon itu enggak penting. Penting. Ya, menanam pohon itu penting. Banyak nanti hal-hal yang bisa dimanfaatkan dari menanam pohon. Dan ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah syariat ini itu hanya terkait tentang akhirat saja. Seorang muslim mukmin yang meyakini ya syariat ini ya, pasti akan ada manfaat di dunia maupun di akhiratnya. Apa yang dirasakan oleh setiap muslim ataupun manusia di seluruh dunia ya, yang ada sekarang. Ya, enggak usah bicara banjir, global warming pun itu karena apa? Pohon-pohon dirubah dengan bangunan-bangunan yang banyak. Adanya ketidakseimbangan. Ya, Islam itu datang rahmatan lil alamin. Ya, Islam secara keseluruhan, baik itu setiap syariat yang ada. Yang kelima, betul? Lima ya? Lima apa tiga? Lima apa tiga? Enam. Lima. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au waratha mushafan, mewariskan mushaf. Au taraka waladan salihan yastaghfir lah, atau meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa memohonkan ampun kepadanya. Ini hadis yang kedua yang menjadi dalil dari amal jariyah. Hadis yang ketiga, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, arba'un tajri 'alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Khilafat hadis dalil yang ketiga ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat. Empat yang mengalir kepada mereka pelakunya, ujuruhum, pahala-pahala dari amal soleh tersebut, ba'dal mauti, setelah meninggalnya mereka. Yang pertama, rajulun mata murabitan fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, bagiannya itu melindungi batasan-batasan dari negara kaum muslimin, dan ia meninggal dalam menjaga batas-batas tersebut. Yang kedua, warajulun 'allama 'ilman fa ajruhu yajri 'alaihi ma 'umila bih. Yang kedua adalah seorang yang mengajarkan ilmu, yang mana pahalanya itu mengalir selama ilmu yang diajarkan itu diamalkan. Mengajarkan ilmu kepada seorang ya, dan ilmu yang telah diajarkan itu masih diamalkan meskipun dia meninggal dunia, maka akan senantiasa mengalir pahala ilmu yang bermanfaat tersebut. Wa rajulun ajra shadaqatan fa ajruha yajri 'alaihi ma jarat 'alaihim. Dan seorang yang mengeluarkan sedekah, yang mana sedekah yang ia keluarkan itu akan senantiasa mengalir pahalanya kepada pelakunya selama sedekah yang ia keluarkan itu masih memiliki kebermanfaatan. Wa rajulun taraka waladan salihan yad'u lah, dan seorang yang memiliki anak, sepeninggalannya anaknya itu senantiasa mendoakan dirinya. Ini hadis atau dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sungguhnya segala sesuatu yang mengiringi, yang mengikuti seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah kematiannya, itu adalah yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Jadi mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Maka ilmu yang diajarkan dan disebarkan itu ketika bermanfaat akan senantiasa memberikan pahala. Wa waladan salihan tarakahu, dan ia meninggalkan anak soleh. Wa mushafan warathahu, mushaf yang ia wariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil, au nahron ajrahu, ataupun sungai yang ia alirkan, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati, ataupun harta yang ia keluarkan, sedekahkan saat sehat dan masih hidupnya. Yalhaquhu min ba'di mautih, semuanya itu akan mengiringi dirinya, mengikuti dirinya setelah kematiannya. Dalil yang keempat ini berarti berapa jumlahnya? Halo? Berapa? 7 ya? Pas 7? Yang lain? Sing dipatentang ibu kune apa-apa ya? 7 ya? Apa yang pertama? Ilmu yang dipelajari dan disebarkan. Yang kedua? Anak soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga? Mushaf yang diwariskan. Yang keempat? Masjid yang dibangun. Yang kelima? Rumah untuk ibnu sabil. Yang keenam, sungai yang dialirkan. Yang ketujuh, sedekah jariah saat masih sehat dan masih hidup. Hadis yang keempat ini ya, 7 amal soleh, tapi yang ketujuh itu secara umum. Apa? Berarti sedekah ya, sedekah secara umum. Tapi masuk jariah, apa? Mengalir ya. Jadi sedekah apapun yang ia keluarkan ya, baik itu dari hartanya maupun dari ilmunya maupun dari tenaganya, apapun yang ia miliki saat masih sehat dan masih hidup, maka selama ada kebermanfaatannya, maka akan mengiringi, mengikuti setelah kematiannya. Itu empat dalil ya, secara khusus yang membicarakan amal jariah. Adapun yang kelima ini terkait tentang kesempatan. Dari amal-amal yang ada di empat dalil itu, hadis yang kelima, dalil yang kelima ya, ini memberikan pengajaran kepada kita agar memanfaatkan waktu. Karena di dalil yang keempat, sedekah yang secara umum itu ada spesifikasi terkait tentang sihah wal hayah, sehat dan hidup. Maka di sini ada keutamaan bagi orang yang bersedekah waktu masih sehatnya, menunjukkan terkait tentang kesempatan. Ya, dan kesempatan itu di dalil yang kelima itu ada beberapa kesempatan, yaitu 5 kesempatan. Makanya ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 kesempatan, 5 hal sebelum datang 5 hal tersebut. Yang pertama, hayatuka qabla mautik. Ya. Hidup, mumpung masih hidup sebelum kematian. Karena kalau sudah mati, ya enggak bisa melakukan amal jariah. Ya, ini amalnya. Kalau sudah mati, sudah stop. Amal jariahnya nggak bisa dilakukan. Kesempatan untuk berinvestasi amal jariah itu sudah berhenti. Ya. Dari asnaf, anwa, macam-macam amal jariah itu nggak akan bisa dilakukan lagi. Makanya di dalil yang keempat tadi, wa hayati, saat masih hidup. Ya, meskipun nanti ada penjelasan, ya istisna, pengecualian. Ya, pengecualian apa? Ketika apa? Anaknya apa? Yang meninggal sang mayit itu memiliki harta ya atau warisan, dan dia punya anak soleh ya, dan anak solehnya ini apa? Mewakafkan, menjadikan hartanya tadi. Namun secara khusus, secara umum ya sudah hayat ya, kehidupan sebelum kematian. Kesempatan yang kedua, sehatika qabla saqamik. Ya, mumpung masih sehat. Karena orang kalau enggak sehat enggak mungkin bisa duduk ya, habis subuh. Ya, dingin-dingin. Ya, apalagi subuhnya jam 4 kurang. Ya, habis itu hari Ahad capek, Senin sampai Sabtu. Ya, kalau orang enggak tubuhnya fit, kalau orang enggak kondisi sehat, ya pasti sudah wegah. Ya, lungguh wegah. Ya, ngerungokno ya wegah. Ya. Yang ketiga, farahuka qabla sughlik. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Apa? Waktu luang. Waktu yang tidak menjadikan diri kalian itu sibuk. Ya, maka mumpung masih remaja, mumpung masih jadi mahasiswa, jangan sok-sok sibuk. Karena nanti kalau sudah nikah, ya beda kesibukan kalian. Maka manfaatkan kesempatan, ya menghafal. Ya, manfaatkan ya kesempatan untuk melakukan amal-amal yang lainnya. Karena mumpung masih punya kesempatan. Yang keempat, syababuka qabla haramik. Ya, mumpung masih muda, bagi yang muda. Ya, tapi ada sebuah apa namanya perkataan itu, muda itu tidak hanya terkait tentang usia, tapi semangat. Ya, berapa banyak orang yang dia itu memiliki usia yang enggak lagi muda, tapi karena semangatnya menjadikan dirinya itu enggak kalah dalam beramal dengan anak-anak yang muda. Ya, syab itu memang terkait tentang umur, tapi semangat itu juga masih bisa menjadikan seorang melakukan amal kebaikan. Yang kelima, ghina ka qabla faqri, ya mumpung masih punya harta. Ya, dan juga ini menunjukkan keutamaan terkait tentang apa? Orang yang masih memiliki harta atau keluasan harta, itu tatkala dia berinfak, tatkala dia membangun masjid, tatkala dia membeli mushaf, tatkala dia membeli peralatan-peralatan untuk bisa menjadikan ilmu ini tersebar, maka ini keutamaan. Ya, beda tatkala orang sudah melarat, ya, sebelum melarat dia masih eman, ya, atau dia takut tatkala membelanjakan hartanya nanti akan menjadikan dirinya itu miskin atau berkurang hartanya. Ya, ini ada perbedaan di situ. Makanya ghinaka qabla faqri. Meskipun ini terkait tentang kesempatan, tapi juga menunjukkan terkait tentang keutamaan bagi mereka yang masih memiliki banyak harta namun bersegera berlomba-lomba mengeluarkan hartanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pembahasan terkait tentang amalan-amalan dari amal-amal jariah yang ada dalam hadis-hadis tersebut. Ya, dari empat dalil tadi itu kalau dikumpulkan ya ada 10 macam, ada 10 jenis. Jenis yang pertama yaitu ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Ya. Halaman yang ke-14. Mengajarkan ilmu. Amal yang pertama adalah mengajarkan ilmu. Yaitu di hadis ya sudah jelas tadi dari empat dalil yang kita bacakan tadi kan. Ya. Di antaranya man 'allama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu? Mengajarkan ilmu ya, dzikri hadzal amal fil hadis Abi Umamah juga ada di hadis-hadis yang lain, yaitu ta'limal ilmin nafi' tu'addu min ajlil a'mali as-salihah.

siapa saja. Ya, makanya di pagi hari, ya, di antara doa, ya, yang diajarkan oleh Nabi, yaitu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang nomor tiga ini apa? Amalan mutaqabbala. Ya, jadi amal jariyah, ta'limul ilmi, itu mengajarkan ilmu dalam rangka diamalkan. Maka ajarkan ilmu-ilmu yang bisa atau untuk diamalkan. Karena dalam doa yang diajarkan Nabi, itu ujungnya nomor tiga itu wa amalan mutaqabbala. Jadi ilman nafi'ah itu untuk amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbala itu butuh ilman nafi'ah. Begitu juga rizqan thayyibah. Ya, rizqan thayyibah ini kalau ada kaitan dengan amalan mutaqabbala. Ia bersedekah, ya. Ia mengeluarkan zakat, ya. Ia apa? Memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia menafkahi keluarganya dari doa yang nomor dua tadi. Rizqan thayyibah. Maka ujungnya ilmu bermanfaat, rizki, ya, yang ada itu tadi, thayyibah tadi, ujungnya adalah amalan mutaqabbala. Ya. Maka yang pertama yaitu zikru hadzal amal, ya, penyebutan amal di sini, au ta'limal ilmi yu'addu min ajlil a'mali as-salihat. Disebutkan juga, ya, di buku itu halaman yang ke-15 bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi, ya, al-anbiya, ar-rusul itu enggak mewariskan dinaran wala dirhaman, akan tetapi yaritsu al-ilma, mewariskan ilmu. Syekh Abdul Razzaq juga menjelaskan bahwasanya yatamayyazu bihil haqqu wal batil. Dengan ilmu yang diajarkan, ya, itu akan menjadikan jelas terkait tentang mana yang hak dan mana yang batil. Seorang mengerti ilmu terkait tentang apa muamalah, katakanlah. Maka tatkala ia mengajarkan ilmu muamalah itu sehingga membedakan mana yang haram, mana yang haram. Ya, setelah meninggalnya, muamalah haram, halal haram yang telah ia ketahui dari orang yang sebelumnya, itu kalau diamalkan, ya, akan tetap mengalir pada orang yang mengajarkan tersebut. Maka dengan ilmu seorang mengerti halal haram, dengan ilmu seorang mengerti bagaimana mengamalkan amalan yang benar, seorang mengerti bagaimana tata cara sholat dan seterusnya, disinilah dalil terkait tentang adhima au fadli al-ilmi wa kadzalika fadlil ulama an-nasihin wa du'a al-mukhlisin alladzina hum sirajul ibad wa manarul bilad. Ya. Kalau ilmu itu, ya, bisa menjadi bermanfaat, dan dengan ilmu yang diajarkan setelah diamalkan akan menjadi amal jariah, maka ada keutamaan bagi siapa? Bagi mereka yang mengajarkan ilmu, seperti para ulama, ya, seperti para ustaz, ataupun orang tua, ya, ataupun siapa saja, apapun profesinya, kalau dia mengajarkan ilmu tadi. Dan disebutkan di halaman yang ke-15, ya, setelah al-ulama warasatul anbiya, ya, di situ di bawah ada kalimat fa inna atharul ulama tabqa ba'da wafatihim, ya, bahwasanya jejaknya, atharnya, ya, para ulama itu senantiasa hidup setelah apa, setelah kematian mereka. Hayatuhum rihun wa mautuhum musibatun, ya, hidupnya orang alim itu merupakan keberuntungan dan meninggalnya mereka itu musibah. Maksudnya apa? Ya, berhenti. Berhenti apa? Berhenti mengajarkan ilmu. Sehingga apa? Ilmu itu enggak lagi tersebar. Ini menunjukkan keutamaan
dari seorang

0: alim, seorang ulama. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, man ta'ammala ahwal al-a'immat al-islam ka'immatil hadis wal-fikih kaifahum tahta turab wahum fil alamina ka'annahum ahya'un bainahum. Kalau kita lihat, ya, di antara keutamaan ilmu dan orang-orang yang menyebarkan ilmu atau bukti, ya, bahwasanya ilmu itu bisa memberikan kebermanfaatan terus mengalir, adalah kalau kita lihat, ya, para a'immat al-hadis. Ya, kadang-kadang Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ya, kita nggak ngerti siapa itu Bukhari. Bahkan mungkin nggak hafal sejarahnya. Tapi yang sering didengar itu apa? Yang nomor satu. Ya, yang nomor satu yang pertama diketahui oleh seorang Muslim terkait tentang Imam Bukhari itu apa? Hadis Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa, warisan mereka itu masih hidup. Ya. Dan kita mengenal mereka itu dari mana? Ya dari ilmunya. Ya, di dunia saja ini menunjukkan keutamaan ilmu, menunjukkan berkahnya ilmu, menunjukkan ilmu itu penting. Ya, atau mungkin terkait tentang urusan dunia. Ya, manusia mendapatkan manfaat dari penemuan lampu kadang-kadang. Ya, kalau bicara lampu yang diingat siapa? Thomas. Ya, tak pikir Bilal Philip. Ya, kan mereknya Philip. Ya, Thomas Alva. Ya. Bukan Thomas. Ya, yang lagi viral itu yang kemarin, ya. Hor. Ya, bukan Thomas Hor, ya. Ya, jadi kebermanfaatan di situ terlihat dari apa? Dari hasil ilmu atau karya ilmu yang disampaikan. Atau ada sebuah perkataan yang disebutkan bahwa misalnya zikrul fata aisyuhu tsani, menyebut, mengingat-ingat seorang atau anak muda yang sudah meninggal, ya, ketika disebut itu menunjukkan apa? Umur yang kedua. Maksudnya ya dia masih hidup, karena apa? Masih senantiasa disebut-sebut. Gitu. Jadi para ulama ahli ilmu itu masih disebut karena ilmunya. Maka kebermanfaat di dunia ini aja terlihat gitu. Apalagi nanti amalannya tatkala ia sudah meninggal dunia. Ibnu Jauzi mengatakan, "Idza 'alimal insan bi annal mauta yaqta'uhu 'anil amal." Jika manusia itu mengerti, paham. Ya, dari hadis-hadis yang sudah disampaikan, dari dalil-dalil yang sudah disampaikan, atau secara kasat mata orang yang sudah meninggal sudah berhenti. Ya, jangankan beramal, disebut pun sudah lupa. Ya, jangankan orang lain, keluarganya pun ya enggak akan nyebut, enggak akan nangis setiap hari. Ya. Maka jika seorang manusia itu mengerti bahwasanya mati akan memutus amalannya, amilan fi hayatihi ma yadumu lahu ajruhu ba'dal mautih. Maka tatkala ia masih hidup, ya, kata Ibnu Jauzi, ia akan berupaya. Ia akan semangat. Ia akan terus-menerus melakukan apa? Amal kebaikan, amal soleh, amal jariah, ajruhu ba'da mautih. Yang mana pahalanya itu senantiasa mengalir kepada dirinya. Jadi maksud dari Imam Ibnu Jauzi itu adalah, kalau kita sudah mengimani bahwasanya kita akan mati, dan kita sudah mengimani bahwasanya kata Nabi, in qata'a amaluh, maka hendaknya ikhtanim khamsan qabla khamsin. Jadi sedekah, ya, amal jariah itu terkait tentang iman. Kalau orang enggak iman atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang enggak iman bahwasanya nanti mati, ya dia enggak akan bersusah payah untuk melakukan investasi akhirat berupa amal jariah. Ya. Jadi semakin kuat imannya, semakin besar harapannya kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin bersemangat untuk melakukan investasi. Makanya pupuk iman. Ya, pupuk iman, kuatkan keimanan kita. Ya. Wa ka'anna yusannifa kitaban fil ilmi fa inna tashifal alimi waladuhu al mukhallad. Disebutkan oleh Ibnul Jauzi, ya, semangatnya seorang, ya, itu untuk melakukan amal soleh, amal jariah, karena apa, keimanan yang dia setelah mati itu berhenti, itu diantaranya sebagaimana seorang alim, seorang ulama yang dia itu menulis kitab, ya, membuat apa, buku yang mana dari tulisannya, dari karya ilmiahnya ini, ilmunya itu bermanfaat. Fa inna tasnifal alimi, ya, tulisan atau karya ilmiah seorang alim, waladuhu al-mukhallad, adalah anaknya, ya, anak yang abadi. Karena selama bukunya itu dibaca, selama ilmunya itu disebarkan, selama ilmunya itu diajarkan, pahalanya akan terus mengalir untuk dirinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang saya sampaikan tadi, beberapa hal penjelasan langsung dari Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya Asyra Yajri Thawabuha Ba'da Al-Mamat. Ya. Maka di sini bagi kita, ya, kalau umpama enggak mungkin, ya, menyamai Imam Bukhari, ya, jangankan buat tulisan, ya, belajarnya saja enggak bisa dibandingkan dengan para imam ahli hadis. Ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus belajar, ya, di Ma'had Thayyibah ini? Ya, kalau bisa ya monggo. Ya, kalau umpama program di Ma'had Thayyibah ini ada mungkin program untuk kelas apa, bapak-bapak, atau kelas apa, sekolah apa, sekolah senior apa, orang sepuh itu apa namanya? Kenapa? Wonten nggih? Nah, ikuti juga. Karena apa? Enggak mungkin kita bisa mengamalkan amal jariah yang nomor satu ini, allama ilman biduni ilmin. Ya, kita enggak mungkin bisa mengajarkan ilmu tanpa ilmu itu sendiri. Faqidu syai' la yukti. Orang yang enggak punya sesuatu enggak mungkin bisa memberi. Saya enggak punya air, maka saya enggak bisa ngasih air. Saya enggak punya ilmu, maka saya enggak bisa ngasih ilmu. Saya enggak punya harta, maka saya enggak bisa mengeluarkan harta. Nah, ini poin yang pertama, itu allama ilman, mengajarkan ilmu. Enggak bisa mengajarkan ilmu tanpa ilmu, maka belajar. Ya. Dan mengajarkan ilmu itu enggak harus nunggu sampai apa? Ya, alim. Ya, enggak nunggu sampai mungkin apa? LC, ya, enggak nunggu sampai doktor, enggak. Karena ada sebuah riwayat di halaman yang ke-16 itu, hadis riwayat Abu Sahal Al-Qahtan di dalam silsilah Syekh Albani, man 'allama ayatan min kitabillahi falahu thawabuha ma tuliyat. Ya, barang siapa mengajarkan satu ayat dari Al-Qur'an, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Jadi ajarkan apa yang panjenengan bisa ajarkan. Apa yang bisa ajarkan? Ya. Panjenengan mengetahui bahwasanya ada 10 amal jariah atau ada 3 amal jariah. Ya. Panjenengan ajarkan kepada siapa yang bisa panjenengan untuk ajarkan. Lah, kalau orang yang panjenengan ajari ini mengamalkan dari apa yang sampean ajarkan tadi, maka meskipun sudah meninggal dunia, selama ia mengajarkan, selama ia mengamalkan, panjenengan akan mendapatkan pahalanya terus. Ya. Jadi terus akan mendapatkan aliran pahala. Atau, ya, secara umum di sini, ya, kalimat yang awal tadi, allama wa nasyara. Ya, mengajarkan dan juga menyebarkan. Ya, panjenengan ikut menyebarkan tapi enggak punya ilmu, itu masuk di dalamnya. Kalau apa? Kalau punya apa? Pengorbanan dalam menyebarkan ilmu tadi. Entah mengorbankan tenaga, ya, entah mengorbankan apa, ilmu kecerdasan Anda, katakanlah Anda ngerti media atau Anda ngerti terkait tentang ilmu percetakan. Wis sudah Ustaz Yasin, karena Ustaz Muhammad Nur Yasin kan banyak tulisannya. Baik itu di bulletinnya apa? Bulletinnya apa? Nidaul Fitrah, ya, ataupun yang seperti di depan itu cetak-cetak. Sudah Ustaz, ya, saya saja nanti yang ngerti cetakannya ini gimana. Maka pengorbanan panjenengan itu dalam ikut serta menyebarkan ilmunya Ustaz Muhammad Nur Yasin itu, ya masuk di dalamnya, ya masuk di dalamnya. Karena di pertemuan kemarin kita sampaikan wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Wa naktubu ma qaddamu wa athar. Ya, Allah akan catat. Gitu loh, sampai bekas-bekasnya. Ya. Jadi mengajarkan ilmu atau menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu dalam sekarang itu ya banyak caranya melalui media. Ya, maka ilmu apa yang panjenengan bisa? Ya, untuk ikut serta menyebarkan ilmu ini. Di hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, man da'a ilal huda, siapa yang menyuruh kepada petunjuk. Kana lahu minal ajri, maka ia akan mendapatkan pahala. Mithlu ujuri man tabi'ahu. Ya. Seperti pahala orang yang melakukannya. La yang kusudarika min ujurihim syai'a. Enggak akan ya, dikurangi pahala dari orang yang mengamalkannya. Jadi masing-masing dapat pahala. Orang yang menunjukkan, orang yang mengarahkan, orang yang ngasih tahu itu dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Ya, atau panjenengan katakanlah punya apa? Ide. Ya. Membuat kajian ba'da subuh ya setiap hari Ahad. Ya, katakanlah. Maka ini man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang apa? Membuat kebiasaan yang bagus. Selama kegiatan itu terus berjalan, maka tetap panjenengan mendapatkan amalan aliran kebaikannya. Tapi kegiatannya dalam rangka kebaikan, dalam rangka menyebarkan ilmu itu tadi. Hal lain yang bisa kita lakukan terkait tentang mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Jadi yang pertama, poin ini panjenengan harus punya ilmunya. Ya belajar. Di sini ada ma'at, ada pelajaran apa yang mengajarkan usul salasa, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang wudu, mengajarkan tentang baca Al-Quran, ya, mengajarkan apa saja, ikuti. Ya. Pondok pesantren untuk usia lanjut, pondok pesantren untuk anak-anak, ya, belajar, ikut semua. Ya, karena tanpa ilmu kita nggak bisa mengamalkan amal jariah yang nomor satu ini. Yang kedua, panjenengan punya apa? Ya, katakanlah punya ilmu nyetak buku, ya punya uang untuk nyetak buku, punya ilmu untuk menyebarkan ya kajian atau ceramah-ceramah atau potongan-potongan atau nasihat-nasihat menggunakan media, ya entah itu apa, ngedit atau apapun, ya maka lakukan. Ya, maka lakukan. Yang ketiga, ya apa? Yang ketiga adalah hal penting yang ada di depan kita. Nanti masuk di amal jariah yang ketujuh. Apa itu ajari anak kita? Ya, ajari anak kita. Suami ajari istrinya. Istri bareng-bareng belajar dengan suaminya. Ya, suami istri bapak ibu ajari anaknya. Ya, di sini tadi di halaman yang ke-16 tadi hadis diriwayatkan Abu Sahal Qahtan itu kan mengajarkan satu ayat. Maka ajarkan kepada anak kita. Berharap apa? Berharap selama anak kita baca ayat itu, pahalanya mengalir kita. Secara teori hitung-hitungannya manusia, ya anak ini kan masih lebih lama hidupnya daripada kita. Maka ini investasi kita. Nanti masuk poin 7, itu waladun saleh. Maka ajari anak kita. Makanya jangan males, jangan bogak untuk ngajari anaknya. Atau dengarkan tasmi hafalan anak itu juga masuk insyaallah ta'ala. Ya, maka jangan malas. Ya, jangan hanya pasrah bongkoan kepada TPQ, Masjid Thayyibah. Ya, jangan hanya pasrah bongkoan kepada apa sekolah Thayyibah atau sekolah-sekolah yang lainnya. Uskan mari, ya masuk. Tapi nanti terkait tentang harta yang kita keluarkan. Tapi kita bicara tentang poin yang pertama. Ustaz, kita kan membelanjakan harta, iya masuk. Tapi nanti kita masih bawain di satu. Maka jangan malas, ya, jangan wegah. Ya, semangatlah untuk mengajarkan hal kecil kepada anak kita. Ya, nanti di poin ketujuh itu. Contoh kita ngajarkan, nak masuk masjid kaki kanan. Baca doa. Ya, nak masuk rumah, baca doa. Ya, kalau itu diamalkan terus, ya meskipun kita sudah meninggal, anak kita itu sudah menjadi kakek. Ya, kita terus mendapatkan apa? ya, ceria pahalanya. Ya, itu beberapa hal ya yang bisa dilakukan terkait tentang amalan yang pertama dari amal jariyah. Yang kedua yaitu adalah ijra'un nahri, ya, mengalirkan air dari sungai, ya. Dan yang ketiga itu apa? Menggali sumur, ya. Jadi yang kedua sama yang ketiga itu nyambung terkait tentang keutamaan bersedekah terkait air, ya. Keutamaan sedekah terkait tentang air. Ya, kita bahas yang nomor dua, ijra'un nahri, ya, mengalirkan ya air, ya. Al-murad bikari an-nahri, kata Syekh Abdul Razzaq, ya, maksud dari ya mengalirkan air yang ada dari sungai, ya, itu adalah syakku jadawilil ma'i minal uyuni wal anhar, apa, nyudet, apa bahasa Indonesia, ya. Jadi ada aliran, ya, aliran air, ya, baik itu dari sungai atau mata air, habis itu apa bahasa Indonesia, jadi sudet itu, Pak, apa dis, eh? Iya, sudetan itu apa? Iya, ya disudet lah. Udun itu kan enggak bisa metu nek enggak disudet dhisik kan. Lah air sungai itu enggak bisa bercabang kalau enggak disudet, gitu loh. Nah, maka ini katakanlah airnya itu lurus satu tok. Lah ini katakanlah disudet di sini. Maka sudetan ini yang dimaksud dengan ijra'u an-nahr. Gitu loh. Jadi membuat cabang, ya, apa? Dia membuat percabangan. Ya, jadi di sini kata Syekh syaqqut jadawilil ma'i minal uyuni awil anhar. Ya, jadi sungai ataupun mata air itu sumber mata air, kalau kita buatkan jalur baru ya untuk mengalirkan air tadi itu, maka ini yang dimaksud ijra'u an-nahri. Ya, kalau umpama di kota ya sini mungkin enggak ada ya apa yang bisa menjadikan air itu bisa nyampe ke tempat-tempat yang di situ enggak ada airnya. Ya, jadi yang nomor dua ini terkait tentang bagaimana air itu bisa nyampe ke orang banyak. Ya, hendaknya menjadikan air itu bisa nyampe ke orang banyak. Itu maksud daripada ijra'u an-nahr. Nah, dari air itu, ya, ketika air itu memiliki cabang atau air itu bisa mengalir ke berbagai tempat, fungsinya adalah likai tasil almiyah ila amakinin nasi wa mazari'ihim. Ya, agar air-air itu bisa mengaliri atau bisa nyampe ke pemukiman-pemukiman manusia, ke pemukiman-pemukiman orang, ya, ke tempat-tempat orang untuk dimanfaatkan orang-orang tersebut atau untuk perkebunan dan persawahan. Ya. Saya pernah dengar ada orang itu ya di sebuah tempat itu, Pak, ya, itu ada daerah masih di satu daerah, cuman karena itu dataran tinggi, maka ada di sebelahnya itu padahal cuma dipisahkan oleh jalan saja, itu sebelahnya itu enggak ada air. Ya, yang sebelahnya dialiri air. Maka air ini untuk dialirkan ke sana itu bayar. Atau kalau enggak bagi hasil. Ya. Di sini kalau dia itu tanpa bayar, ya, tanpa bagi hasil, maka selama dimanfaatkan akan menjadi amal jariah bagi dirinya. Itu padahal untuk apa? Mazari', untuk perkebunan, untuk persawahan, ya, untuk mengaliri apalah. Apa yang ditanam itu sudah mendapatkan pahala kebaikan. Atau di sini kata Syekh Abdul Razzaq, wa yartawin nas watusqa azru watashrabu almasyah, ya, dari air-air itu, ya, orang bisa minum, orang bisa memanfaatkan airnya, ya, orang bisa memberi minum hewan-hewan ternaknya, ya, dan seterusnya. Maka itu masuk di sini. Halaman yang ke-22 ya, itu Nabi SAW bersabda, wa ifrahuka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Ya, sampai yang namanya kita punya ember, ember kita itu ada airnya, kita tuangkan ke ember saudara kita yang enggak ada airnya, itu sudah masuk apa? Sedekah. Ya, itu sudah masuk sedekah. Ini terkait tentang keutamaan bersedekah air. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, ya, penjelasan lain terkait tentang mengalirkan, ya, mengalirkan apa namanya air tadi dari sumber air, ya, baik itu sungai maupun sumber mata air. Nah, sumber mata air sekarang itu kan banyak, ya, maksudnya jenisnya, gitu loh. Jadi tadi contohnya kita punya ember ada air kita tuangkan ya ke ember yang kosong maka itu masuk, intinya mengalirkan dari sumber air, ya nggak harus sungai ataupun yang lainnya. Sehingga Syekh Abdul Razzaq menjelaskan wa yaltahiku bihadza maddul ma'i ibaral anayibi ila amakinin nas wa mawatini al wa mawatini hajatihim. Ya, termasuk dalam hal ini menyediakan air atau menjadikan air mengalir itu pakai apa? Pipa-pipa. Ya, kalau zaman dulu ya itu atau di desa ya, tinggal disudet ngono tok kan, ya digali, dibuatkan jalur. Tapi kalau zaman sekarang mungkin di tempat-tempat gini ya kita ngasih pipa. Ya, jadi menyediakan pipa-pipa ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ya, itu juga masuk di dalamnya. Jadi selama aliran pipa yang kita buat itu masih mengalirkan air, masih dimanfaatkan manusia, masih dimanfaatkan pemukiman-pemukiman, masih dimanfaatkan hewan sekalipun, pahalanya masih mengalir. Ya, jadi mengalirkan air dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kita mengeluarkan apa? Uang untuk beli pipa. Gawekno jalur banyu, ya nukokno pipa, itu sudah masuk di dalam hal ini kata Syekh Rozak. Dan termasuk dalam hal ini wa yaltahiku bihadza aidan wad'u baradatil ma'i fi amakinin nasi wa mawatini ihtiyajihim. Ya. Naruh apa? Apa? Galon, bukan galon, dispenser, ngapunten. Ya, jadi naruh alat-alat minum ya di tempat-tempat yang membutuhkan. Ya. Naruh alat-alat minum di tempat yang membutuhkan ya, seperti dispenser air ya atau apalah ya alat enggak tahu mungkin 2027 2030 mungkin ada alat yang lain yang namanya beda ya, yang intinya tempat untuk air yang manusia bisa memanfaatkan buat minum dan yang lainnya atau mungkin tandon ya. Maka selama dispenser dan tandon-tandon yang menampung air yang bisa menjadikan air itu mengalir dimanfaatkan oleh manusia makhluk hidup, maka selama itu pahalanya tetap mengalir untuk orang yang mengeluarkan tadi. Ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahwasanya Nabi itu pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah terkait tentang afdholis shadaqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab saqyu al-ma'i. Ya, apa? Memberi air ya untuk diminum dan seterusnya. Kita langsung masuk ke yang ketiga, ya. Yaitu menggali sumur. Ya. Menggali sumur dalam dalil au hafara bi'ran. Ya, kita selesaikan sampai poin 3 ini. Wa hadha al-amalu jalil al-qadri adimun naf'i wa fadlu sabiqu fi ijra'il anhari wa saqil ma'i yashmalu aidan. Di sini menggali sumur, ya, ini juga merupakan amalan-amalan yang terkait tentang maslahat umum, ya, amalan yang merupakan amalan mulia yang memiliki kebermanfaatan yang besar, ya, keutamaannya sama dengan poin yang kedua tadi, mengalirkan sungai dalam rangka menyediakan apa, air kebutuhan umat manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Wa qad shahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada sebuah riwayat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun bi tariqin ishtadda 'alaihi al-athash. Ya, hadis yang sering kita dengar, yaitu tatkala seorang sedang safar, sedang berjalan, ya, merasakan haus yang sangat, ya, ngelak. Fa wajada bi'ran, maka dia mendapati sumur, ya, fa nazala fiha wa syariba, maka dia turun ke dalam sumur itu mengambil air untuk ia minum. Tsumma kharaja, kemudian keluar dari sumur tadi, fa idza kalbun yalhas. Metu teko sumur didelok ana asu, ya, lagi apa, melet-melet. Ya, yalhas. Ya. Kenapa kok yalhas? Ya. Ya, karena haus. Dan yalhas itu ya'kulu thara min al-athash. Ya, dia apa, jilat, jilat-jilati tanah yang ada di sekeliling yang masih apa, lembab, ya, atau apa? Ya, ada bekasnya air itu apa namanya? Ya, bukannya ngembun, Pak. Ya, pokoknya lembab lah atau apa, ya. Jadi ada bekas air di tanah tersebut, maka tanah itu yang dijilati oleh sang anjing. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu berkata kepada dirinya, laqad balagha hadzal kalba min al-athash mithl alladhi kana balagha bi. Ya Allah. Asu itu ngelak. Ya, saking ngelake sampai menjilat-jilati tanah. Ngelaknya dia itu seperti ngelak yang aku rasakan. Hausnya anjing itu seperti haus yang sudah aku rasakan tadi. Ya, fanazala bi'ran, maka dia pun merasa kasihan, ya, apa yang menimpa sang anjing itu juga telah aku rasakan, sehingga dia kembali turun, ya, turun kepada turun ke sumur. Famala akhuffahu ma'an, ya, karena dia enggak bawa apa-apa, ya, untuk jadi tempat ngambil air, maka ia jadikan hidak, ya, khuf, sepatunya tadi itu sebagai tempat untuk menampung air, sehingga diisilah sepatunya dengan air untuk dibawa ke atas memberi minum sang anjing. Thumma amsakahu bifihi hatta raqiya. Ya. Munggah itu kok sumur kan gaya tangan. Ya, maksud gaya sikil dok. Ya. Ya, timbangannya utah. Ya, utah ya. Timbangannya tumpah. Apa? Air yang ada di khufnya tadi. Maka amsaka bifihi. Ya. Digigit. Ya, jadi khufnya tadi itu digigit dengan giginya, maka dia pun memanjat naik ke atas, lantas fasaqal kalba, ia memberi minum anjing itu dengan air yang dibawanya. Fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberinya pahala. Ya, terima kasihnya Allah itu maksudnya diberi pahala. Faghafara lahu, dan diampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, innalana fil bahaimi la ajrun. Ya, kita itu juga punya ya Rasulullah yang namanya bahaim, hewan ternak. Lah, hewan ternaknya dia setiap hari kita kasih minum. Nah, apakah tatkala kita memberi minum hewan ternak kami itu kita dapat pahala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ya, setiap makhluk yang bernyawa, makhluk yang hidup, ya, kabit itu, ya, punya, ya, apa, jantung, cecut itu, ya, selama makhluk yang masih hidup itu kalian beri minum atau berbuat baik, ya, dengan memberi minum maka mendapatkan pahala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini. Orang ngasih apa? Minum anjing. Terus habis itu orang ngasih apa? Minum hewan ternaknya. Hewan ternak ini dikasih minum enggak sama yang punya? Ya pasti. Ya, oh, hewan ternaknya. Kalau enggak dikasih minum ya mati. Ya, itu zamannya orang yang ya goblok kan. Yang punya hewan ternak enggak dikasih minum. Lah, kewajibannya dia ngasih minum. Ngasih minum itu loh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Ini terkait tentang keutamaan air. Lah, bagaimana kalau umpama kita menyediakan sumber air, gak melok duwe banyu, ngei banyu atau gak melok sorong gawe banyu, ya hasil banyu ini dikena nang asu, itu aja dapat pahala. Ya, apalagi di sini kita membuat apa? Sumur gitu. Ya. Sumurnya ini aja ya, enggak tahu siapa yang buat, itu ada orang datang ngasih aja dapatkan pahala. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syakarallahu wa ghafarallahu. Jadi dua hal ini, syakarallahu itu pahala. Dapat pahala plus diampuni lagi. Di riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini memang terkait tentang zaman Israiliyah ya. Bagi min baghaya bani Israil, ada seorang bagi-bagi itu pelacur. Ya. Seorang pelacur dari pelacur bani Israil. Ya, itu sama apa? Haus. Ya, tatkala haus melihat sumur dia turun ngambil air. Ya. Setelah itu melihat anjing. Fasyakal kalba. Sama. Fasyakarallah wa ghafarallah. Ya, tapi kalau di riwayat tadi itu bagi ya pelacur. Pelacur itu bukan orang yang zina sekali dua kali. Tapi pelacur itu pekerjaannya apa? Zina. Ya, pekerjaannya zina. Zina sekali itu dosa besar seperti apa? Ya. Apa? Zina. Ya, ia menzinai orang. Maka dosa besar. Lah ini pelacur itu apa? Pekerjaannya enggak cuma sekali dua kali, tapi tatkala ia berbuat baik kepada hewan dengan memberi air, Allah Subhanahu wa taala apa? Mengampuni dosanya ya, dan memberinya pahala. Ini terkait tentang berbuat baik dengan memberi minum, apalagi menyediakan minum ya, sehingga apa yang kita bisa lakukan ya, kita melakukan terkait tentang amal jariah ini. Ya, apa yang bisa kita buat dari amal jariah terkait tentang air? Ya, tadi disebutkan oleh Syekh juga kan, dispenser dan yang lainnya ya. Tandon dan yang lainnya, ya apalah. Ya, berapa dari harta yang kita miliki untuk bisa kita keluarkan. Ya, dari proyek kebaikan berupa air. Ya, jadi nomor 2 sama 3 ini ya, secara umum proyek kebaikan terkait tentang air. Hal-hal yang terkait tentang air yang bisa kita lakukan maka masuk di sini. Terakhir. Ya. Kayak jami wis diteloki terus ya. Ya. Ya, kemarin saya waktu ngisi hari pertama itu kok koyo ane kurang ngono jamaah. Ustaz belum komat, Ustaz. Tapi rasanya aku kok isui. Saya gantian, aku rasanya sih gurung mari gitu di jamaah wis ndelok ijab. Guyon Pak, guyon. Sama, saya juga pengen selesai kok. Ya, terakhir. Tapi saya mungkin kepanjangan. Bayangan saya tadi sampai nomor 5, tapi enggak apa-apa. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan terakhir hari Kamis. Terakhir saya baca di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menunjukkan kita harus semangat dan menunjukkan bahwasanya air ini juga merupakan sebuah hal yang istimewa. Apa itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra. Ya. Di halaman berapa itu? 28 nggih. Ya, di halaman 28. Ya, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun harra. Ya, barang siapa yang menggali sumur dan tidaklah makhluk yang haus ya, min jin wala ins wala sab' wala ta'irin ya, baik itu jin, manusia, binatang buas maupun burung yang minum dari sumur tadi, illa ajarahu Allah yaumal qiyamah ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala di hari kiamat. Ya, jadi air itu dimanfaatkan siapa saja sampai sak jin-jinnya Pak. Ya, ya apa ngubuni banyu jin ya, itu enggak. Ya. Ini iman. Ya, ini iman. Mangane ojo pelit. Ojo pelit karo banyu. Ya, kalau umpama ada orang keringan, ya apa dulure ngarepe, dulur apa cocok-cocok dulur tonggo-tonggo ngarepe iku pete gak metu. Ya. Ngerti kan banyu pet kan? Ya ngerti lah. Masa Gen Z gak ngerti istilah banyu pet. Ya. air PDAM-nya enggak ngalir, maka kasih, Pak. Ya kasih. Ya tadi itu loh, ember-ember kita isi air, dikasih ke embernya teman atau orang lain yang enggak ada airnya itu dapat. Ya, bahkan di sini jin ya itu merasakan, ikut serta ya ngambil air dari sumur yang digali atau tempat air yang kita sediakan itu dapat pahala. Ya, ndane jine biro iki gak ru. Ya. Ya di sini juga disebutkan ya apa? Burung ya. Ngene ana burung ya, ana manuk, ana apa aja digusak, Pak. Nek umpama kate minum dari tempat. Nanti setan dengan pohon juga, ya pohon itu juga disebutkan. Ya kita nandur wit-witan ya ana uwoe ya meskipun ae dhewe gak arep ya tapi ana manuk itu atau serangga atau apa maka dia tetap dapat aliran pahala. Ya. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan yang kedua. Insyaallah kita selesaikan di pertemuan yang ketiga biidznillahi taala. Semoga yang bisa disampaikan bermanfaat ya. Paling enggak kesimpulan dari pertemuan hari ini ya, kesimpulan dari pertemuan hari ini ya enggak ada pertanyaan saya simpulkan. Ya, kalau pertemuan kemarin saya kasih pertanyaan. Ya, saya lupa enggak bawa dia maka enggak ada pertanyaan. Ya, saya simpulkan saja hadiahnya ya, ilmu dan kesimpulan dari saya. Ya, kesimpulannya yang pertama bahwasanya banyaknya dalil itu menunjukkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita itu banyak. Ya. Rahmatnya agama ini, rahmatnya Allah kepada umat ini dibukakan beraneka ragam amal kebaikan sehingga siapapun bisa melakukan. Ya, kaya miskin, tua muda, Arab ajam, orang berilmu enggak berilmu punya kesempatan melakukan amal jariah. Katakanlah wis khusus nomor satu allama ilman itu bagi alim saja. Wis alim gak iso gawe tulisan koyo Ustaz Yasin. Sudah. Masih ada apa? Nahr. Tadi kan sungai sama bir, sumur tadi. Nang di kate gali sumur zaman saiki wong tuku tanah yang angel katakanlah. Atau nek enggak ndok kene banyune asin. Ya sudah, sediakan apa dispenser? Sediakan apa pipa? Ndok ngene Sumatera ora butuh banyu, Pak. Padahal dikai banyu, udan teko ndhuwur iku banyu, bencana ya kan banyu kan. Tapi butuh minum, Pak. Butuh air bersih mereka. Ya lihat video-video itu ada air bersih mereka itu seneng dikai apa kayak adus. Soalnya apa sudah lama mereka enggak mendapatkan air bersih. Ya, maka apa yang kita mampu? Ya kita enggak mampu punya ilmu, ya, kita punya harta, ya buat buku, ya, cetak buku. Kita enggak mampu cari sumur di sini, ya sudah di mana? Butuh pipa, belikan pipa. Ya, maka yang pertama terkait tentang ya apa namanya tanwi ya, macam-macam ini bentuk rahmatnya Allah dibukakan kepada kita agar kita bisa ikut serta dalam beramal jariah. Yang kedua ilmu ya, ajarkan sekecil apapun ilmu kepada anak kita dengan harapan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Selama anak kita mengajarkan maka ilmu itu akan bermanfaat aliran pahalanya kepada kita. Yang ketiga yaitu terkait tentang air ya, bisa nyudet sumur tadi aliran ataupun menyediakan ya, zaman sekarang banyak. Dan ini disediakan oleh Syekh Abdurrazak tadi, bisa dispenser, bisa pipa ya, bisa apapun. Zaman saya kecil dulu masih ada kendi di depan rumah itu ya, zaman sekarang ya apa yang bisa panjenengan lakukan ya. Tadi Pak, man sanna sunatan, panjenengan punya ide kreativitas apa, ajarkan kepada anak kita terkait tentang air, maka kalau selama itu diamalkan double. Apa? Ya, ide tadi itu. Ya, kan ilmu bermanfaat ide itu tadi. Ya, terus habis itu airnya. Ya, jadi ajari apa? Kreativitas apa yang terkait tentang menyebarkan air. Ya, itu zaman dulu itu kan kendi di nengar poma. Ya, yang ngerti kendi kan? Ceret-ceret ya, ceret di tegak nangar peoma diumbe karo wong. Selama orang lewat itu tetap. Lah kalau itu dia ngajarkan mbah kita sudah mati kita masih ngamalkan, kita masih tetap mbah kita tetap masih mendapatkan aliran pahalanya. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa disampaikan.
1: Al Iman TV. Sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir.

سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa lubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala'.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala'.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu'.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24 kali 846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.
4: Hey bro.
5: Kenapa hari ini kita lebih ringan mengucapkan woi daripada salam? Padahal ini ajaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya, jika engkau bertemu, maka ucapkanlah salam.
4: Assalamualaikum, Mas.
6: Waalaikumsalam.
5: Jangan ganti salam dengan sapaan biasa.

0: Masuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mitro.
1: Iya, Pak.
0: Monggo, Pak Mitro, silakan duduk.
1: Iya, Pak.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik, Pak.

0: Gimana Pak Tri?
1: Alhamdulillah. Ini kok nggak biasanya, kok tumben datang ke kantornya, ada perlu apa ini?
0: Iya, gini Pak Tri, ya kedatangan kami Pak Tri yang pertama untuk silaturahim Pak Tri.
1: Ya.
0: Untuk yang kedua adalah kami itu sangat senang sekali Pak Tri.
1: Wah, ada apa?
0: Saya itu sama istri saya kok sangat senang sekali berkat anak kami bisa diterima di sekolah ini.
1: Wah, ini, Pak alhamdulillah.
0: Masya Allah Pak Tri, saya itu nggak nyangka loh.
1: Kenapa?
0: Dan saya itu nggak nyangka. Lah anak saya itu bisa masuk di sini. Alhamdulillah banget menu itu.
1: Alhamdulillah ya.
0: Lah itu gimana wong TK-nya aja udah kayak gitu. Sok kadang masuk, sok kadang enggak. Lah kok bisa masuk di sekolah favorit ini?
1: Alhamdulillah. Wah, Jan,
0: saya terima kasih sekali loh Pak Tri. Wah, Jan. Iya. Sudah banyak dibantu Pak Tri loh ini.
1: Ya enggak, itu Jan, memang karena putri Bapak itu memang layak untuk masuk sekolah sini. Jadi enggak ada itu.
0: Ya enggak gitu Pak Tri. Saya tuh tahu kapasitas anak saya yo. Nah, itu anaknya kadang yo wangkal itu, kadang sok angil itu loh. Wah, Jan.
1: Masa toh, Pak?
0: Wah, pokoknya saya tuh senang dari TK tuh saya udah berharap, wah mudah-mudahan bisa masuk di SD ini Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah diterima di sini. Hanya tanpa berkat bantuan dari Pak Tri.
1: Ya enggak toh Pak, saya itu hanya menjalankan tugas saja. Jadi saya nggak ada hubungannya dengan putri Bapak diterima di sini atau tidak.
0: Lah ya betul Pak Tri, cuman Pak Tri kan sebagai ketua panitia penerimaan siswa ini. Ayo kalau tanpa Pak Tri, anak saya bukan apa-apa, Pak. Wis dah, pokoknya saya Pak dan keluarganya bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, pokoknya saya titip anak saya, Pak. Makanya wis, pokoknya saya tak rewangi sowan sini, nggak ada Pak Tri ya. Mohon maaf saya ini mengganggu waktunya Pak Tri loh ini loh.
1: Jadi memang kita mempunyai standar untuk penerimaan santri baru. Jadi kalau sudah diterima, nanti kita harapkan orang tua pun juga ikut pendidikan di rumahnya itu berkelanjutan. Jangan langsung dipasrahkan ke sini saja.
0: Wah, gitu. Ya harapan kami pokoknya besar Pak Tri ya. Yeah. Mudah-mudahan sekolah di sini bisa hafal Al-Quran.
1: Ya,
0: saya juga, saya tuh ngajari baca Al-Quran sendiri ya. Repot sendiri Pak, saya tuh ya masih plegak-plegu tuh nek baca itu. Wah, Zen. Pokoknya ya saya nanti titip anak saya.
1: Ya, insya Allah.
0: Itu Pak Tri. Ya, Pak Tri, monggo ini diterima dengan senang hati Pak Tri.
1: Ini apa?
0: Ini hadiah buat Pak Tri. Jangan dilihat dari nilainya Pak Tri. Ya ini mudah-mudahan bermanfaat Pak Tri. Meskipun ini saya untuk tondo tresnonya dari keluarga kami untuk Pak Tri dan keluarga. Mohon diterima dengan senang hati Pak Tri. Monggo.
1: Maaf Pak Mitro, saya tidak bisa menerima ini.
0: Lah gimana toh Pak? Ya mohon maaf Pak, kami hanya bisa ya ngasih seperti ini ya. Ini untuk diterima Pak Tri.
1: Maaf Pak Mitro, saya tidak bisa.
0: Ya benar Pak Tri, ini cuman ya nilainya kecil lah buat Pak Tri, tapi ya mohon diterima lah. Ini tamu untuk keluarga, untuk Pak Tri lah. Monggo,
1: bukan masalah
0: terima
1: nilainya, Pak. Saya tidak bisa menerima. Benar, Pak Mitro.
0: Ya, benar, Pak. Ini cuman Pak Pia. Ya, ini wujud terima kasih dari kami, Pak. Meskipun hanya sedikit, mohon diterima. Kami itu sudah ikhlas, Pak Tri.
1: Bukan masalah nilainya, Pak. Bukan masalah Pak Pianya. Nilainya nggak seberapa. Tapi memang saya nggak bisa menerima hadiah seperti ini.
0: Lah gimana toh Pak? Mbak udah tolong diterima toh Pak. Saya ini sudah bersusah payah loh Pak. Istilahnya untuk nasi ini, untuk beli bakpia ini ya. Meskipun kami orang kecil Pak, hanya mampunya ya ngasih bakpia ini Pak. Ya mohon diterima lah Pak. Jangan dilihat dari nilainya meskipun hanya sedikit Pak Tri.
1: Wah. Benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak.
0: Apa kurang banyak Pak Tri?
1: Bukan masalah kurang banyak Pak, memang saya nggak bisa.
0: Wah, mbok tolong toh Pak Tri, mbok hargai kami. Saya ini ikhlas loh Pak Tri, saya tuh wujud terima kasih kami loh. Mosok juga nggak mau menerima meskipun hanya bakpia dua bungkus loh Pak Tri, mbok mohon diterima.
1: Tidak bisa Pak Mitro, walaupun Anda memaksa seperti ini, saya tetap nggak bisa menerima.

0: Bukan masalah nilainya, Pak Mitra. Benar. Tapi memang saya tidak bisa menerima.
1: Oh, gitu ya, Pak Tri. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya kecewa, Pak Tri. Pak Tri tidak menghargai saya yang sudah bersusah payah untuk mencarikan bakpia ini buat Pak Tri. Tak rewangi hujan-hujan loh ini. Jauh-jauh tak antarkan ke sini kok malah ditolak. Lah wong niat saya tuh baik loh untuk Pak Tri. Kok Pak Tri kok malah menolak pemberian saya itu? Bagaimana? Wis, enggak apa-apa Pak Tri, tapi saya kecewa saya. Saya datang sini saya kecewa. Loh, wong niat saya tuh baik kok enggak diterima baik pula. Tapi enggak apa-apa. Saya terima semuanya.
0: Benar Pak Mitro, saya tidak bisa menerima hadiah dari Bapak ini. Bapak harusnya tak paham posisi saya. Sehingga saya tidak bisa menerima hadiah apapun dari Bapak.
1: Nah, posisi yang bagaimana toh Pak Tri? Ya justru saya itu malah menghormati Pak Tri, memposisikan Pak Tri sedemikian rupa. Saya itu malah menjunjung tinggi Pak Tri, menaruh hormat kepada Pak Tri. Aku itu tak rewangi ke sini, bawa ke hadiah buat Pak Tri. Saya itu ikhlas ya Pak Tri. Malah Pak Tri bilang seperti itu. Ya saya tersinggung. Ya, saya tidak terima nak seperti ini.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Monggo, Tar. Ini Tat, saya tadi itu kan nemuin Pak Tri. Nah, ini kan karena anak saya itu kan diterima di sini, Tat. Saya itu seneng banget. Nah, itu kan saya kesini nemuin Pak Tri baik-baik. Dan wujud terima kasih kami, tondo tresno hari kami kan kami berikan ya hanya sekedar bakpia, Tat. Tapi malah Pak Tri-nya menolak. Nah, itu, saya rada tersinggung, Tat. Saya itu niatnya baik loh. Ini untuk Pak Tri. Saya yo ikhlas. Malah menolak. Apa tak pikir tadi ini gimana malah dia ditolak, Pak?
2: Jadi begini Mas Mitro, Pak Tri ini kan wakil kepala sekolah. Dan yang menjadi kepala sekolah di MIPS adalah saya.
1: Ustaz kepala sekolah di sini dong?
2: Oke, alhamdulillah. Nah, kami punya aturan bahwa siapapun karyawan yang ada di sekolah ini tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah dari wali santri. Sehingga apa yang dilakukan Pak Tri sudah sesuai dengan aturan yang kami tetapkan.
1: Berarti Ustadz yang malah memberikan aturan untuk tidak menerima hadiah ini?
2: Betul.
1: Waduh, berarti Ustadz juga termasuk menolak pemberian saya ini. Nah, ini malah saya jadi tambah kecewa nak seperti ini. Loh, saya itu niatnya baik kok malah gimana tetap ini maksudnya bagaimana ini?
2: Jadi niat yang baik kami hargai Pak Mitra ya. Terima kasih sekali Pak Mitra sudah memberikan apresiasi mendaftarkan anaknya sekolah di sini, memberikan amanah bagi kami untuk bisa terlibat ngajari anak Pak Mitro. Dan anak Pak Mitro, alhamdulillah, sudah diterima di sekolah ini sesuai dengan standar yang kami miliki. Namun mohon maaf, kami belum bisa menerima hadiah ini, Pak Mitro.
1: Ini hadiah loh, Tat.
2: Leres. Ini hadiah.
1: Katanya loh, Ustaz, kalau sesama muslim kita tuh harus saling memberikan hadiah.
2: Nggih.
1: Biar bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Lah kok ini malah ditolak itu bagaimana Pak Ustaz ini? Saya itu malah juga, wah heran saya. Saya kecewa nih saya gini. Wah jelas kecewa saya. Wong niat saya itu baik. Pak Wali Kepala Sekolah juga menolak. Sekarang Pak Kepala Sekolah juga menolak. Ah saya itu sudah bersusah payah loh Ustaz. Saya itu nyari ini jauh-jauh. Hujan-hujan. Tak bawa ke sini. Niat saya baik. Lah kok ditolak dua-duanya?
2: Nggih. Nggih, ngeten Pak Mitra, saya jelaskan. Jadi penolakan kami ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan karena ingin mengecewakan pihak wali santri atau Pak Mitra yang sudah susah-susah menyediakan hadiah, yang sudah jauh-jauh bahkan tadi pakai hujan-hujanan segala. Namun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadayal ummal ghulul." Hadiah yang diserahkan kepada para karyawan yang sudah mendapatkan gaji tetap itu termasuk di antara tindakan gulul. Itu termasuk harta gulul. Dan harta gulul itu harta khianat. Hukumnya haram untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang melakukan gulul, maka nanti dia akan membawa harta gulul itu di hari kiamat. Sehingga yang seperti ini tidak boleh.
1: Bukankah ini sudah menjadi Ustaz, harusnya ini kan diterima. Oke. Sudah sangat biasa sekali ini memberikan hadiah kepada guru-guru itu sudah biasa sekali. Oke, saya mohon untuk diterima saja tidak masalah. Ini sudah biasa.
2: Oke.
1: Di masyarakat umum sudah biasa.
2: Tapi urf kebiasaan yang bertolak belakang dengan syariat, itu layuk tabar, tidak boleh dijadikan sebagai aturan dan tidak dinilai. Sehingga urf seperti itu di sekolah kami tidak berlakukan. Kalau misalnya ada di sekolah-sekolah yang lain atau instansi yang lain, itu urusan mereka. Tapi bagi kami itu nggak boleh untuk diteruskan, nggak boleh untuk dilakukan. Dan di sekolah kami, kami terapkan ini nggak boleh. Jadi mohon maaf. Sehingga pangapunten Pak Mitra, bukan dalam rangka untuk mengecewakan jenengan, bukan dalam rangka untuk menolak hadiah jenengan, tapi yang seperti ini mboten pareng.
1: Jadi ini gimana, Tat? Tetap tidak diterima ini, Tat?
2: Nggih, mboten pareng, Pak Mitra. Kami mohon maaf tidak bisa menerima.
1: Terus mau buat apa ini, Tat? Sudah saya beli oyo-oyo ini.
2: Saya paham ini makanan halal, nggih. Ini makanan yang boleh untuk dikonsumsi, tapi mohon maaf kami belum bisa menerima. Pak Mitra bisa bawa pulang. Mungkin nanti bisa dikasihkan ke fakir miskin atau bisa diberikan ke keluarga.
1: Ya sudah, tak bawa pulang. Alhamdulillah, rasidho kelong.
3: De, aku ki arep nyupeti anakku.
1: Anakmu ki rak wedok to?
3: Lanang yo.
1: Weh. Nek tak terawang-terawang wong model kaya kowe ngono ki, oke-oke anake wedok e. Anakmu ki lanang to?
3: Iya.
1: Anak nomor piro?
3: Nomor 1.
1: Nomor 1. Lah terus kira-kira arep kapan? Arep nyupetke dina apa?
3: Umpamane liburan sesuk piye ya?
1: Kosek. Ya kudu nganggo petong.
3: Petong piye?
1: Hati-hati. Saiki tak tekon. Anakmu ki lahir dina apa?
3: Senin.
1: Senin apa?
3: Nek ra kliru kliwon.
1: Oh, Senin kliwon. Senin kuwi 4.
3: Ya.
1: Kliwon kuwi 8.
3: Ya.
1: Gunggunge 12. Nah, kuwi sing penting kudu ngindari dinane Selasa. Kuwi ora apik dina Selasa. Apa Jumat kuwi ora apik. Lah nek sasine sing penting ngindari sasi Suro. Mulut liyane oleh. Aja terus ngepaske pas liburan. Lah liburan kuwi pas sasine sasi opo? Wong iki kudu diitung ora kok sak geleme dhewe adek iki kudu ngitung iki ana aturane ora mung gawe dhewe ngono kuwi arepan
3: kok ribet nemen
1: lho iki ora masalah sing ribet awake dhewe kudu manut luhure awake dhewe jaman biyen wis ana aturane naga dinane umpamine kudu ngindari pageblok. Kudungin dari dino-dino sing sial. Lah kuwi ana hitungane ora mung ngawur. Dino sak-sake wis iso nyupetke anake ora. Kudu ana pitunge sing bener.
3: Lah karepku iki kan liburan sesuk. Aku kan akeh kancane sing ngewangi.
1: Nek kuwi pengen anakmu iku ora sial, ya kuwi kudu nganggo pitung dino sing bener. Sing ati-ati. Men supaya anakmu iso iso pinter bar disupetke barang kuwi. Nak kowe ora pengen nemoni naga dinamu to?
3: Lah iya to, Dik.
1: Lah, makane kuwi, naga dina kuwi marake sing sarok uripmu, makane kudu diindari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Sik. Kok aku krungu-krungu naga dina iki piye maksud e iki?
1: Ngene lho. Mas Iwan iki arep nyupitke anake. Lah. Men supaya ne ora ngepasi naga dinane. Kuwi tak itungke. Soale dhek mengarep ngepasi pas pelayanan sekolah sesuk. Tak ya ora iso ngono kuwi. Kudu dipilihke dina sing apik ora mung waton nganggo hitungan kabeh iki.
3: Sik tro. Ning syarikat Islam kuwi. Dina iki kabeh apik. Arep Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Kabeh apik, ora apa-apa dinggo arep supit. Ora apa-apa, Mas. Ngono.
1: Saya tak tekon. Nek kabeh iki dina iki apik. Kenapa kok ana pageblug? Kenapa ana bencana alam? Kuwi berarti kan ana dina-dina sing elek. Ora kabeh iki dina iki apik. Adhi kudu milih dina-dina sing apik kuwi mau.
3: Kuwi wis takdire sing kuwasa ya, Tro.
1: Ya bener, pancen kuwi takdire sing kuwasa.
4: ning awake dhewe dadi manusa sing apik iku kudu ikhtiar. Kudu milih dina-dina sing apik, ora meng waton. Ngono lho.
3: Ora iso ngono kuwi, Tro. Masalahe kuwi wis nganggo ngitung-ngitung dina barang. Ngitung dina kuwi nek nganggo secara syariat Islam kuwi wis sirik.
4: Lho, hati-hati lho kowe. Kowe ngelokke aku kafir padahal aku ora iso mbalik nang kowe. Kowe sing kafir.
3: Sik, Tro, aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu sing ngono kuwi ora oleh secara syariat agama ora oleh.
4: Lah wis padha wae wis ngarani aku kafir.
3: Ora, aku ora ngelokke kowe.
4: Saiki tak tekon. Kowe gelem radane
3: ora gelem.
4: Ayo wis rasa gampang ngelokke.
3: Aku ora ngelokke kowe. Aku ngelokke kelakuanmu.
5: Sik, anakku nangis tak tinggal do paduwa dhewe.
4: Weh, tak nanti, Dik.
3: Weh, Mas, Dik. Tak belani malah lunga.
4: Dinane ki rong ketemu rene sik kowe, rene sik.
6: Assalamualaikum, Tat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Nggih, Pak, wonten apa?
7: Nika rencananya do padu.
6: Wonten apa?
7: Kirangan niko engko
6: tunggu di.
7: Nika mawon gerdu.
6: Oh, masyaallah. Nggih.
7: Wonten apa, Pak?
6: Mas, Ustaz.
7: Assalamualaikum. Jadi padu, Pak. Ceritane pripun?
0: Ngeten, Tat. Kula kan ajeng nyepet anak kula. Asajeng Pak Dimitro niku kedah agem ngitung dinten.
7: Ngitung dina niku pripun?
1: Kula jelaske, Tat. Anake Mas Iwan niku lak laire dinten Senin Kliwon. Senin niku 4, Kliwon niku 8, Gunggunge 12. Lah tantangane niku dinten Selasa kalih Jumat. Sasini pun sasi Suro kalih Mulud. Lah makane niku kula pilihke dinten sing ngindari dinten Selasa napa Jumat, sasine sasi Suro kalih sasi Mulud. Liyane angsal. Niku kajenge napa, Tat? Ngindari naga dinane bocah niku wau sing ajeng disunatke. Ngoten niku, Tat. Langgih terus ta tonton niku?
7: Jenengan kok sakit ngarani naga dina?
1: Lho. Niku kepitungan Jawa, Tat.
7: Nggih.
1: Ten lho Tat.
7: Sakniki kula jelaske nggih.
1: Nggih.
7: Memang kita itu punya banyak aturan. Jenengan sebagai orang Jawa punya kabudayaan orang Jawa. Kula nggih wong Jawa. Nanti orang di negeri yang lain juga punya perhitungan tersendiri, punya kabudayaan tersendiri. Terus Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang menjelaskan tentang syariat. Nah, termasuk salah sijine isi syariat adalah menjelaskan tentang beberapa akidah yang perlu untuk diyakini dan diluruskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjumpai zaman jahiliyah yang mereka itu punya banyak keyakinan naga dina niku. Wonten sing jenenge ulan Safar. Wonten ulan Syawal yang itu diyakini oleh sebagian masyarakat jahiliyah sebagai bulan ciloko, sehingga mereka pantangan mengadakan kegiatan sak jerone ulan Safar, sak jerone ulan Syawal. Yo jadi tiru. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tentang tauhid, salah satunya beliau menyampaikan la Safar, tidak ada keyakinan sial karena ulan Safar. Demikian pula kata Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya masyarakat itu menghindari ulan Syawal untuk pernikahan. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para istrinya dan campur dengan para istrinya, tinggal satu rumah dengan para istrinya, itu rata-rata milih bulan Syawal. Tujuannya untuk memberitahu kepada masyarakat, iki lho, nglakoni kegiatan ulan Syawal nyatane ora ciloko. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkaitkan takdir dengan keberadaan waktu dan hari.
2: Maka tidak ada istilah naga dina ulan pantangan, naga dina pantangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan secara umum, ya. Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Sing jenenge tiyarah meyakini sial disebabkan karena waktu tertentu atau bulan tertentu atau kejadian tertentu yang itu tidak ada hubungannya dengan takdir yang lain, termasuk di antara bentuk kesyirikan.
8: Moga seperti ini dilarang. Loh, terus itu kan kebudayaan Jawa. Nah, kebudayaan kalau bertolak belakang dengan aturan syariat, sebagai seorang yang beragama, ya mohon pangapunten, kebudayaan itu harus kita urutkan di nomor yang kesekian. Moga tidak ada istilah nogodino atau ulan ciloko atau apa misalnya hari sial, enggak ada. Semuanya itu adalah waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia.
4: Terus ngeten tat. Enten tiyang ciloko, wonten pageblug. Terus ikhtiaripun carane menghindari niku pripun, tat?
8: Nggih. Jadi pertama jangan sampai kita menyebut dino ciloko. Apalagi untuk bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Muharram. Kadang wong niku mboten sadar nyebut ulan syura, ulan ciloko. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ulan Muharram niku, ulan syura niku dengan sebutan Syahrullah al-Muharram. Bulan Allah, tapi disebut bulan ciloko. Niku mboten sopan to. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan itu bulan yang mulia. Allah jadikan waktu itu waktu yang mulia, tapi malah dielek-elek karo para hamba. Makanya jangan sampai mencela hari, mencela bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadits qudsi, yu'dini ibnu Adam. Menungso niku mencela diriku. Kana yasubbud dahra wa ana huwa dahr. Uqallibul laila wan nahar. Mereka mencela waktu, padahal akulah yang mengatur waktu. Aku yang mengatur siang dan malam. Mongko jangan sampai ada kalimat seperti tadi, dino ciloko, nogo dino, ya, ulan ciloko. Terus upaya untuk menghindari pagebluk pripun? Pertama, pagebluk itu tidak dikaitkan dengan hari tertentu. Kita tidak menjumpai dalil sing jengene bencana itu sebabnya adalah bulan tertentu. Tapi yang ada bencana itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan perbuatan maksiat yang dilakoni manusia. Terutama perbuatan kesyirikan. Jadi nek wong nglakoni syirik kados niku wau nggih berkeyakinan sial ulan ini ulan cilokan itu malah bahaya. Itu marakno pagebluk. Tujuannya Arab menghindari pagebluk, malah ngundang pagebluk.
9: Nah, sirik toh tat, niki tat.
4: Duh, niki lo tat. Ketua wong ngeten niki, ngarani kula kafir lho. Bar nek kula mboten kafiran balik tadi kita tat. Sing kafir nek mriki ta tat.
8: Oh, ngoten.
9: Kula niku mboten ngelokke rika kafir tat. Sing kula lokke kelakuane tat.
4: Padha wae wis ngarani aku kafir nek ngono kuwi.
9: Ora.
8: Sudah ora sadha padu, saiki mirengke ngendikane Ustaz mawon.
2: Nggih.
8: Memang begini ya, yang namanya menilai itu ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama menilai perbuatan, yang kedua menilai orang. Menyalahkan perbuatan itu tidak sama dengan menilai orang. Yang kita nilai itu perbuatannya. Jadi saya itu yang tadi jenengan sampaikan masalah petungan, gunggungi rolas, ongkor rolas niku, pantangane dino Selasa, dino Jumat, dan seterusnya. Ini termasuk di antara keyakinan yang enggak benar. Bahkan termasuk nggih, bentuk tiaroh tadi. Meyakini sial dengan hari tertentu, padahal itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan takdir. Dan Mas Santo menyebut itu sebagai tindakan yang keliru, perbuatan kesyirikan, itu penilaian yang benar, itu syirik kecil. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi jenengan ketika disebut kayak gitu, ya, itu tidak sama dengan kalau beliau sedang mengkafirkan jenengan. Dan insya Allah tidak ada bentuk kafir mengkafirkan. Jadi, ngerti nggih? Alhamdulillah.
4: Astaghfirullah, luput meneh cah.
10: Madai Turan Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
11: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
10: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Al-Ustadz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidhullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
12: Min Adhkaril Masa'.

أكل الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتون

أعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Alhamdulillah, pemirsa Al Iman TV kembali dan berbicara dengan iman yang berada. Kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan tanya dan jawab yang disiarkan langsung bersama para masyayikh dari Ibu Kota Ahmad Badania, yang mana hari ini kita bertemu dengan Syekh Ziyad Al-Abadi. Dan sudah langsung beberapa pertanyaan kepada pimpinan dari para pemirsa sekalian. Mari kita berikan waktu yang ada kepada Syekh dan Muhammad Syekh. Alhamdulillah, Syekh, semoga kembali mandiri dengan ucapan selamat datang kepada teman-teman pemirsa sekalian yang telah menyimak dan menyaksikan kegiatan saya masuk ini. Maka kita akan memulai memberikan kepada Syekh pertanyaan yang sudah masuk kepada kita. Menurut suara Syekh, Syekh manusia itu berarti manusia tiba dinas. Jadi ini adalah sebuah lagi orang yang ikhlas. Jadi nanti kita akan mengalami.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ورحمه. أجيب عن هذا السؤال بمجموعة نقاط حتى يتضح الجواب إن شاء الله. النقطة الأولى، كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ليس هناك معصوم إلا واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذنا من الشافعي وعددنا، وأخذنا من مالك وعددنا، وأخذنا من أحمد ومن أبي حنيفة ومن غيرهم ومن هو دونهم. فإذا كان هؤلاء الكبار أخذنا منهم وعددنا، فكيف غيرهم؟ قد كان علماؤنا يقولون إنا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. هكذا العلم. ولما طلب أحد الخلفاء من الإمام مالك أن يجعل الموطأ دستورا للأمة أبى، وقال إن الصحابة قد انتشروا في الأمصار، فلا تضيق أمرا واسعا. وهكذا وجدنا عند الإمام الشافعي المذهب القديم ثم المذهب الجديد. ولو عاش الإمام الشافعي وطال به العمر لوجدنا أمور أخرى تراجع عنها. هذه أولا. ينتج عن ذلك النقطة الثانية، وهي أجيبها بعد أن يترجم أخي معروف.
1: نعم، Syekh menjawab pertanyaan ini dengan beberapa poin utama untuk menjadi jelas perkara ini di para penanya sekalian. Yang pertama, poin yang pertama adalah bahwa setiap orang itu akan dinilai dan akan diambil dari perkataannya. Kemudian orang lain dan perkataan tersebut, seseorang tersebut yang mengatakan perkataannya tidak akan dibantah atau perkataannya tidak akan mendapati celah atau kesalahan kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan orang yang maksum, yang akan terlindungi dari dosa-dosa, yang akan terlindungi dari kesalahan. Sehingga orang-orang yang lain selain dari Rasulullah SAW pasti akan mendapati kesalahan, dan setiap perkataannya akan ada kesalahan, setiap perbuatannya akan ada kesalahan, dan dari kesalahan-kesalahan tersebut kita akan membantahnya, kita akan membenarkannya, kita akan meluruskannya. Dan sebagai contoh kita mengambil dari Imam Syafi'i, kemudian kita membantahnya, ada perkara-perkara yang kita bantah darinya. Kemudian juga kita mengambil dari Imam Abu Hanifah, kemudian beberapa perkara di antaranya kita bantah juga, di antaranya lagi kita mengambil dari imam-imam lain. Sehingga ketika ada ulama-ulama kita yang hidup di zaman sekarang dan mereka adalah ulama kibar, kita anggap kibar, kemudian mereka mengambil pendapat mereka dari pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i atau imam sebelumnya, maka tentu saja akan terdapat kesalahan, ada celah-celah kesalahan yang mungkin akan terjadi. Sehingga dikatakan oleh para ulama terdahulu, kita mengatakan hari ini suatu perkataan mungkin esok akan berubah perkataan tersebut, atau kita besok mengatakan perkataan lain, besoknya lagi akan berubah lagi perkataan tersebut. Sehingga karena manusia itu merupakan letak kesalahan, letaknya kekhilafan, maka tidak mungkin ada seseorang yang benar-benar maksum dari kesalahan kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikisahkan juga bahwa Imam Malik ketika diminta kitabnya, Kitabul Muwatta, untuk dijadikan undang-undang atau dijadikan kitab pedoman untuk jemaah yang ada setelahnya atau umat yang ada setelahnya, kemudian Imam Malik menolak karena hal tersebut hal yang jelas bahwa tidak dinafikan dari dirinya terdapat kesalahan. Dia tidak ingin bahwa didapati celah atau kesalahan yang ada pada kitabnya, sehingga karena kitabnya tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari kekhilafan, sehingga Imam Malik menolak untuk bukunya atau kitabnya Al-Muwatta dijadikan sebagai dustur atau dijadikan sebagai pedoman untuk umat setelahnya. Kemudian lahir dari jawaban pertama ini atau poin yang pertama ini jawaban-jawaban yang seterusnya yang akan kita dengarkan.
2: النقطة الثانية أننا لم نجد أحدا من الأئمة المتبعين الكبار من المعاصرين ومن قبلهم دعا أنه لا بد أن يتبع وأن يؤخذ بقوله فقط، وما قال أحد من هؤلاء أن كلامي لا يخطئ وأن فعلي لا يخطئ، بل وجدنا العكس، وجدنا العلماء أنفسهم يقولون لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا أبا حنيفة وخذ من حيث أخذه، هذا كلام الشافعي، خذ من حيث أخذه. فما دعا أحد من هؤلاء الأئمة إلى أن يتعصب لهم تلاميذهم. النقطة الثالثة، لا يعني لا أتعصب أن أحتقر العلماء وأن أتكلم في العلماء وأن أزدري العلماء، بل العلماء لهم احترامهم وتقديرهم وهم على الرأس والعين كما يقولون، نحترمهم ونجلهم ولهم التقدير، ولكن من احترامهم أن نرى أنهم بشر وأنهم يصيبون ويخطئون، وهذا هو من الاحترام لهؤلاء العلماء. النقطة الرابعة، لا مانع أن أسير على أصول الإمام كأصول الإمام الشافعي أو أحمد أو مالك، ولكن لا يعني ذلك أن أقلد ديني في كل فرعية من فرعيات هذا المذهب. ولذلك اتباع المذهب شيء والتعصب له شيء آخر، ولا يعني ذلك أن لا أخذ من الأئمة الآخرين. وهكذا رأينا الإمام النووي رحمه الله وهو إمام من أئمة الشافعية يأخذ من أحمد ويأخذ من أبي حنيفة ويأخذ من مالك ومن غيرهم، وهناك له اختيارات. وهكذا وجدنا الإمام المزني، وهكذا وجدنا الإمام البيهقي وغيرهم من الأئمة لا يقتصر في فقهه على مذهب واحد في كل فرعياته. هو نعم تأصل على مذهب معين، لكنه كما قال ابن عابدين في الحاشية حينما خالف إمامه أبا حنيفة قال: وهذا القول والمذهب هو مذهب أبي حنيفة، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهب.
1: Nah, ada poin-poin selanjutnya yang lahir dari poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu adalah kita tidak pernah mendapati ada salah seorang dari para ulama, dari ulama terdahulu maupun dari ulama yang sekarang, bahwa mereka mengaku atau menyatakan bahwa diri mereka itu adalah yang paling benar, atau diri mereka terlepas dari kesalahan, atau diri mereka harus diikuti selama-lamanya, atau mereka harus ditaklid oleh mereka. Sehingga bahkan di antara mereka tidak ada yang pernah mengatakan bahwa perkataan saya selalu benar atau perbuatan saya selalu benar. Justru sebaliknya, kita mendapati bahwa perkataan mereka, mereka mengatakan bahwa terkadang saya bersalah atau terkadang perbuatan saya salah. Sehingga kita mendapati perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ambillah dari siapa yang kita ambil atau ambillah dari apa yang kita ambil. Sehingga ini bukan sebagai alasan untuk kita mengikuti Imam Syafi'i kemudian mengikuti segala dirinya atau imam lainnya tanpa menilainya, tanpa ulangnya, karena mereka sendiri juga menyatakan bahwa tidak ada kesalahan, tidak ada kebenaran yang benar-benar murni benar dari mereka kecuali apa yang mereka ambil dari ulama yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita mengambil ulama dari ulama, dari mengambil perkataan atau pendapat dari ulama yang sebelumnya, itu bukan berarti kemudian kita menghinakan atau kita merendahkan pendapat ulama-ulama lain yang ada di negara kita atau yang berbeda pendapat kita. Karena setiap ulama yang ada di dunia, mereka memiliki kita harus mengapresiasi mereka, kita harus menghargai mereka. Dan dalam bentuk apresiasi kita atau kita menghargai mereka, bahwa mereka adalah manusia biasa yang berbuat benar dan mereka dapat berbuat kesalahan. Sehingga hal ini kita harus objektif di sini dan menilai ulama. Ada ulama yang selalu benar, ada ulama afwan, ada ulama yang terkadang benar, ada ulama yang terkadang salah, dan bahkan ulama sendiri itu yang membenarkan ucapan dia yang salah sebelumnya. Kemudian di poin yang selanjutnya, bahwa tidak ada salahnya atau tidak ada kelirunya ketika kita berjalan di atas manhajnya seorang imam. Kita tidak ada salahnya kita memilih seorang imam tertentu, kemudian kita mempelajari seluruh ilmu yang datang darinya. Namun itu bukan berarti kita meninggalkan ajaran-ajaran dari imam-imam yang lainnya, meninggalkan ulama-ulama yang lainnya. Sehingga ulama para ulama juga kita contohkan dengan alim. Imam Nawawi, dia ilmu tidak hanya menerima kepada Imam Syafi'i, tidak hanya kepada Imam Abu Hanifah, tidak hanya kepada Imam Malik, dan lain sebagainya. Beliau tidak membatasi bahwa ilmu dia harus datang dari ulama tertentu, namun dia buka dirinya untuk belajar dari ulama-ulama yang lain. Kemudian dia juga dikatakan dari ketika beliau berseberangan pendapat atau berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa apa yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manhajku. Sehingga ketika itu dikatakan bahwa Ibn Abidin menyelisih pendapatnya Imam Abu Hanifah.
2: Al-amru ar-rabi' fi al-ijara huwa anna alladhi ata'assaru lahu huwa qala Allah qala Rasulullah ijma'u as-sahaba. Hadhihi al-thalathat umur أتعصب. قال الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك في الخلاف سراهة بين الرسول وبين رأي الفقيه. فأنا أتعصب لقال الله أقف عند الحد، وأتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقوله، وأتعصب لإجماع الصحابة والتابعين وغيرهم. ما سوى ذلك آخذ وأرد وأقبل، مع التنبيه أنه لا بد حين هذا الكلام أن أحسن الفهم، لأنني قد آخذ بالنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني أسيء الفهم عن الله وأسيء الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الخطأ. لا بد أن أحسن في الاستدلال كما أحسن بفهم هذا النص، وهكذا أجمع بين الأخذ بالنص وبين حسن الاستدلال به. ومطلوب في ختام الإجابة، مطلوب مني كتلميذ وكمتبع أن أقدر أهل العلم وأن أنزلهم منازلهم، ولا يعني أنني شافعي أن أحتقر أبحي، ولا يعني أنني شافعي أن أحتقر الإمام أحمد، بل أحترم جميع العلماء وأقدرهم وأنزلهم وأضع هؤلاء جميعا فوق الرأس، وأدعو لهم بالرحمة لمن مات منهم وبحسن الخاتمة لمن كان حيا ولا زال على قيد الحياة.
1: Nah, kemudian poin yang selanjutnya dikatakan bahwa yang boleh kita bertaksub kepadanya, kita bertaksubnya kepadanya adalah ketika kita mengatakan bahwa ilmu ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, terdapat firman dari Al-Quran. Kemudian kita mengatakan bahwa Rasul, ilmu atau hadis yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma' as-sahabah, yaitu apa yang telah disepakati oleh para sahabat tentang hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dari hadis tersebut. Sehingga dikatakan dalam sebuah matan bahwa ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul, dan apa yang disepakati oleh para sahabat tentang hukum sesuatu. Dan selain dari tiga hal ini, maka kita dapat mengambilnya, kita dapat menolaknya, kita bahkan bisa membantahnya. Sehingga hal ini menuntut dari kita sebagai thalibul ilm untuk memperbaiki pemahaman kita terhadap Al-Quran, memperbaiki pemahaman kita terhadap hadis, dan kita mempelajari juga apa yang dimaksud dengan ijma' sahabat. Jangan sampai kita mendapati sebuah hadis, kemudian kita tidak dapat memahaminya dengan baik, kemudian kita mengambilnya begitu saja, sehingga hal tersebut yang salah, yang terjadi juga di zaman sekarang, bahwa orang-orang mempelajari sebuah hadis, mempelajari sebuah ayat, namun dengan pemahamannya sendiri yang belum tentu benar, dan tidak dibimbing oleh ustadz atau masyayikh yang ada. Sehingga seseorang harus mengetahui bagaimana cara mengambil dalil, bagaimana cara mengambil dalil, dan bagaimana cara memberikan poin-poin, atau dia istintaj, menjadikan poin-poin tersebut sebuah hukum yang dapat dilandasi oleh dalil yang ada. Kemudian yang terakhir sebagai penutup dari jawaban ini adalah, kita sebagai thalibul ilm, kita sebagai para pengajar, kita harus menghormati para ulama, kita harus menghormati para masyayikh kita. Bukan berarti kita seorang Syafi'i kemudian kita mencela Imam Abu Hanifah, atau kita mencela Imam Malik, atau kita mencela para pengikutnya. Dan sebaliknya, kita harus menghormati mereka, kita harus menghargai mereka, dan kita harus mendoakan kepada mereka dengan rahmat, kepada mereka yang telah meninggal atau mendahului kita, dan kita mendoakan mereka dengan kebaikan jika mereka masih hidup di zaman sekarang. Itu adalah jawaban yang saya sampaikan secara detail untuk pertanyaan pertama.
2: وأن يعبد ربه بالخوف فقط، يعني أن يعبد ربه لأجل الجنة فقط هذا خطأ، وأن يعبد ربه لأجل النار والخوف من النار فقط هذا خطأ، وأن يعبد ربه لأجل المحبة هذا خطأ، وإنما يعبد ربه لثلاثة أشياء: يحبهم ويحبونه، الأمر الثاني يرجون رحمته أي جنته، ويخافون عذابه. فيجمع بين هذه الثلاثة أشياء. أول شيء أن أعبده محبة لهم، أعبده محبة لهم. ثانيا أعبده رجاء في رحمته. ثالثا أعبده خوفا من عذابه. وهكذا أجمع بين هذه الثلاثة أشياء، فلا مانع أن أطمع بما عند الله عز وجل في الجنة من الحور العين وغيرها، وأن أسعى في سبيلها. وحسن العمل مطلوب من المسلم، لكن لا ينبغي أن أشترط على الله. والمسلم يسعى إلى أن يدخل الجنة، فإذا دخل الجنة فقد فاز. ثم بعد ذلك الله عز وجل لن يدخل عليه ولن يمسك عليه، وفضل الله عظيم. ولذلك هدفي أن أنجو من هذه الدنيا الجنة، وأن أنجو من هذه الدنيا أن أدخل النار. ثم بعد ذلك ما يأتي من تفصيلات، هذا يعني ينبغي للمسلم أن لا يلتفت إليها كثيرا. فالمهم أن ينجو. وأنا أستغرب مثل هذا السؤال، كأنما هو ضمن الجنة ووضعها في جيبه، ثم بعد ذلك هو يريد الحرية. هو الآن ابتداء، نحن نرجو ابتداء أن ينجو من هذه الدنيا وأن يخرج على خير وبركة. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون حاله وأن يكون مآله. فنسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ولذلك هذه الدندنة التي كان يدندنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. ثم بعد ذلك ما جاء في الجنة فهذا فضل الله، يعطيه من يشاء، يهابه من يشاء، يمنعه من يشاء. نسأل الله السلامة.
1: Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah, wahai Syekh, apakah boleh untuk saya mengamalkan sebuah amalan yang baik, amalan yang soleh, hanya untuk atau untuk mengharapkan Allah berikan untuk saya bidadari yang ada di surga? Maka jawaban dari Syekh adalah bahwa seseorang harus menyembah Allah, harus menyembah Rabbnya dengan tiga perkara. Yang pertama adalah al-khawf, kecintaan, kemudian al-raja, mengharap, kemudian al-khawf, yaitu takut atau kita khawatir akan azabnya. Kemudian seseorang ketika dia hanya beribadah hanya untuk mengharap surga saja, itu salah. Dan jika seseorang hanya mengharap kecintaan saja atau dia hanya cinta kepada Allah saja, itu juga salah. Dan jika dia beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takutnya saja, itu salah. Sehingga seseorang harus beribadah kepada Allah dengan mengumpulkan tiga perasaan ini. Yang pertama, dia harus cinta kepada Allah, cinta dengan ibadahnya. Kemudian dia harus mengharapkan pahalanya, dan dia harus takut dari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu adalah tiga pilar utama, tiga poin utama yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia berbuat ibadah atau beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebetulnya tidak masalah ketika seseorang mengharapkan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak selayaknya bagi seseorang untuk memberikan syarat kepada Allah ketika dia beribadah, kemudian dia memberikan syarat, saya harus Allah berikan bidadari atau harus berikan Allah berikan pahala tertentu. Itu merupakan syarat-syarat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang Allah masukkan ke dalam surganya, maka dia telah berjaya, dia telah sukses. Dan dengan Allah, dengan masuknya ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak fadilah, memberikan banyak keutamaan, dan Allah akan berbuat baik-baik. Ketika seseorang masuk surga, maka Allah akan berikan semua yang dia butuhkan, semua yang dia inginkan. Dan inti dari ibadah adalah ketika kita beribadah dengan kecintaan tersebut, kita beribadah dengan harapan dengan pahala, kita beribadah dengan adanya rasa takut, tujuan dari itu semua adalah kita selamat dari ada dari neraka dan kita masuk ke dalam surga. Sehingga seseorang selayaknya, nasihat dari Syekh adalah tidak memfokuskan dirinya untuk mengharapkan suatu pahala tertentu. Kita beribadah, saya akan mendapatkan bidadari di surga nanti, itu merupakan perkataan yang mungkin kita tidak layak. Yang diinginkan, segala yang dibutuhkan akan Allah berapa dia minta sekali. Itu merupakan jawaban yang kedua.
2: Jawab. يعني مثلا الإنسان يدعو الله عز وجل، اللهم ارزقني سيارة طيبة، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم ارزقني بيتا واسعا، هذا هو الأدب. لكن لا يجوز لك أو لا ينبغي لك أن تقول اللهم ارزقني زوجة لونها هكذا وطولها هكذا وعينها هكذا وعائلتها هكذا، هذا اشتراط على الله. وكذلك لا ينبغي أن تقول اللهم ارزقني سيارة لونها هكذا وجسمها هكذا وصناعتها هكذا، هذا ليس، لا، قل اللهم ارزقني ركوبة طيبة، سيارة جيدة، لا تستر على الله. نفس الشيء، اللهم ارزقني الجنة، يا رب ترزق لي 22 من العمر، يا رب ترزق لي، لا. وإذا سألتم الله لا يأتي، إذا هذا جاء النص به تسأل الله في الدرس أحد جدا. لا على الله فقط أحبرج أن ربنا. ولذلك مثلا من أدبية النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. انظر إلى العمومات، في هكذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: Nah, ada tambahan dari Syekh terkait terkait soal ini. Adalah di antara yang patut kita lakukan atau selain kita lakukan dalam doa-doa yang umum, dan kita tidak mensyaratkan kepada Allah dengan doa-doa tertentu yang spesifik. Contohnya ketika kita mengatakan Allahumma rizqni baitan wasi'an, ya Allah berikan saya atau berikan saya rezeki dengan rumah yang besar, anak-anak yang salihin. Itu merupakan doa yang pantas dilakukan. Namun tidak pantas kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan saya istri yang cantik, yang matanya indah, yang rambutnya begini, yang badannya begini. Atau kita katakan, ya Allah saya minta mobil dengan warna begini, dengan merek begini. Itu merupakan syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita katakan kepada Allah, berikan saya rumah yang besar, berikan saya istri yang salihah, berikan saya kendaraan yang layak dan pantas kita dapati. Ketika itu, jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertinggi, yaitu Firdaus. kita harus meniru apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika itu Nabi mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan di dunia yang baik, kemudian kehidupan di akhirat yang baik, dan wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari azab api neraka. Itu merupakan doa yang umum dan pantas dilakukan oleh setiap hamba mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. سؤال ثاني شيخ سلام الله عليه وسلم. هناك شخص يريد أن يدعو الناس إلى سبيل الله سبحانه وتعالى ولكن فهمه للدين خليل، وهل يجوز له أن يدعو الناس إلى الدعوة؟
2: هذا السؤال من عجائب الأسئلة ومن غرائب الفلسفة. الآن أنا سأخرج عن نطاق الدين، أتكلم في أمور الدنيا. هل يجوز لطبيب قبل أن يتخرج من الطب أن يذهب إلى المشفى ويعالج المرضى؟ هل يجوز لمهندس قبل أن يختم هندسته ويحسن تعلمه أن يذهب ويبني البنيان ويصنع المصالح ونحو ذلك؟ وهكذا كل العلوم، هل نقبل لمدرس أن يأتي يدرس أبناءنا في الكيمياء والفيزياء ولم يحسن بعد دراسة الكيمياء والفيزياء؟ وإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الآخرة؟ أنا لا أقبل الإنسان أن يدور وهو جاهل ولا يعي. نعم، لا مانع إذا تعلمت مسألة أن تدعو إليها، لا نشترط في الداعية أو الذي يدعو أن يكون علاما ويكون فاهما في كل النصوص، لكن إن تعلم مسألة ما وأحسن فهمها يدعو إليها. لكن لا يصبح داعية بمعنى كلمة داعية إلا من تأهل بالدعوة، للدعوة، ولذلك يبدأ بالإيمان، بالعلم، الدعوة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق آمنوا عليهم وعملوا وتواصوا بالحق، أي الدعوة إلى الله، فكانت هي المرحلة. أول شيء أن يتعلم، ثاني شيء أن يعمل بما تعلم، ثالث شيء أن يدعو إلى الله بما عمل وتعلم. هكذا هو التأصيل في الترتيب حتى يصبح داعية. أما لا زال لا يفهم النصوص ولا يعرف ماذا يصنع بالنصوص، ويأتي أمام ملحد يدعوه إلى الله فيقف له الملحد ويحرجه بأسئلته، لا أفعل هكذا، ماذا يصنع؟ قد يصبح ملحدا كهذا الملحد لأنه جاهل. وهكذا لا يتصدق للعلم إلا أهل العلم، هكذا ينبغي للإنسان. وقلت لا مانع أن تعلم، لكن تصبح داعية لا، حتى تصبح مؤهلا كما تتأهل في الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغير ذلك من العلوم. لا بد أن تتأهل بالعلم ثم تتأهل بالدعوة. علوم الشريعة لا يتأهل لها إلا أهل العلم بعد أن يصعدوا درجات

pertanyaan yang ajib, ini pertanyaan yang asing dan aneh bagi saya. Sehingga kita bertanya kepada penanya, apakah boleh seorang dokter yang belum lulus dari pendidikan kedokterannya untuk dia melakukan praktek di rumahnya atau praktek di rumah sakit? Atau bolehkah seorang arsitek yang dia belum lulus dari kuliahnya atau dia belum menguasai pelajaran-pelajaran yang kemudian dia membangun sebuah bangunan? Itu adalah satu contoh atau dua contoh yang dalam hal duniawi. Maka bagaimana dengan hal yang dini dalam hal yang agama? Apakah boleh seseorang yang belum memahami agama ini dengan baik dari segala sisinya untuk dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka apakah kamu sebagai seseorang akan menerima orang yang datang ke rumahmu kemudian ingin mengajarkan anakmu perkara agama, namun dia tidak mengerti agamanya? Atau seseorang yang datang ke dalam rumahmu kemudian ingin mengajarkan kimia atau fisika kepada anakmu, namun dia tidak mengerti fisika atau kimia dengan benar, maka pasti kamu tidak akan menerimanya. Sehingga seseorang harus berdakwah dengan harus memiliki ilmu al-iman, kemudian dengan ilmunya, kemudian dia memiliki ilmu dan dia berdakwah dengan ilmu yang dia miliki. Dan di situ memiliki, dan di situ ada dalil yang disebutkan oleh Syekh Wal-Asr dengan Insan Wafi Khusr, ila ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, dia memiliki ilmu, kemudian dia beriman, wa'amilu salihat, kemudian dia mengamalkan perbuatan-perbuatan yang soleh, dia memiliki ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu-ilmu tersebut, wa'amilu salihat, wa'tawassaw bilhaq, wa'tawassaw bisabr, dan dia memberikan nasihat kepada orang-orang dengan kebaikan dan dengan kesabaran. Artinya, dia sudah beriman, kemudian dia berilmu, dia belajar dengan penat dan dengan latihnya, kemudian dia beramal, dan kemudian dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seseorang dalam berdakwah, dia harus memiliki ilmu yang cukup. Dia harus memiliki ilmu yang dikatakan pantas untuk dia mengajarkan kepada orang-orang yang lain. Tapi ketika seseorang hanya memiliki ilmu yang hanya pada satu sisi saja, maka dia hanya boleh mengajarkan ilmu tersebut tanpa mengajarkan ilmu-ilmu yang lain yang mungkin dia tidak mengerti. Karena jika seandainya ada seseorang yang datang, ateis, kemudian didatang kepada orang tersebut, kemudian mengajukan kepadanya pertanyaan-pertanyaan yang memberikan syubhat tentang agama ini, maka ketika dia tidak bisa menjawabnya, dia akan diam saja. Sehingga bisa jadi malah dia akan menjadi ateis yang sama seperti orang tersebut ketika dia tidak mengerti ilmu dalam agama ini dengan baik. Sehingga seseorang sebagai penutup harus memiliki ilmu kemudian dia berdakwah. Dan apakah dia masih wajib berdakwah? Wajib. Namun wajib menyampaikan apa yang dia ketahui saja tanpa melebar ke hal-hal yang dia tidak pelajari atau dia tidak ketahui. Kalau ini masih bisa. Soal Rabi al-Tari Yusuf atau Al-Quran wa'arif ma'na al-Bilaqah min al-Quran. Hal aslu al-Ajr al-Thawar Allah la yushtarak لا يشترط في حصول الأجر من تلاوة القرآن أن أكون فاهما لكل نصوصه وواعيا لكل مراداته. ففهم القرآن شيء والأجر على التلاوة شيء آخر، وتدبر القرآن شيء والحصول على الأجر شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف، وكل ذلك نزول الأجر والثواب على ذلك، فأنت تحصل الأجر والثواب في ذلك وتقوم بواجب هذا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلا يشترط هذا من رحمة الله بهذه الأمة أنه لم يشترط عليها أن أكون فاهما لكل النصوص. المطلوب لاحقا حتى أحسن التدبر أن أمسك كتابا من كتب تفسير القرآن الميسر، فهناك كتب في التفسير تفسر الكلمات وتفسر العبارات في سورة الموجزة، وبفضل الله هي مترجمة إلى اللغات الأندونيسية والماليزية والصينية وغير ذلك من العلوم، هي موجودة في العلوم جميعا. فامسك مثل كتاب الجلالين وغير ذلك من كتب، وكتاب عمر سليمان محمد سليمان الأشهر وغير ذلك، التفسير الميسر، فتمسك مثل هذا الكتاب وتبدأ تنظر ما معنى الكلمة هذه والكلمة هذه والكلمة هذه، تتعلمها حتى تحسن في الفهم. ولكن الأجر لا يرتبط في التلاوة على هذا. أجر التلاوة شيء وأجر التدبر شيء آخر، فالتدبر له مزيد أجر من

0: Allah Azza wa Jalla pun afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'inda ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran.
1: Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya bertanya, saya sering namun tidak mengetahui arti dan maknanya. Apakah saya akan mendapatkan pahala dari bacaan tersebut atau tidak? Maka jawaban dari Syekh adalah bahwa tidak disyaratkan untuk mendapatkan pahala dalam membaca Al-Quran. Dia harus memahami atau dia harus mengerti setiap kata yang dibaca dalam Al-Quran, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran merupakan perkara yang lain, membaca Al-Quran merupakan perkara yang lain, tadabur atau kita memperhatikan ayat Al-Quran itu merupakan hal-hal yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la aku arif lam harf, walakin al arifu harf, walam harf, wa mim harf. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu merupakan satu harf, satu kesatuan harf. Tetapi alif merupakan harf, huruf, kemudian lam huruf sendiri dan mim huruf sendiri, sehingga kita membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan pahala untuk tiga huruf. Sehingga itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang diminta selanjutnya adalah seseorang harus ketika dia tidak mengerti bacaannya, tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti apa yang dia baca dari Al-Qur'an, maka dia harus memiliki kitab tafsir yang dia miliki, kitab-kitab tafsir yang ringan seperti kitab Ujalalain atau tafsir Muyassar, yang mana kitab-kitab tersebut sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Malaysia dan lain sebagainya. Kita dapat membaca Al-Qur'an dengan disandingkan dengan atau dibarengi atau ditemani dengan kitab-kitab tafsir, sehingga kita dapat membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya dengan baik sesuai apa yang ada dalam kitab tafsir tersebut. Terus kemudian dalam Al-Qur'an disebutkan afala yatadabbarun Al-Qur'an, apakah dia tidak tadabbur kepada Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an datang bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan mendapatkan ikhtilafan katsiran, ikhtilaf atau perselisihan-perselisihan yang banyak dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an datang dari Allah sehingga tidak ada perselisihan yang datang darinya. Itu merupakan pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian Al-Bin Masih Besok. Soal tadi, Syekh, ahadu ikhwani yadrusu falsafah, fama mawqifi tujahahu wa ana a'lamu anna ta'allum al-falsafah batil.
0: Al-wajib tujah hadha al-akh al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar wa lima yustata'. Fa in kana bima'na anta wali al-amr wa tastati'u an tamna'a. Amma idha ولاية عليه وهو أخ ربما يكون الوالد موجودا وحيا، فحين ذلك ليس لك إلا أن تدعو بالكلمة كما قال عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أوحى إليه وذلك أضعف الكلمة. فالكلمة بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، وهكذا يسير الإنسان في هذه الدنيا على هذا الأصل. رأيت بكرم لك أن تأمر، لكن على قاعدة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. إذا لم يكن لك مثل الأب على أولاده ونحو ذلك، الكلمة الطيبة والأسلوب الحسن وغير ذلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وكما قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر. المطلوب أن أدعو وأتكلم، وهذا الأمر مع إنكاري وبياني عظيم، لأن هذه قد تولد عنده الكفر والإلحاد، نسأل الله العافية والسلامة.
1: نعم. Pertanyaan selanjutnya adalah, wahai Syekh, salah satu di antara saudara saya mempelajari ilmu falsafat atau filsafat dalam bahasa Indonesia, maka bagaimana sikap saya yang benar untuk menghadapi dirinya, dan saya mengetahui bahwa belajar ilmu falsafat itu adalah suatu yang batil. Maka kata jawaban dari Syekh adalah kita wajib untuk mengamalkan kepada saudara tersebut al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kita menyuruh atau memerintahnya kepada kebaikan dan kita melarangnya kepada kemungkaran. Kalau seandainya kita memiliki tangan atau kita memiliki kuasa atas dirinya, maka kita harus memerintahkannya dengan sikap yang tegas. Akan tetapi jika kita tidak memiliki kuasa atas dirinya, dia hanya saudara kita yang sepantaran, dan kita masih memiliki orang tua di atas kita, maka kita serahkan kepada orang tua kita, andai saja orang tua kita dapat memberikan amaran yang tegas kepada orang tersebut atau kepada saudara kita tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menurutmu kumun haram falilai rububiyadi. Maka barang siapa yang melihat dari kalian suatu kemungkaran, maka dia harus merubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak bisa merubahnya dengan tangannya, maka dengan lisannya, dengan lidahnya, atau dengan mulutnya. Kalau kita berdakwah dengan perkataan, dan jika kita tidak bisa berdakwah dengan perkataan, maka dengan hati kita. Yaitu kita tidak membenarkan apa yang dilakukan, kita meyakini dia salah, kita meyakini dia batil, maka itu merupakan selemah-lemahnya iman, atau sekecil-kecilnya iman dalam hati kita. Namun kita berdakwah kepada orang tersebut yang kita merasa dia batil, di atas jalan yang batil, kita harus memiliki kaidah. Dan kaidahnya sudah Allah atur dalam Al-Quran, udhawilah sabi'il rabbika bil hikmati wal ma'rifat al-hasanat wa jadilhum billati hiya'asan. Menyuruh kepada jalan Tuhanmu, atau kita berdakwah untuk orang-orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, dan dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dan juga dengan bilati wajadilhum bilati hiasan. Dan jika diperlukan kita berdebat, kita berjidal, maka kita berdebatlah dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun. Dan juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lasta 'alaihim bimusaytir." Kamu tidak memiliki kuasa atas mereka, sehingga kewajiban kita terhadap orang-orang yang masih dalam dunia yang tersebut, kita harus menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, namun dengan cara yang baik, dengan cara yang baik yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ya Syekh, mau lebih jelas setiap ilmu kalam.
0: علم الكلام لمن استوعب العقيدة الصحيحة ودرسها واستوعبها ونظر فيها، لا مانع أن ينظر في هذا العلم بنظرة عامة. أما للمبتدئ الجديد الذي لم يستوعب عقيدة الإسلام الصحيحة ومن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا لا أنصح أن يدخل في هذا المخاوف. فلو فرق بين عالم متخصص يدخل ويقرأ في شتى العلوم ومن ضمنها علم الكلام، وبين مبتدئ لا زال في بدايات طلبه للعلم ويدخل في هذا، كأشبه هذا بمثلا من يدرس عقيدة غير الإسلام وهو لم يستوعب عقيدة الإسلام، فكيف هذا يكون؟ لا بد أن يستوعب الحق، ثم بعد ذلك ينظر ما شاء ويقرأ ما شاء. وهذا يشبه القراءة في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل وغيرها. لا ينبغي للمسلم المبتدئ أن ينظر في مثل هذه الكتب وهو لم يستوعب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أما المتخصص الخبير الذي هو متين في العلم وتأسس، ينظر ويقرأ كيف يشاء ويقرأ كيف يشاء. الله.
1: Kemudian pertanyaan selanjutnya yang datang dari pemirsa sekalian adalah, wahai Syekh, apa pendapatmu terhadap mempelajari ilmu kalam? Maka jawaban dari Syekh adalah, jika kita mempelajari ilmu kalam, kemudian kita memahaminya, kemudian kita menyandingkannya dengan akidah Islam yang benar, yang datang dari Allah dan datang dari Rasul, maka tidak masalah. Namun jika ada seseorang yang belum menguasai akidah, belum menguasai keyakinan dalam Islam ini bagaimana yang benar, kemudian ini mempelajari ilmu kalam, maka saya tidak menasihatkan ilmu kalam untuk dipelajari oleh orang-orang seperti ini. Kita harus membedakan diri kita, atau kita harus membedakan orang-orang yang memang dia adalah yang dia itu mutakhasis, dia itu betul-betul ahli di bidangnya, dia mempelajari ilmu ini, dia mempelajari ilmu itu, dan dia betul-betul menguasai semuanya. Maka tidak masalah baginya untuk mempelajari ilmu kalam, karena dia dapat membedakan mana yang benar, mana yang baik. Tetapi ketika ada seseorang yang baru pemula, dia baru belajar agama-agama ini, belum memahami agama ini dengan baik, belum mempelajari akidah dengan baik, kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu lain dan juga belum baik juga pemahamannya, maka akan kacau pemahamannya, maka dia akan tersesat dalam kesesatan yang nyata. Sehingga kita berikan contoh, seandainya seseorang mempelajari akidah Islam, kemudian dia tidak memahami akidah Islam itu sendiri bagaimana sampai akhirnya, kemudian dia belum selesai mempelajari akidah Islam, kemudian dia mempelajari akidah agama lain seperti Nasrani atau Yahudi dan sebagainya, atau bisa jadi dia akan tercampur pemahamannya dengan pemahaman yang dipelajari sebelumnya, sehingga itu bahayanya ketika kita mempelajari suatu ilmu yang belum kita kuasai dengan baik sepenuhnya. Sehingga nasihat dari saya adalah kita harus mempelajari sebuah ilmu yang mana dasarnya harus kita landasi dengan akidah Islam dulu, baru kemudian kita mempelajari ilmu-ilmu lain dengan tetap mawas diri. Kita harus waspada bahwa ilmu tersebut terkadang benar, terkadang salah, dengan pedoman dari Al-Quran, dengan pedoman dari Al-Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami masih bisa. Nah, ini soal yang apa, Yusuf? Yusuf masih satu kali. Karena anda muka tiwa di Al-Zunuh ada di Marot. Kami masih satu.
0: النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، مجرد الندم هو توبة، وجاء في النص النبوي يقول الندم توبة، فندمك هو شق من صور التوبة. التوبة النصوح تقوم على أسس، أولها الندم، ثانيها أو أولها الإقلاع أن تقلع عن العمل، ثانيها الندم على ما فعلت، ثالثها العزم ألا ترجع، إذن أن تقلع وأن تندم وأن تعزم ألا ترجع إلى هذا الذنب، وإذا كان هناك حقوق للناس ترجعها إلى أصحابها. هكذا تكون التوبة النصوح التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة نصوحا.
1: نعم. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bismillah Syekh, mohon nasihat kepada saya yang sering merasa sangat menyesal terhadap perbuatan dosa yang sebelumnya telah saya perbuat. Oleh Syekh, apa jawaban dari Syekh adalah bahwa anna lahu taubah. Kita menyesal, perasaan menyesal yang ada pada hati kita itu merupakan taubat. Sehingga kita merasa menyesal saja itu adalah taubat dalam agama ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anna lahu taubah. Penyesalan yang datang dari perbuatan kita yang sebelumnya itu merupakan taubat. Namun ada tambahan-tambahan yang lainnya sebagai syarat untuk taubat nasuhah, diantaranya adalah al-iqla' wa al-amal. Kita melepaskan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut, kemudian an-nadam, kita menyesali perbuatan tersebut. Yang terakhir adalah al-azm, kita bertekad untuk kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Dan ada tambahan, jika seandainya dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, maka kita harus mengembalikan hak-hak tersebut kepada orang yang kita zalimi atau kita yang berbuat dosa kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat. Dan sudah kita jelaskan bagaimana syarat-syaratnya yang tadi kita sebutkan di pertama kali. Kemudian ulang soal akhir Syekh, assalamualaikum. Masukmu أن نصلي وراء الإمام وهو مبتدع فعل البدعة وقراءته غير صحيحة في القرآن.
0: هنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة الصلاة خلف المبتدع، والمسألة الثانية الصلاة خلف غير المتقن. أما الصلاة خلف المبتدع فإذا كانت بدعته ليست مكفرة فالصلاة خلفه باتفاق العلماء جائزة، لكن الأفضل أن يبحث عن غيره إذا وجد. أما إذا كانت بدعته مكفرة تخرجه عن الإسلام، والذي كفره أهل العلم الاتباع، فحين ذلك لا يجوز الصلاة خلفه. أما المسألة الثانية وهي من لا يتقن القراءة، فإذا كان لا يتقن الفاتحة وعنده مشكلة بالفاتحة، فهنا عند مذهب الشافعية لا يجزون صلاته ويفسدونها، وبالتالي لا تجوز الصلاة خلفه إلا إذا كان جميع من خلفه مثله. فإذا كان جميع من خلفه مثله لا يتقنون وهم في قرية نائية، أفضلهم من يقرأ ومن يؤم، فحين ذلك نسأل الله أن تكون الصلاة صحيحة عند هذا الحال.
1: نعم. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bismillah Syekh, bagaimana hukumnya kita sholat di belakang imam pelaku bid'ah dan bacaannya tidak sahih dalam Al-Quran. Maka jawaban dari saya ada dua cabang. Yang pertama adalah hukum sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah. Maka jawabannya juga terbagi menjadi dua. Jika seandainya bid'ah yang dia lakukan bukan bid'ah yang mukafirah, yang dia menyebabkan kekufuran, maka ijma' para ulama bahwa sholatnya tetap sah. Dan jika seandainya bid'ahnya itu adalah mukafirah, bid'ah yang membuatnya kufur dari Islam, dan bid'ah dan kekafiran tersebut atau kekufuran tersebut telah diucapkan atau ditentukan oleh para ulama yang mengetahui hukumnya, maka ketika itu tidak sah sholat di belakang orang tersebut. Kemudian perkara yang kedua adalah jika seseorang tersebut tidak mengetahui atau tidak fasih dalam bacaan Al-Qur'annya, contohnya tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, dengan tahsin yang benar, maka dalam madhab Syafi'iyah tidak boleh sholat di belakang orang tersebut. Akan tetapi jika dalam qaryah tersebut atau dalam desa tersebut, dalam masjid tersebut, tidak ada orang lain yang lebih mahir darinya dalam membaca Al-Qur'an, maka sholatnya tidak mengapa, kita sholat di belakang orang tersebut. Namun, jika terdapat orang lain dalam masjid tersebut yang bacaannya lebih bagus, atau dalam kampung tersebut ada masjid yang imamnya lebih bagus dalam bacaan, maka kita harus sholat di belakang orang tersebut. Sehingga seseorang harus sholat atau mengimami sholat dalam keadaan dia betul-betul memahami apa yang dibaca dan fasih dalam bacaannya. Itu merupakan jawaban dari Syekh.
0: La budi an yunabbihu ila anna al-insan la yanbaghi lahu an yataqaddama ila al-imamah wa huwa la yuhsin al-imamah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، فإن أحسن فلكم وله، وإن أساء فلكم وعليكم. يخسر هذا الإمام المسيء الذي لا يحسن في صلاته بأن يأخذ الآثام على رقبته خلف من يصلي وراءه، وبالتالي لا ينبغي له أن يتقدم إلى الإمام، خاصة الذي هو من أهل الحي وليس إماماً رسمياً أو إماماً راتباً. الأمر الثاني، إذا قدر الله له أن يكون إماماً راتباً فينبغي أن يتقن التلاوة وأن يحسنها وأن يكون أهلاً للإمامة، وأضعف الإيمان أن يحسن الفاتحة وأن يقيمها بحروفها إن استطاع إلى ذلك سبيل. والله أعلم.
1: Kemudian tambahan dari Syekh adalah ada dua perkara yang harus diperhatikan. Tidak boleh seseorang menjadikan dirinya imam dalam suatu masjid, atau dia meminta dijadikan imam ketika dia tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang harus dia kuasai untuk menjadi imam. Karena kata Nabi SAW, al-imam mutamin, seorang imam itu adalah penjamin untuk kalian. Fa'in ahsana falakum walahu, jika seandainya dia berbuat baik, maka pahalanya untuk kalian, kebaikan untuk kalian dan untuk dia juga. Jika seandainya wa'in asa'a falakum alaihi, jika seandainya dia berbuat buruk atau dia berbuat yang salah dalam sholatnya, maka dosanya untuk kalian dan untuk imam juga. Kemudian yang selanjutnya, jika seandainya seseorang ditakdirkan, dipilih oleh masyarakat untuk menjadi imam rawatib, imam yang tetap dalam suatu masjid, maka dia harus memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'annya, dia harus memperbaiki bacaan Fatihahnya minimalnya, karena memperbaiki bacaan Fatihah itu merupakan selemah-lemahnya iman yang kita miliki. Sehingga minimalnya seseorang harus menguasai bacaan Al-Fatihah dengan tahsin yang benar, dengan tarbiyah yang benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum, bagaimana kita sebagai orang tua mengajak anak dan menasehati agar ke jalan tauhid dan anak tersebut terpengaruh orang lain. Syekh, kaifa nad'u ila anna wa aula wa baina an nasira ala tariq al-haq wa tauhid wa abna'una mutaqiruna bil akhirin.
0: Ibtida' tabda' bihi min al-sirah ma'a al-atfal amma ma'a al-abna' fa min al-sirah an tu'allimahum as-sawab wa tu'allimahum al-haq wa tabda' bihi bi an tu'allimahum as-sunnah wa tu'allimahum al-hadi ولا تترك للآخرين أن يعلموه. فأول ما ينشأ في هذا تعلمه التوحيد، تعلمه الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، تقرره شيء من هذه الأمور كتأسيس التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات بالعموم وليس بالتفصيل، فينشأ على هذه النشأة، ثم بعد ذلك يكبر عليه، حين ذاك يكون اكتباريا أن يضل وأن يزل أمر قليل وعصير. أما أن تتركه بلا تعليم ولا تدريس ثم بعد ذلك تتركه للآخرين فيدخلون عليه علوما أخرى تبدله وتبعده عن الله وتبعده عن العقيدة الصحيحة، هذه مشكلة كبيرة. الإنسان مع أولاده كالمزارع مع مزرعته، يرعاها، يحرثها، يزرعها، يرشها، يقلبها. هكذا الإنسان مع أبنائه، فائده عن المزرعة، لو عنده مزرعة هل يتركها هكذا؟ وهكذا الإنسان مع أبنائه في حفظه أصله. أما مع الآباء فالكلمة الطيبة والأسلوب الطيب، قد يكون والده على خلاف الحق الذي هو عليه، فيتكلم معه بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، ويظهر من نفسه التميز في الأخلاق وفي السلوك وفي حسن التعامل، حتى لو بقي والده على غير الحق، لأن الوالد قد نشأ على بدعة معينة أو ضلال معين، وربما ليس من اليسير أن يرجع الوالد إلى الحق، لكن أظهر حسن الخلق وحسن التعامل والكلمة الطيبة والتوجيه الحسن ما استطعت إلى ذلك.
1: نعم. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengajak anak dan menasihatinya untuk kepada tauhid dan anak tersebut sudah terpengaruh oleh orang lain. Yang pertama, jika kita memiliki anak kecil, selayaknya kita harus mengajarkan kepada mereka tauhid, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengajarkan kepadanya sunnah dan kita mengajarkannya hidayah-hidayah yang lainnya. Dan kita tidak meninggalkan perkara tersebut kepada orang lain. Kita mempercayakan kepada orang lain yang tidak kita ketahui kapasitas ilmunya bagaimana. Sehingga sebagai permulaan untuk membangun akidah atau tauhid dalam dirinya, kita harus mengenalkannya kepada tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan lain sebagainya yang ada tiga tersebut, secara umum, tidak tafsir, tidak secara detail. Namun hal tersebut akan berkembang, jika dia masuk dalam sekolah-sekolah yang lebih tinggi lagi tingkatannya, dan akan diajarkan oleh sekolah-sekolah tersebut bagaimana tauhid-tauhid dalam bentuk yang lebih detail. Dan anak tersebut jika sudah dikenalkan dengan tauhid, maka kecil kemungkinannya dia akan terpengaruh oleh orang lain dan akan diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi akidahnya. Dan tidak selayaknya atau sepantasnya bagi kita untuk meninggalkan anak tersebut atau kita menitipkan anak tersebut kepada orang lain atau mengajarkan tauhid kepada dirinya. Karena seseorang itu kepada anak-anaknya bagaikan ra'i, penggembala. Dia menggembala apa yang dimiliki dari ternaknya dan lain sebagainya. Maka tidak mungkin seseorang memiliki gembalaan dan dia tinggalkan begitu saja. Maka seorang orang tua harus mengajarkan anak tersebut dari kecil, dari nol sampai besarnya, dan harus didampingi dengan betul. Jangan sampai dia terpengaruh oleh orang lain. Adapun jika kita ingin berdakwah kepada orang tua, maka kita harus menggunakan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kemudian dengan cara yang baik, uslub yang baik, metode yang baik, dan kita harus menunjukkan akhlak kita juga baik, sehingga orang tersebut akan mengikuti akhlak kita. Dan jika saat ini orang tersebut masih dengan bid'ahnya, dengan perilakunya yang salah, maka suatu hal yang tidak mungkin bagi kita untuk dapat merubah hal tersebut, karena orang tersebut sudah bisa jadi melakukan perbuatan bid'ahnya sudah lama, sejak dia masih kecil sampai sekarang. Tidak mungkin kita menasehati dalam waktu sejam, sehari, dua hari, satu bulan, dua bulan. Tidak mungkin. Sehingga kita harus mengajarkannya dengan akhlak. Kita memberikan kita akhlak kita yang baik. Kemudian kita memberikannya nasihat-nasihat terselubung supaya dia mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Ada yang
1: kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita bersama Syekh. Alhamdulillah kita sudah menjawab sekitar 5-8 soal yang datang kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, dan memberikan kita keberkahan terhadap apa yang sudah kita pelajari dari Syekh.
0: Jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan. Wa nashkuru hadirina ala itahati al-fursa fi ijabah al-asila. وصلى الله وفقهم ويعينهم على العطاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.

خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين

0: Aja.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Al-Qur'anul Karim sampai kepada kita seperti yang Allah turunkan, begitu pula sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dengan sanad-sanad yang teruji. Itu semua menunjukkan bahwa Allah menjaga kitab sucinya, Allah menjaga sunnah nabinya, berarti Allah menjaga agama Islam. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita sudah membahas tentang mukaddimah, kata pengantar yang ditulis oleh al-muallif. Sekarang kita akan masuk pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan oleh al-muallif. Qala al-muallif rahimahullah al-haditsul awwal. Tolong pintu ditutup, Mas. Al-haditsul awwalu al-ikhlasu fil amal, yaitu kewajiban mengikhlaskan hati kita di dalam menjalankan amal. Al-muallif menyebutkan dalil yang sangat ma'ruf sekali di kalangan para thullabul ilm, yaitu hadis niat dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini hadis yang sangat agung sekali. Bahkan para ulama menganjurkan hadis ini supaya diletakkan pertama kali ketika menulis karya buku. Dan kita tahu praktek para ulama seperti Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengawali kitab Sahih Bukhari dengan pembahasan kitab Badil Wahyi, yaitu tentang awal turunnya wahyu. Tapi ternyata Al-Imam Bukhari tidak mengawali dengan hadis tentang turunnya wahyu. Akan tetapi Al-Imam Bukhari mengawali dengan hadis niat. Seakan-akan Imam Bukhari mengatakan, apabila Anda ingin mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah wahyu, maka perbaiki niat. Maka di sini kita ingin mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjah dalam Islam, maka hendaknya kita senantiasa ingat akan hadis niat ini. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam banyak kitabnya mengawali kitabnya dengan hadis niat. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis pertama kali, hadis innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Riyadus Salihin, hadis pertama kali yang dicantumkan Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Di dalam kitabnya Al-Adhkar, hadis pertama yang dicantumkan Imam Nawawi, hadis innamal a'malu binniyat. Di dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau juga pembahasan awal tentang masalah niat, beliau mencantumkan hadis innamal a'malu binniyat, menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Dan al-muallif al-imam Sa'di rahimahullahu ta'ala juga demikian. Pertama kali beliau mencantumkan hadis niat, hadis yang agung ini. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia seorang sahabat yang sangat mulia, salah satu khulafa ar-rasyidin, pertama kali yang mendapatkan lakab dengan Amirul Mukminin. Beliau termasuk salah seorang

0: antara dua orang yang didoakan Nabi untuk masuk Islam, dan Allah ijabai Umar yang masuk Islam, dan beliau seorang yang memiliki pandangan tajam, seorang mulham yang Allah berikan ilham, banyak pendapat-pendapat beliau yang disetujui oleh Al-Quranul Karim turun membenarkan pendapat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan Rasulullah mengatakan Umar ini idza salaka fajjan fa inna syaitan yasluku fajjan akhar. Apabila Umar ini menempuh satu jalan, maka setan mencari jalan yang lainnya, menunjukkan bagaimana keimanan dan kemuliaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perawi hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam awal pertemuan ini, sekilas kita perlu mengetahui bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi matanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis qauli, sunnah qauliyah, berupa sabda ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis ini. Yang kedua adalah al-hadis al-fi'li atau sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti para sahabat menjelaskan dan menceritakan tentang tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis fi'liyah. Yang ketiga adalah takriri atau sunnah takririyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ini adalah hadis qauli, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Hadis ini menjelaskan tentang hukum syariah anil amal, menjelaskan tentang hukum syariat terkait dengan amal. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi masing-masing seorang hamba, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis ini menjelaskan tentang hukum syariah anil amil, menjelaskan tentang hukum syariat tentang orang yang berbuat mendapatkan pahala atau tidak, diterima atau tidak, banyak atau tidak pahalanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh satu amalan yang dikerjakan oleh dua jenis manusia, akan tetapi berbeda hasilnya karena perbedaan niat. Itu hijrah. Hijrah yaitu seorang al-intiqal min biladil kufri ila biladil Islam, yaitu pindah dari negeri kufur ke negeri Islam, dan ini salah satu macam di antara macam-macam hijrah. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya karena taat kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Pahalanya sesuai dengan perbuatannya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih thawaban wa ajra. Dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, amalnya sama, hijrah juga. tapi hasilnya berbeda dengan kelompok yang pertama karena niatnya beda. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajar ilai. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan, apa yang dia niatkan. Amalnya sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena perbedaan niat ini menunjukkan pentingnya niat dalam beramal di dalam Islam. Kemudian al-mu'allif menyebutkan hadis yang kedua. Al-haditsu tsani mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam wa raddu muhdatsatil umur. Yaitu kewajiban mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak dan menolak perkara-perkara baru dalam agama. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah bintu Siddiq. Seorang wanita yang jujur, putrinya seorang yang jujur, As-Siddiqah bintu Siddiq. Seorang wanita yang Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan namanya dari tuduhan zina dari langit yang tujuh. Dengan Allah turunkan ayat. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa waraddun wa fi riwayatin man amila amalan laisa alai amruna fa wa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan umum laisa alai amruna, yang mana amalan tadi tidak ada dasar dari kami, fa wa raddun, maka amal tadi tertolak. Hadis ini menjelaskan tentang dua perkara penting. Yang pertama menjelaskan tentang hakikat al-muhdatsah. Menjelaskan tentang masalah al-muhdatsah. Al-muhdatsah adalah bid'ah. Perkara baru dalam agama. Apa hakikat dan definisinya? Hadis ini menjelaskan bahwa al-muhdatsah atau bid'ah dalam kamus Islam itu mencakup beberapa perkara penting, beberapa unsur penting. Yang pertama adalah man ahdatha. Berarti bid'ah itu atau muhdatha itu suatu yang diada-adakan. Berarti sebelumnya tidak ada. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah fi amrina, dalam urusan kami. Berarti bid'ah itu khusus dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia beliau bersabda, antum ma'mal a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Adakan pengembangan, adakan penemuan, kembangkan dunia. Tapi kalau urusan ibadah mabniyah ala tawakkuf alal mana, berhenti sebatas adanya dasar dari Al-Quran dan Sunnah yang dibawa bagi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka unsur yang kedua adalah bahwa perkara diadakan dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Yang ketiga, bahwasanya perkara yang diadakan dalam urusan agama ini tidak ada asal-usulnya dari Islam. Usulnya, maqasidnya, sama sekali tidak ada dasarnya dari Islam. Laisa alai amruna. Yang ketiga, yang keempat adalah bahwa perkara bid'ah atau perkara yang diadakan dalam urusan agama yang tidak ada dasar dan usulnya dari Islam, yuqsadu bi taqarrub ilallah, dimaksudkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang seorang yang berbuat bid'ah itu tujuannya adalah untuk sarana dan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan sebagai cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengutus Rasulnya, Allah turunkan kitab sucinya, Allah berikan kepada Rasulnya hikmah itu sunnah, Rasul menjelaskan dengan sabdanya, dengan perbuatannya, dengan takrirnya, sahabat memahami, maka bagi umat ini adalah al-istislam, taslim, menerima apa datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Risalah Islam datangnya dari Allah. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan, kewajiban kita adalah menerima. Allah telah menurunkan syariatnya. Minallah risalah. Dan Rasul sudah menyampaikan. Ala hal balagtu. Tinggal kita umat Islam. Taslim apa tidak? Pasrah terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya atau tidak? Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang hukum bid'ah. Yaitu fawaraddun. Bahwa amal yang dinamakan dengan al-bid'ah itu adalah tertolak. Yaitu mardudun. Antum perhatikan hadis ini. Di sini ada dua periwayatan. Yang pertama, man ahdatha. Yaitu membuat. Yang kedua, man amilah. Siapa yang mengamalkan? Ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Terkadang orang mengamalkan amalan baru dalam agama, ketika disampaikan padanya nasihat, dia mengatakan, saya tidak membuat. Maka dia kena hadis yang kedua, man amila. Yang terlarang tidak hanya man ahdatha, tapi yang terlarang juga man amila. Maka kita dilarang untuk membuat hal baru dalam agama. Yang kedua, kita juga dilarang untuk mengamalkan hal yang baru dalam agama. Tapi kita perintahkan mengamalkan Islam yang sudah ada, yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله. Dua hadis yang agung ini berarti hadis niat, hadis yang agung. Hadis yang kedua tentang mutaba'ah, hadis yang agung. يدخل فيهما الدين كله. Semua pembahasan agama masuk dalam dua hadis ini. Kenapa? Karena setiap orang, baik dalam keyakinannya maupun dalam amalnya, membutuhkan hadis niat, membutuhkan hadis tentang mutaba'ah. Dalam meyakini, dia harus niatnya benar. Dalam beramal, amalan juga harus benar. Oleh karena itu, sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya ada tiga hadis, yang mana tiga hadis ini menjelaskan seluruh pembahasan agama. Hadis niat, kemudian hadis yang kedua ini, yang ketiga hadis Umar bin Bashir, innal halal bayyin wa innal harama bayyinun. Maka ini adalah berkaitan dengan amal. Berkaitan amal. Dan dalam beramal harus apa? Dibangun di atas niat yang baik. Berarti hadis yang pertama tadi. Dan dalam beramal harus dibangun dengan cara yang baik, yang benar. Itu hadis yang Yang kedua, makanya beliau mengatakan usulu wa furu'u. Baik dalam Islam berkaitan usul, dasar-dasarnya, pondasinya, akidahnya, maupun furu'nya, cabang-cabangnya, pembahasan muamalah dan yang lainnya. Zahiru wa batinuhu. Baik yang tampak maupun tidak tampak, semua membutuhkan hadis niat dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Baik yang tampak berupa ucapan yang tampak maupun amal yang tampak seperti salat atau amal-amal yang sir, semua butuh hadis niat, membutuhkan hadis man ahdatha ini. Fa haditsu Umar, ini kesimpulan beliau, fa haditsu Umar mizanun lil a'malil zahirati wa haditsu Aisyata mizanun lil a'malil zahirah. Hadis Umar, hadis niat itu alat timbangan bagi amal-amal yang tampak. Amal yang tampak baik berupa ucapan maupun perbuatan. Salat tampak, zakat, puasa, haji, baca Quran, dan yang lain sebagainya. Al-amal zahir. Ditimbang dengan apa? Ditimbang dengan hadis Aisyah. Hari yang tampak. Yang batin yang tidak tampak, urusan hati. Urusan niat ikhlas atau tidak. Baik apa tidak niatnya, ditimbang dengan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fahaditsu Umar, hadis Umar timbangan bagi amal-amal yang tampak. Sesuai atau tidak, timbangan bagi amal-amal yang batin. Yang kedua, hadisu Aisyah, mizanul amal zahir, timbangan bagi amal-amal yang tampak. Karena seorang mengetahui amal setuntunan apa tidak, ini ada sesuatu yang tampak. Dengan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana praktek cara beragamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, syariat itu punya timbangan yang dibangun di atas dua dasar. Satu yang berkaitan dengan perkara batin, perkara hati. Yang kedua adalah berkaitan dengan perkara yang zahir. Fafihima. Kata beliau, dan pada dua hadis tadi, al-ikhlasu lil ma'budi wal mutaba'atu lir rasuli alladhani huma syartun likulli qawlin wa amalin zahirin wa batinin. Pada dua hadis tadi mengandung yang pertama keikhlasan kepada Allah al-ma'bud, sesembahan kita. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu tentang al-mutaba'atul rasul, mengikuti, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladhani huma, yang mana ikhlas dan mutaba'ah tadi merupakan syarat bagi setiap ucapan, syarat bagi setiap amalan yang tampak maupun yang tidak tampak. Faman akhlasa a'malahu lillahi muttabi'an fi dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadha alladhi amaluhu maqbul. Dan barang siapa yang mengikhlaskan amalnya karena Allah dan mengikuti dalam amalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah orang yang amalnya diterima. Kan terpenuhi dengan dua syarat tadi. Karena dalam amal itu, sebagaimana ada rukun ibadah, ada yang namanya syarat ibadah. Kalau rukun itu satu, mahabbah, dua, khauf, ketiga, roja. Cinta, takut, harap, itu rukun ibadah. Adapun syarat ibadah adalah dua tadi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, ini timbangan hati kita. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan sunnah, ajaran, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila terpenuhi dua syarat tadi, maka inilah amal yang makbul. Faman faqadal amroini au ahadahuma fa amaluhu mardud. Dan barang siapa yang kehilangan dua syarat tadi, artinya beramal dalam amal tidak ada keikhlasan, tidak ada mutaba'ah, atau kehilangan salah satu, ikhlas saja tanpa mutaba'ah, atau mutaba'ah saja tanpa ikhlas, fa amaluhu mardud, maka amal tertolak. Sehingga kesimpulannya, seorang dalam beramal, kaitannya dengan ikhlas dan mutaba' terbagi menjadi empat. Orang yang beramal, kaitannya ikhlas dan mutaba' terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama adalah, orang-orang yang beramal, yang tidak dibangun di atas keikhlasan, tidak pula dibangun dengan mutaba'ah sunnah contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini amalannya merdud, tertolak. Golongan yang kedua, orang-orang yang beramal dia landasi amalannya dengan keikhlasan, akan tetapi amalannya tidak dibangun di atas tuntunan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini juga amaluhu merdud, ini amal tertolak. Yang ketiga, orang-orang yang beramal amalannya dibangun di atas tuntunan, di atas sunnah, di atas ajaran Islam, akan tetapi dalam menjalankan amal tadi tidak ada keikhlasan, maka amalannya juga merdud, amalan tertolak. Adapun yang keempat, orang-orang yang beramal ketika beramal dibangun di atas keikhlasan dan ajaran, tuntunan, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah orang yang amaluhu makbul, ini amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum perhatikan dalam hadis Muslim yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang-orang yang akan masukkan pertama kali dalam neraka. Menyebutkan yang satu seorang yang berjuang di jalan Allah, yang kedua adalah seorang yang mengajarkan Al-Quran, yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Amalan ini ada tuntunannya apa tidak? Ada, semua adalah masyru', diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tapi orang ini pada kami ditanya, lima amil tak, kenapa engkau berjihad? Dia mengatakan, jatuh fik ya Allah, berjihad karenamu ya Allah. Yukal kadzab, dikatakan engkau adalah pendusta. Karena engkau berjihad supaya dikatakan jari, wakot kil. Engkau adalah pemberani, engkau adalah panglima dan seterusnya. Dia sudah dikatakan di dunia, sudah mendapatkan niatmu itu. Maka ditarik ke dalam neraka. Dia beramal bukan salah cara, tapi apa? Karena niatnya. Begitu pula seorang yang mengejarkan Quran. Begitu pula yang jawat, yang dermawan tadi. Dimasukkan dalam neraka bukan karena amalannya tidak benar, tapi karena niatnya yang tidak benar. Dan dalam hadis yang lainnya, ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, Masya Allah wasi'ta, engkau Allah berkehendak, engkau berkehendak. Orang ini ingin apa? Ingin memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya baik apa tidak? Niatnya baik. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari. Kenapa? Caranya salah. Karena dia menyamakan Allah dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengajarkan kul masya Allah wahda. Kata Allah saja berkehendak. Di sini yang salah apanya? Yang salah adalah caranya. Yang salah adalah caranya. Begitu pula dalam asar yang dikatakan Imam Darimi tentang kisahnya orang-orang yang mengadakan hilakoh-hilakoh pada zaman sahabat, masing-masing bikin perkumpulan, kelompok, ketika punya mengatakan subhanallah 100 kali diikuti dengan menggunakan batu-batuan, diingkari oleh Ibnu Mas'ud, masyar ahlakatakum, alangkah cepatnya binasa kalian. Ya Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabla, baju Rasul belum usang. Artinya belum lama Rasul meninggal. Wa sahabu Rasul mutawafirun, sahabat itu masih banyak, masih utuh. Mereka menjawab apa? Ya Abu Abdurrahman, manuridu il khair. Ya Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami tidak mengundang kecuali kebaikan. Berarti niatnya baik apa tidak? Baik. Akan tapi kata beliau, kam min muridin khair lan yusibah. Banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkan. Kenapa? Caranya dia salah. Bukan zikirnya yang dilarang, tapi cara dia. Persis yang diingkari oleh sahabat Sa'id bin Musayyib, tabi'in, ketika menurut seorang yang sholat dua rakaat sunnah fajr sebelum subuh ditambah rukuk dan sujudnya, diingkari oleh beliau. Maka orang tadi mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu azibuni Allah ala sholat, apakah Allah akan mengatap aku gara-gara sholat? Ini terkadang sering, mosok zikir gak boleh, mosok sholat gak boleh, gitu kan? Orang tadi pun mengatakan, ayu azibuni Allah sholat, apakah Allah akan mengatap gara-gara sholat? La, tidak. Walakin Allah sayu azibuka ala khilafis sunnah. Tapi Allah akan mengatap karena engkau menyelisih tuntunan ajaran syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam beramal jangan lupa tentang dua hal ini. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan qala batus salaf ma min fi'latin illa wa yuqal lima wa kaifa. Tidaklah ada satu perbuatan pun kecuali akan ditanya lima kenapa, apa tujuan dan niatnya. Yang kedua wa kaifa, akan tanya caranya. Lima kenapa, tentang tujuan dan niatnya benar apa tidak. Wa kaifa, dan bagaimana, itu adalah ditanya tentang cara dia beramal, setuntunan atau tidak. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita untuk senantiasa menjaga niat kita, memperbaiki akidah kita, dan menjaga cara kita dalam beramal dan memperbaiki fikih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allim mengatakan setelah menyebutkan orang yang kehilangan dua syarat tadi atau salah satunya, amalannya al-mardud dakhilun fi qouli ta'ala, maka ini masuk dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami lalui apa yang mereka perbuat dari amal, amal apa saja, dan kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Artinya amalnya merdut, karena amalnya bukan amal saleh. Dan Allah mengendaki amal itu amal yang saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan amal itu dinamakan dengan amal saleh apabila niatnya salihah, hasanah, niatnya benar. Yang kedua adalah caranya juga salihah, caranya juga benar sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jami' lil wasfaini dakhilun fi qouli ta'ala. Dan yang mengumpulkan dua sifat tadi, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Tercantum dalam firman Allah surat An-Nisa 125, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah? Ini keikhlasan. "Wa huwa muhsinun," dan dia berbuat baik. Ini adalah mutaba'ah. Beramal sesuai tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mencakup tentang dua syarat amalan tadi. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Bala, iya. Man aslam wajhahu lillah, siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah, ini ada keikhlasan. Istislamu lillah, pasrah kepada Allah. "Wa huwa muhsinun," dan dia berbuat baik, muhsin. Ini adalah beramal sesuai tuntunan. "Falau ajruhu 'inda rabbih," maka baginya adalah pahala di sisi Rabbnya, si Allah. "Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun," tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya keikhlasan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir, "Ayyukum ahsanu 'amala? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa paling baik amalnya. Allah tidak menyebutkan aktsaru amala, tidak hanya siapa paling banyak amalnya, tapi ahsanu amala. Maka kita dalam beramal hendaknya sangat perhatian bagaimana supaya amal kita itu terbaik. Kata Fudail bin Iyad, "Akhlasu wa aswabu." Ahsanu amala itu amal yang paling ikhlas dan paling benar. Akhlasu aswabu. "Wa man kana khalisan wa lam yakun swaban lam yukbal." Kata beliau, apabila dia ikhlas tapi tidak benar caranya, arti tidak disari dengan tuntunan syariat Allah, maka tidak diterima. Dan apabila dia sawaban walam yakun khalisa, dan apabila niatnya dia, caranya benar, tapi tidak ikhlas, maka tidak layukbal, maka terima pula. "Hatta yakunal amalu khalisan sawaba," sampai amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Maka berarti kita butuh belajar, mempelajari. Dan itu adalah suatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Islam memerintahkan beramal sebelum berucap dan berbuat. Karena dengan berilmu kita akan tahu ini tuntunan Allah, ini syariat Allah. Ini yang mengantarkan kita ke pada Allah dan surganya. Karena semua jalan menuju Allah dan surganya tertutup kecuali jalan yang dilewati yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amman niyatu. Kemudian mu'alif menjelaskan tentang apa definisi niat itu. Amman niyatu fayyal qasdu lil amali taqarruban ilallah wa talaban li mardatihi wa thawabih. Adapun niat itu artinya, cara bahasa an-niyah yal qasd, maksud sesuatu. Definisinya adalah al-qasdu lil amal taqarruban ilallah, yaitu bermaksud untuk beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaba li mardati wa thawabi, dan berharap meminta ridha dan pahala Allah. Ini adalah an-niyah. Ini adalah niyah. Yal qasdu lil amal taqarruban ila Allah wa talaba li mardati wa thawabi. Berarti seorang muslim ketika beramal berharap apa tidak? Berharap. Berharap kepada siapa? Kepada Allah. Dan kemudian ada keyakinan, lo beramal kok masih berharap, berarti enggak ikhlas. Kalau beramal mengharapkan manusia, itu namanya riya. Tapi kalau beramal berharapnya kepada Allah, berharap ridha Allah, berharap balasan dari Allah, maka itu adalah merupakan keikhlasan. Karena Allah perintahkan. Fayadkhulu fi hadza niyyatul 'amali wa niyyatul ma'mulilah. Antum perhatikan, ini adalah mencakup dua bahasan. Niat di sini yang disebutkan mu'allif, ini mencakup dua bahasan. Yang pertama niyatul amal, niat dalam beramal. Anda ketika niat amal apa? Salat. Apakah salat maghrib? Apa salat isya? Apa salat subuh? Apa zuhur? Apa asar? Ini niyatul amal. Dan ini pembahasannya dalam pembahasan fikih. Yang kedua adalah wa niyatul ma'mulillahu. Yang kedua adalah niat untuk siapa Anda beramal. Tentu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niyatul ma'mulillah, tentang tujuan amal untuk siapa. Karena siapa? Karena Allah atau bukan? Dan ini bahasanya dalam pembahasan akidah atau tauhid. Sehingga kalau disimpulkan, niat sangat penting. Niat punya peran penting. Kalau digabungkan dua jenis niat tadi, yang pertama, niat merupakan syarat diterimanya amal. Satu. Yang kedua, niat itu membesarkan atau mengecilkan suatu pahala. Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan, kam min amalin kabirtu saghiru niyah, wa kam min amalin saghirtu kabiru niyah. Berapa banyak amal besar, nilainya kecil karena niat. Dan berapa banyak amal sederhana, menjadi besar nilainya karena niat. Yang ketiga, niat itu punya peran membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Yang keempat, niat itu punya peran membedakan antara adah, kebiasaan, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba diulangi. Yang pertama tadi. Ya, syarat terimanya amal. Yang kedua, besarkan atau mengecilkan suatu pahala. Yang ketiga, membedakan antara ibadah dengan ibadah. Yang keempat, membedakan antara ada dengan ibadah. Tayyib barakallahu fiik. Dan dulu. Tayyib, ini potongannya sudah pas ini, berhenti di sini. Kalau kita sambung kayaknya terputus. Jadi barangkali pertanyaan dipersilahkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang mati, yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi thawb.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.

0: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا.
0: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: تبلي ويخلف الله تعالى.
0: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
0: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
0: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
0: Dengan menyebut nama Allah.
1: Du'a'u dukhulil khala'.
0: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
0: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
0: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
0: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
0: ذكر سأسي وضوء.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
0: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
0: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlih.
0: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
0: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
0: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.

بالفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا

بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل

0: Faedah Kajian.
1: Bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah secara umum atau sunnah secara khusus. Yang pertama tentunya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau yang disebutkan dalam hadis ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Pak, kita teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak doa ini. Hafalkan doa ini. Pahami maknanya. Kemudian resapi saat kita berdoa. Kalau belum hafal, ada satu yang sudah hafal dan sering kita baca. Paling tidak 17 kali sehari. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini bukan tahsilu hasil. Kita kadang-kadang suka diejek, diolok-olok. Kok kalian minta jalan yang lurus? Memang kalian belum lurus jalannya. Kita katakan alhamdulillah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan Islam ini. Tapi kami berdoa terus agar Allah menjaga kami agar bisa istiqomah di atas jalan Islam ini dan kami tidak meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua, terus mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW dan rajin menghadiri majelis ta'lim. Kenapa? Karena masih banyak ajaran Islam yang kita belum tahu, Pak. Kita ini, saya sambil membuat materi persiapan ini, ternyata ada banyak hal yang saya belum tahu ternyata. Jadi masih banyak hal yang kita belum pahami. Nah, kalau kita semakin banyak tahu, maka kita akan semakin banyak beramal, insya Allah. Kalau niat kita ngaji adalah untuk beramal, ya, jadi bukan cuma mengumpulkan materi, bukan cuma mendengarkan, tapi yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Maka, kiat yang ketiga adalah mengamalkan sunnah yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari, maka kita mengamalkannya. Karena tujuan akhir dari belajar adalah beramal. Dan karena kalau kita hanya mengumpulkan ilmu saja, tapi kita tidak amalkan, maka ilmu ini berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi hujjah alaina. Akan menjadi alasan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum kita, wal'iyadzu billah. Yang keempat, di yang ketiga dulu, ini ada sebuah nukilan ya, saya dapatkan dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini adalah salah seorang tokoh tabi'in yang wafat pada tahun 139 Hijriyah. Nah, beliau mengatakan, asbaha man arafa sunnata ghariban wa aghrabu minhu man ya'malu biha. Pada zaman ini, orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Allahu Akbar. Ini beliau wafat pada tahun 139 Hijriah. Di zaman tabi'in. Tapi ingat, di zaman tabi'in itu sudah mulai muncul ada orang-orang yang sesat. Jadi, kata para ulama, salafus soleh itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, tapi mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tabi'i tapi qadariyah, tabi'i tapi khawarij, tabi'i tapi mu'tazilah dan semacamnya, maka mereka ini tidak disebut sebagai salafus soleh. Nah, di zaman itu, di abad kedua Hijriyah, Yunus bin Ubaid mengatakan, pada zaman ini orang yang mengenal sunnah itu sudah asing. Dan lebih asing lagi adalah orang yang mengamalkan sunnah. Jadi ada dua tahapan, mengenal dengan belajar. Yang kedua adalah mengamalkan. Entah apa yang akan beliau katakan kalau beliau hidup di zaman kita. Ya. Terpisah 15 abad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiat yang keempat adalah mempelajari sirah generasi salaf. Kata para ulama, karena kita tidak mungkin bisa mengikuti mereka kecuali dengan mempelajari madhab mereka dan manhaj mereka. Dan tidak cukup untuk menisbatkan diri kepada mereka saja. Menisbatkan diri itu maksudnya apa? Mengatakan, saya sunni, saya salafi, itu menisbatkan diri. Tapi enggak mau belajar, enggak mau mencontoh mereka, enggak mau mengenal manhaj mereka. Ini salah. Dan alhamdulillah, sirah generasi salaf ini dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, didokumentasikan dengan sangat lengkap dalam kitab-kitab Islam. Alhamdulillah. Yang kelima, mempertahankan sunnah dengan gigi geraham terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Ikutilah sunnahku. Sunnah di sini apa artinya, Pak? Ini, arti ketiga apa arti yang keempat ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Nah, ada yang bilang tiga, ada yang bilang keempat. Atau, yang tiga lebih banyak ya. Oke, bisa dua-duanya ini, Pak. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin setelahku. Azzu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit sunnah itu dengan gigi geraham terakhir kalian. Jadi enggak cukup gigi geraham. Kata beliau, nawajid itu adalah gigi geraham terakhir yang paling belakang sana, Pak. Kita punya geraham berapa? Iya, 4, Pak. Saya juga tahunya pas baca tadi, katanya 4. Nah, nawajid ini yang paling belakang sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguh-sungguhan Rasulullah SAW untuk mewasiatkan kepada kita agar menjaga sunnah ini. Jangan dilepas. Kalau kita sudah rengkuh, kita sudah dapat, pertahankan. Baik. Kiat yang kelima. Ya. Keenam. Ya. Keenam adalah menghindari bid'ah. Ya, jadi, sebenarnya dalam hadis yang sama, ya, kemudian setelah tadi, ikutilah sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang. Beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru. Baik berupa akidah seperti akidahnya Qadariyah tadi ataupun praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan mengenal manhaj salaf. Dengan mengenal bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana solat beliau, bagaimana zikir beliau, bagaimana solawat beliau. Kalau kita sudah tahu, nanti kita bisa memfilter. Oh, ini enggak sesuai dengan praktik Rasulullah SAW. Kita bisa tepiskan. Oh, ini enggak sesuai dengan yang di Sahih Al-Bukhari. Enggak sesuai dengan yang di Sahih Muslim yang pernah saya baca. Yang kedelapan, yang ketujuh ya, sabar menghadapi keterasingan sunnah di akhir zaman. Jadi ini, Pak, kita harus siap mental, karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman itu akan menjadi orang-orang yang asing. Maka kalau kita bisa kumpul dengan teman-teman kita, bisa saling menguatkan ya di grup media sosial atau dengan hadir langsung di majelis seperti ini, maka kita akan lebih kuat insyaallah. Kita saling menguatkan, kita butuh itu. Karena mungkin kita itu ya asing di masyarakat kita masing-masing. Jadi kita harus siap. Nabi mengisyaratkan bahwasanya mereka yang berpegang teguh pada sunnahku itu kalqabidhi alal jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api, Pak. Dihina, diusir, ya dilarang di sana sini, ya diremehkan, dibully, ya, dan lain sebagainya. Maka itu adalah sunnah para pemegang kebenaran, sunnah orang-orang yang konsisten dengan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka kita harus siap, kita harus siap mental. Yang kedelapan, menghindari pembatal-pembatal Islam atau yang disebut sebagai nawaqidul Islam. Karena kalau kita sampai jatuh dalam nawaqidul Islam, kemudian kita meninggal di atasnya, maka ma'as salamah, selamat tinggal, ya, surga menjadi haram untuk kita. Ini kalau kita meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas pembatal-pembatal keislaman. Jadi ini adalah salah satu prioritas yang harus kita hindari. Jadi kalau harus jatuh dalam maksiat, maka janganlah maksiat itu adalah berupa pembatal-pembatal keislaman kita. Nah, ini tentunya butuh kajian khusus apa saja pembatal-pembatal keislaman itu, tapi ini adalah sebuah bab penting dalam agama yang merupakan salah satu prioritas dalam mempelajari Islam. Yang kesembilan, menghindari maksiat dengan segala bentuknya. Karena maksiat itu bisa mengakibatkan hidayah kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat kecil bisa membawa kita kepada maksiat yang lebih besar. Maksiat besar bisa membawa kita kepada kemusyrikan dan kekufuran. Maka jangan pernah meremehkan maksiat, dan kalau kita kadang-kadang jatuh dalam maksiat, maka segera, ya, beristighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ikuti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ke-10, selektif dalam memilih guru dan teman. Guru itu akan memberikan ilmunya kepada kita. Maka kita harus selektif. Sebenarnya orang awam itu simple. Orang awam itu kalau dia bertanya kemudian dijawab oleh gurunya sudah cukup. Tapi sebelum dia bertanya, dia harus milih dahulu, selektif dulu dalam memilih. Gurunya ini benar-benar punya ilmu apa tidak? Punya takwa apa tidak? Akidahnya bagus atau tidak? Nah, baru kalau kita sudah temukan semua kriteria itu, kita pilih, maka nanti enggak masalah apa yang kita dengar, kita yakini, kemudian kita amalkan. Teman juga seperti itu. Teman akan banyak berpengaruh kepada kita. Almar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Ini sabda Rasulullah SAW. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa teman dekatnya. Pilih-pilih. Ayub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, inna min sa'adatil hadathi wal ajami an yuwaffiqahumullah li'alimin min ahli sunnah. Sungguh, suatu keberuntungan seorang pemuda dan juga orang yang non-Arab. Salah satu keberuntungan mereka adalah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk bisa mendapatkan ulama dari kalangan ahli sunnah. Nah, ini penting untuk kita perhatikan agar kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nomor 11, waspada dengan tipu daya setan. Setan tahu bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membawa pengembannya kepada derajat yang tinggi di surga. Di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum itu di dunia dia akan diberikan husnul khatimah. Maka setan tidak ingin itu semuanya. Wow.

Al-Barra bin Malik. Umar ibn al-Khattab berkata, jangan mengangkat Al-Barra sebagai panglima tentara kaum muslimin, karena dikhawatirkan dia akan mencelakakan bala tentaranya karena keberaniannya. Seorang laki-laki dengan rambut kusut, badan berdebu, berperawakan kurus, tulang tubuhnya berbalur dengan daging tipis. Mata para pemandangnya melihat kepadanya dengan sulit, kemudian langsung berpaling darinya. Sekalipun demikian, laki-laki ini pernah membunuh 100 orang musyrikin sendirian. Duel di medan laga, 1-1. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang dia habisi di medan perang. Dia adalah laki-laki pemberani, bernyali besar dan bertekad baja. Di mana Al-Faruq menulis kepada para gubernurnya di seluruh wilayah kekuasaannya, jangan menyerahkan pasukan kaum muslimin kepadanya. Aku khawatir dia akan mencelakakan mereka karena keberaniannya. Dia adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan berita-berita kepahlawanan Al-Barra bin Malik, niscaya pembicaraan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, kita pilih untuk menurunkan satu kisah dari kisah-kisah kepahlawanannya. Satu kisah yang mengabarkan kisah-kisah yang lain kepada Anda. Kisah ini berawal sejak saat-saat pertama dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Rabb-nya, di mana kabilah-kabilah Arab mulai keluar berbondong-bondong meninggalkan agama Allah setelah sebelumnya mereka masuk berbondong-bondong ke dalamnya. Mereka yang teguh di atas Islam hanyalah orang-orang Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kabilah yang terbesar di sana sini dari kalangan orang-orang yang Allah teguhkan hatinya di atas Islam. As-Siddiq tetap tegak menghadapi fitnah buta yang merusak ini, layaknya gunung yang berdiri kokoh. Dia menyiapkan 11 pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dia mengibarkan 11 panji komando untuk memimpin pasukan tersebut. Lalu dia mengirimkan semua ke seluruh penjuru Jazirah Arabiah untuk mengembalikan orang-orang murtad ke jalan petunjuk dan kebenaran, untuk membawa orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar dengan tajamnya pedang. Orang-orang murtad yang paling besar kekuatannya, paling banyak anggotanya adalah Bani Hanifah, para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah didukung oleh 40 ribu orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang-orang yang mengikutinya karena fanatisme kepadanya, bukan karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembual besar dan Muhammad adalah orang yang benar. Namun pembual Rabi'ah lebih kami cintai daripada yang jujur dari Mudhar. Mudhar adalah kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah mengalahkan pasukan kaum muslimin yang keluar memerangi mereka dengan kepemimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah berhasil memukul mundur tentara Islam itu. Maka As-Siddiq mengirim pasukan kedua dengan dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid yang beranggotakan para sahabat besar dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan di barisan depan pasukan ini adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari dan beberapa pahlawan pemberani kaum muslimin. Dua pasukan bertemu di bumi Yamamah di Najd. Perang belum berlangsung lama, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah. Bumi yang diinjak oleh pasukan kaum muslimin mulai bergoncang. Mereka mulai melangkah mundur, sehingga pasukan Musailamah mampu menerobos markas panglima Khalid bin Walid dan membongkar tiang-tiangnya, dan hampir saja membunuh istrinya kalau tidak ada seorang muslim yang menyelamatkannya. Pada saat itu kaum muslimin merasakan sebuah bahaya yang sangat besar. Mereka menyadari bahwa jika mereka kalah di depan Musailamah, niscaya Islam tidak akan pernah berdiri tegak setelah hari itu.
Allah yang tiada sekutu baginya tidak akan pernah lagi disembah di bumi Jazirah Arab. Khalid maju menghampiri pasukannya. Dia mulai menata ulang, memisahkan orang-orang muhajirin dari orang-orang ansor. Dia juga memisahkan orang-orang pedalaman dari pasukan-pasukan yang lain. Khalid mengumpulkan anak-anak dari seorang bapak di bawah panji-panji salah seorang dari mereka, agar masing-masing dari mereka menunjukkan kepahlawanannya di medan perang, agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Genderang perang kembali ditabuh di antara kedua kubu yang memakan korban besar. Kaum muslimin belum pernah mengenal perang sedahsyat itu dalam sejarah mereka sebelumnya. Pasukan Musailamah berperang dengan teguh di medan perang layaknya gunung yang tegak menjulang tinggi. Mereka tidak terpengaruh oleh banyaknya jumlah korban yang berjatuhan. Kaum muslimin memperlihatkan kepahlawanan mereka yang sangat mengagumkan. Seandainya ia disusun menjadi satu, niscaya akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang tergolong sangat mencengangkan. Thabit bin Qais, pembawa panji orang-orang Ansor, mengambil kain kafannya, membuat galian di tanah sedalam setengah betis, lalu dia masuk ke dalamnya. Dia tetap berdiri teguh di tempatnya, berperang membela panji kaumnya sampai dia tersungkur sebagai seorang syahid. Zaid ibn

sampai dia gugur sebagai syahid. Salim mantan hamba sahaya Abu Hudzaifah, pembawa panji orang-orang muhajirin. Kaumnya khawatir dia akan goyah sehingga tidak kuat memegang panji. Maka mereka berkata kepadanya, "Kami takut diserang melalui dirimu." Maka dia menjawab, "Jika kalian sampai kalah karena aku, maka aku adalah seburuk-buruk penghafal Al-Quran." Kemudian dia maju untuk melawan musuh dengan gagah berani, sampai dia gugur sebagai syahid. Puncak kepahlawanan mereka semua tampak pada kepahlawanan Al-Barra bin Malik. Khalid melihat bahwa peperangan semakin sengit dan mencapai puncaknya. Pada saat itu Khalid menoleh kepada Al-Barra dan berkata, "Majulah wahai pemuda Ansor." Maka Al-Barra melihat kepada kaumnya dan berkata, "Wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Kemudian dia melangkah maju menyerang orang-orang musyrikin dan kaumnya mengikutinya. Dia menerjang membelah barisan musuh, menebaskan pedangnya ke leher musuh-musuh Allah sehingga bumi yang dipijak oleh Musailamah dan pasukannya bergoncang. Maka mereka pun mundur berlindung ke dalam benteng yang kemudian dikenal setelah itu dalam sejarah dengan benteng kematian, karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Benteng kematian itu sangat luas, dindingnya tinggi. Musailamah dengan ribuan pendukungnya masuk dan mengunci pintu benteng dari dalam. Mereka melindungi diri mereka dengan ketinggian bentengnya. Selanjutnya mereka menghujani kaum muslimin dengan anak panah dari dalam benteng. Maka anak panah turun kepada kaum muslimin layaknya hujan yang turun dari langit. Pada saat itulah kepahlawanan kaum muslimin yang pemberani Al-Barra bin Malik melangkah ke depan. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, letakkan aku di sebuah tameng. Angkatlah tameng itu di ujung tombak. Kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak gugur, maka aku akan membuka gerbangnya untuk kalian." Dalam sekejap Al-Barra sudah duduk di sebuah tameng, berbadan kurus dan krempeng. Puluhan tombak mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam benteng kematian di antara ribuan tentara Musailamah. Maka Al-Barra turun di antara mereka layaknya sebuah halilintar. Al-Barra melawan mereka sendirian di dekat gerbang benteng, menebaskan pedangnya sehingga dia berhasil menyudahi perlawanan 10 orang dari mereka dan membuka benteng, sekalipun dia harus menerima 80 lebih luka di tubuhnya berupa tusukan anak panah atau tebasan pedang. Maka kaum muslimin berhamburan masuk ke dalam benteng kematian. Dari dinding-dindingnya dan pintu-pintunya, mereka menebaskan pedang-pedang mereka ke leher orang-orang yang murtad yang berlindung di dalam benteng. Kaum muslimin bisa membunuh sekitar 20 ribu orang dari mereka. Kaum muslimin sampai kepada Musailamah dan mengirimnya ke pintu kematian. Al-Barra dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid ibn al-Walid menyempatkan diri untuk tinggal selama 1 bulan di bumi Yamamah dalam rangka mengobati luka-lukanya, sehingga Allah memberinya kesembuhan dan menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin melalui kedua tangannya. Al-Barra terus mencari syahadah, mencari syahid yang menjauhinya di perang Yamamah. Dia terus menerjuni perang demi perang. Dia sangat ingin mewujudkan impian besarnya, rindu ingin bertemu dengan Nabi yang mulia. Tibalah saat penaklukan kota Tuthar di negeri Persia. Orang-orang Persia bersembunyi di salah satu bentengnya yang sangat tinggi. Maka kaum muslimin mengepung mereka dari segala penjuru seperti gelang mengelilingi pergelangan tangan. Pengepungan berlangsung lama. Orang-orang Persia merasakan beratnya pengepungan. Maka mereka mulai mengulurkan rantai-rantai besi dari atas dinding benteng. Padanya tergantung kait-kait yang telah dibakar dengan api, sehingga keadaannya

0: lebih panas daripada barat. Kait-kait panas ini menyambar kaum muslimin yang menjepit mereka. Yang terjepit akan terangkat ke atas. Selanjutnya dia akan mati atau mendekat kematian. Salah satu pengait besi itu menyambar Anas bin Malik, saudara Al-Barra bin Malik. Al-Barra langsung memanjat dinding benteng, memegang rantai besi yang menyambar saudaranya. Dia melawan kait dan berusaha untuk melepaskan saudaranya darinya. Tangan Al-Barra terbakar dan mengeluarkan asap. Namun dia tidak memperdulikannya, sehingga dia berhasil menyelamatkan saudaranya. Al-Barra turun ke bumi setelah tangannya hanya tinggal tulang tanpa daging. Dalam perang ini Al-Barra bin Malik berdoa kepada Allah agar melimpahkan syahadah kepadanya, agar melimpahkan syahid kepadanya. Maka Allah mengabulkan doanya di mana dia gugur sebagai syahid yang bangga bisa bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra bin Malik berseri-seri di dalam surga. Membuatnya tenang karena bisa menyusul nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridainya dan menjadikannya ridho.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibaratun li ulil albab.
2: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
3: جاءت وشعب سيف
2: وعشيرته لا تسامي عشيرة
4: سابا
5: فائدة كجية
6: Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh, bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an, begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya, entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis As-Sabuni, atau Sahih Sunnah Al-Barbahari atau Al-Muzani, atau Aqidah Wasithiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka. Menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya, para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini, kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah ya prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia akan, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang. Maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini, ayyuhal ikhwah, berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya nggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Nggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali. Harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain, seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, Rabbij al hada baladan amina warzuk ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeriku ini, maksudnya negeri Mekah ini, ya, ya, kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, suruh naruh di situ, sami'na wa ata'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia enggak mikir gimana nanti, ya. Ya. Tega banget ini saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga, masih bayi lagi. Itu kalau orang yang enggak kuat imannya enggak bakal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ato'na. Gak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya, ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman, dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu, sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan. Ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya Pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengepungan, radikalisme, ya, karena dia menganggap para pemimpin adalah kafir, tauhid, ya, polisinya juga begitu, ya, PNS-nya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat, maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan, golongan yang menggampangkan masalah ini, sehingga mereka berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebih-lebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ya, ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah. Ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin, dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim, maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. Jangan membantu kezaliman mereka. Faman a'anahum ala zulmihim lam yarid alayyal haul. Siapa yang membantu kezaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telaga, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahih at-Tarhib wat-Targhib. Oleh karenanya ayol ehwah, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting untuk diperhatikan. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama, dinullah, ya, wastun bainal ghali wal jafi. Agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.

0: Semenit manfaat.
1: Bagaimana adab Rasulullah SAW? Yaitu kita berusaha untuk mengagungkan sunnah beliau. Ajaran beliau kita agungkan, kita hormati, kita amalkan, kita hidupkan. Dan kita mencintai Rasul SAW melebihi cinta kita kepada siapapun. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Insya
2: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sedaya puja pangalem bono kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masisa mubah musi ing jagat saisinipun selawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparingaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah kagem para kula wangsanipun para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas mbak yulan adik-adik sedaya, mbah budi, rawuh mboten niki? Rawuh? Alhamdulillah. Kula nderek memuji, maneng kupuja, ngaturake pandonga panyuwunan. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya jamaah khususipun wonten Masjid Al Falah Kuweni lan sedaya kaum muslimin tansah dipun ganjar dening Allah kesarasan sehat wal afiat brigas trengginas mboten kirang setunggal menapa rejekinipun tansah sumanding pinaringan kekuatan iman Islam istiqomah anggenipun ngibadah ngantos dumugi puputing yuswa. Ewan dini wonten kalau dangan dalu punika kita pinanggih malih wonten adicara pengawasan anggoro kasih ingkang prei sawetawis medal amargi setunggal utawi kali perkamis. Alhamdulillah dalu niki kita saged nglajengaken malih pengawasan anggoro kasih lan wonten dalu niki kawula badhe ngaturaken pengajian kanthi irah-irahan aja cedhak kebo gupak aja cedhak kebo gupak liripun tas pundi monggo sami dipun midhangetaken kemawon sesarengan setunggal hadis ingkang badhe kawula waosaken sinebat wonten salebetipun kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, riyad menika saking tetembungan raudhah Raudhah niku maknanipun taman. Nek Bantul mriki dipun wastani Bantul Praja Taman Sari. Jadi Raudhatun menika Taman Sari. Ning nek Riyadh menika Taman Sari ingkang kathah. As-solihin tiang-tiang ingkang soleh. Dados Riyadhus Solihin mengkumi gati mengkusuraos Praja Taman Sari ini pun tiang-tiang ingkang soleh lan soleha. Hadis ingkang angka kalih wa an ummil mukminina saking ibunipun tiang-tiang ingkang iman. Sinten menika ibunipun tiang-tiang ingkang iman menawi bapak ibu kagungan presiden wonten negari kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa niku otomatis sedanten garwanipun presiden niku malih dados ibu negara Pak ibu presiden malih dados ibu negara. Saat ini kula jeng taken sinten asma ibu negara ni awake dhewe. Kok penak men Bu Jokowi. Atus nek ditekoni sinten ibu negarane KJ, ibu e kok KJ ngoten. Ibu sinten? Iriana. Leres. Semanten uki sedaya garwanipun Kanjeng Nabi menika otomatis dados ibundanipun tiang-tiang ingkang iman. Dados sedaya garwanipun Nabi menika ibuke awake dhewe pinangka tiang iman. Wa an ummil mukminina saka ummul mukminin Ummi Abdillah, ibu'i Abdillah Aisyata, nggih menika asmanipun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Qalat Aisyah ngendika, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh pangandikan nate paring sabdo tomo dumateng para sekabatipun sallallahu alaihi wasallam. Mugi Allah tansah paring selawat lan salam kagem Kanjeng Nabi. Punapa ingkang dados dawuhipun Nabi yaghzu jaisun al-Ka'bata bakal ana prajurit sak bergodo Al-Ka'bata sing bakal nyerang Pak, sing bakal nyirnakake, sing bakal nampis tumpes. Sing disirnakake napa Al-Ka'bata mboten wonten sanes kejawi Ka'bah Al-Musyarrafah. Kanjeng Nabi dawuh sumben bakal jumedul seperangane prajurit sing bakal ngosa asik ngora arik Ka'bah Al-Musyarrafah. Fa'idha lannaliko kanu poro prajurit iku bibaida'a wistumeko ono papan sing diarani baida. Baida niku setunggalipun papan panggenan ingkang mapan wonten sak tengah-tengahipun Mekah kalian Madinah. Nika miturut keterangan sepiranganipun ulama. Ewan dene ulama sanesipun paring keterangan bilih ingkang dipun wastani baidah menika sedaya papan ingkang tenggar. Mboten wonten tetanduran ten mriku. Nek cara mriki napa? Nopo lapangan, nopo alun-alun, nopo oro, oro-oro. minal ardi seko seperangane bumi yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Bakal ono seperangane prajurit sing duweni kekarepan ngora-ngarep ngusak-asik Ka'bah al-Musyarrafah. Nalika wis tumeka ana ing papan sing jenenge Baida, yuhsafu bi awwalihim ila akhirihim. Sedaya prajurit niku wau disirnakake dening Allah Subhanahu wa taala. Yuhsafu niku maknane pun dibledhesake wonten sak tengahe bumi. Niku nek miturut kula pasukan prajurit sing kathah niku wau sedaya niku diuntal jagat. Jadi niki cariyosipun wonten seperangane rombongan prajurit sing diuntal dening jagat. Diuntal niku maknane napa? Dimplok mboten nganggo dimamah, niku jenenge diuntal. Diuntal jagat. Tapis tumpes tanpa sisa mboten wonten sing urip siji-siji. Mengku piwucal bilih prajurit niku wau nggadahi niat ingkang mboten sae. Lah niki kula ajeng takon, kinten-kinten prajurit niku wau rombongane sinten nggih? Sejarah Islam yang mencatat ada pasukan arep ngerembuk Ka'bah sadurunge teko diuntal jagat. Prajurit sinten wadya balane sinten niku? Abroha. Nek wadya balane pun Abroha mboten diuntal jagat. Ning dinampak nggih diceploki watu sing mongah-mongah sing digondol dening rombongan peksi sing diarani peksi Ababil nih. Ababil itu maknanya dompiok-dompiok. Wonten nginggir itu rombongan ketikal ireng. Cakaran itu betul kerikil sing panas ditibake wonten wadya balane Abroha tumi boten gundul saking panas e ambles tekan ngisor nibani mati sak gajahe tapis tumpes tanpa sisa. Ning wadya balane raja Abroha niki mboten dipun untal dening jagan. Terus sinten niku miturut keterangan para ulama seperangan prajurit kala wau menika prajuritipun tiang-tiang kafir ingkang gadahi pepinginan badhe nyerang dumateng Imam Mahdi lan kaum muslimin gadahi kekarepan bakal ngora-arik Ka'bah al-Musyarrafah. Saderengipun dumugi Ka'bah piyambakipun diuntal dening jagat. Jadi lemah niku meletek nggih mlebeten jero terus ditutup. Niku maknane yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat tumuli ummul mukminin Aisyah matur wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi. Qultu ya Rasulullah, aku matur marang Nabi, duh Kanjeng Rasul, kaifa yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Pripun ketatosanipun kok prajurit niku kok di untal jagat tapis tumpes tanpa sisa. Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Kamangka sing diarani rombongan niku mesti mboten kabeh elek. Wonten seperangane rombongan prajurit niku janjane mboten kepengin mateni. Mboten kepengin ngerusak Ka'bah. Ning karena dipaksa dening senopati pun nampi dawuh saking rajane piyambakipun kepaksa mangkat. Lah niku ora wong boten tumindak dosa. Niate boten elek. Ning kena apa prajurit kok ditapis tumpes sing apik sing elek kabeh ditibani balak bebentulan musibah. Ngoten niku. Qala Kanjeng Nabi mangsuli yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Iku wadya bala sak bergodo iku ditapis tumpes tanpa sisa wiwit saka ngarep tekan mburi. Summa yub'atsuna ala niyyatihim. Banjur sesuk ana ing akhirat dheweke bakal diuripake maneh dening Allah Ta'ala jumbuh karo niate dhewe dhewe. Umpama sak tengahe wadyabala prajurit niku wonten tiang-tiang soleh sing boten salah, yo sumben ing akhirat diuripake kanthi boten beto dosa. Yang baik pun dipun lebetakan wonten swarga. Ngoten niku dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis menika dipun sarujuki dening para ulama kesahihanipun. Hadza lafdzul Bukhari ewan dene suraos tembung hadis wiwit kawitan ngantos dumugi pungkasan menika kedasar riwayatipun Imam Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, lan adik-adik, nalika kita sampun paripurna maos dawuh pengedikanipun Kanjeng Nabi niki dados gamblang meloho serta welo-welo ketok moto. Nggih, kaitanipun gandeng cenengipun antawisipun hadis kalian judul pengajian. Ojo cedak kebu kupak. Fiqhul hadis. Ewan dene piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet saking hadis kala wau ingkang sepisan, at-taba'udu melayu ngadoh sumingkir an ahli dzulmi saking tiang-tiang ingkang anggadai pekareman tumindak zalim. Nggih, gadai watak dur angkoro gendak sikoro marang sapodo-podo. Jadi hadis niki maringi piwucal kowe kabeh umat Islam ojo duweni pakulinan cerak-cerak marang wong-wong kang tumindak zalim. Wa tahdhiru lan uga pinangka peringatan min mujalasatihim saking lenggah bebarengan karo wong-wong kang tumindak jahat. Wa mujalasatil bughat wa nahwihim, mboten pareng lelungguan maknanipun seserawungan cerak-cerak kalian tiang-tiang ingkang tumindak jahat lan keji. Minal mubtilin ingkang asring nindakake kebatilan, li alla yanalahu ma yu'aqabuna bihi, supados kula panjenengan sedaya boten kecipratan azab lan pasiksan ingkang dipun tampi dening tiang-tiang zalim. Iki pimucal agami. Anak kulo tonggo kowe itu minta maksiat, aku ora entuk kanca. Menawi kekancanipun menika ngantos rumaket, nggih, bebasan tumbuh oleh tutur. Tumbuhnya isi napa? Kimpul napa telo gitu. Niku mboten pareng. Nek mau sekedar say hello kemawon, pirsa say hello. Say hello niku maknane napa? Sapa aruh ning mboten dipun dadosake sedulur sinara wedi mboten napa-napa. Ananging nalika awake dhewe niki sampun madhep mantep manembah dumateng Allah ngrungkepi agami Islam jiwa lan raganipun, mboten pareng kanca kenthel sedulur sinara wedi kalian tiang-tiang ingkang zalim. Simbah-simbah dia pun ngendika, ojo cedak kebur kupak. Mengko ndak keceprotan lembute niku gupak iki nggih, gupak. Kebure gupak kok jenengan cerak-cerak mriku, mengke melu kelepetan lendute lan letonge. Nauzubillahi minzalik. Jenengan gesang wonten satengahe karang padesan sedaya warga niku ahli maksiat. Wuh, hati-hati. Naliko azab pasiksanipun Allah niku sampun jumedul sae tumurun saking nginggil utawi jumedul saking ngandhap, niku musibah niku mboten milah lan milih. Sedaya bani dipun tapis tumpes tanpa sisa. Sing soleh ya kena, sing ahli maksiat ya bakale ketiban musibah kalau apa nek enten tsunami niku kaya kaje isine wong soleh aku tak minggir ah ngapa ngoten mboten banyu niku nek pun milih ya but kabeh ditapis kabeh dipun terjang. Nah ngoten iki milo ampun cerak-cerak dumateng kebun gopak. Anak ini buatan parang pulau panjenengan sedaya niki gadai sifat semuci suci seneng elek-elek marang liyane menika iki mboten sae sapa sira sapa ingsun anek wujudku iki sakjane ora tau salat kok nek wegah aku kekancan karo kowe niki sanes watak lagak lagon kelagehanipun tiang-tiang ingkang iman. Mbok menawi wonten tiang dereng kersa nindakake salat niku karana dereng enten sing ngejak mbok sami dipunjak bil mauidho hasanah wa bil hikmah kanthi tutur ingkang sae kanthi lagak lagon lelagean ingkang trep dikebaki rasa welas lan asih sapa ngerti diajak niku kersa nindakake salat. Wong awake dhewe niku nggih menungsa kebak dosa. Ning kedah nggadahi prinsip wis ngerti awake dhewe kebak dosa diajak mendem kok ya gelem. Wis ngerti awake dhewe niku kebak dosa diajak nyolong kok ya gelem. Nggih. Tak jak mendem. Wah, aja. Iki nom-noman cah wong. Nom-noman kok ora wani mendem. Wah, aku melu pengajian. Wah ini kok, oh, suci, wah, rumangsa suci, jur aku sak kancaku ini batang elek. Nah, aku rakon doang mulu nek, wah rumangsa batang ya karepmu, ngoten. Nggih napa mboten? Kedah jaga jarak ning mboten parang semuji suci. Tiang ingkang wicaksana niku tiang ingkang nyelametake awake dhewe langkung rumiyin. Orang malah saya kendel cerak dumateng tiang-tiang ahli maksiat. Sebab suwe-suwe bakal ketularan. Niku piwucalipun simbah-simbah rumiyin delalah kok cocok jumbur kalian piwucalipun syariat agami Islam. At-taba'ud an ahli dzulmi nggih menika tansah melayu ngaduh sumingkir saking tiang-tiang ingkang gadahi pekarman tumindak zalim. Zalim dumateng Allah menika ingkang paling ageng kanthi tumindak syirik. Zalim dumateng menungsa menika ugi dosa gedhe utaminipun gesang bebrayan wonten alam padang niki nggih sesarengan kalian tonggo tepalih mitra pitepangan urip ten karang padesan niki karang padesan napa karang pakutan mriki niki desa napa kutha mriki tenane. Nah, berarti gen bulan ini kok nopo nih kok? Nek kaya ngene kuwi desa nek bayar kaya apa Mas? Desu. Desit. Kedah sabar ngadepi tingkah polahipun tonggo tepaleh ingkang mbok menawi kirang jumbo kirang cocok karo kekarepane ati. Mboten parang ngrusui. Nek wite jenengan niku godhonge pange pun melimbar ten pekarangane tangga ki enggal-enggal dipun ketok. Ngoten niku. Nggih, nek diganggu kalih tangga nggih sabar. Mboten parang uri-urian lemah. Ngowah-owah patoke lemah. Nika kalebet tumindak zalim. Man sapa wonge ghayyaraku mawani ngowah-owah. Manarul ardi patoke lemah tuwi kahu ala sabai ardina dheweke bakal ditibani tujuh petala bumi jagat lapis pitu diblekne dheweke sebab kumawani ngowah-owa patoke lemah sibron senadyan namung setunggal kilan mak sekilan tok korupsi lemah sekilan ditibani tujuh petala bumi. Sing korupsi sawah kan jur kepiye nasibe pun mboten sah digagas. Sing penting awake dhewe. Lemah niku ora marahi. Nek mung sekilan niku mboten marahi sugih. Dalu-dalu pamitnya jeng bucal kok sanggup pacul. Jebulin dokeri patoke tanggane. Sewengi digeser sekilan. Engko sasi ngarep meneng gae iki ora krasa ora ngerti sajake geser meneh sekilan. Nek setahun alhamdulillah wis cukup nggo pendem aku. Nah, alhamdulillah ibil. Nggih, wong sing zalim niku matine mesti rekaos. Rekaos teng alam donya, rekaos wonten alam akhirat. Sanian piwucal ingkang angka kalih ingkang kapendhet saking hadis kala wau. Man katsara sawada qaumin fil ma'siyati mukhtaran. Man sapa wonge katsara ngakeh-ngakehi sawada qaumin cacai gunggunge sawijining kaum fil maksiati nalika nindakake maksiat mukhtaron mergo karepe dhewe mboten krana dipeksa maknane pripun ngake-ngakei cacai kaum iki maknanipun kula panjenengan sedaya nyengkuyung Pak nyengkuyung wontenipun tumindak mak sidak janjane sing tumindak maksiat iki cacahe mung wong 5 awake dhewe ngerti tak melu ah ben saya tambah akeh wong sing maksiat iku jenenge kafara sawada qaumin fil maksiat ngake-akei gunggunge kaum nalika nindakake maksiat niku kanthi lira legowo mboten krana dipeksa. Fa innal lisma yakti dosa wal uqubata lan pidana yalhaqu bakal tumiba marang dhewe. Nggih. Dadi sinten kemawon tiyangipun ingkang nyengkuyung kemaksiatan senadyan mboten melu, wah enek pesta miras, enek pesta pil cengoh, pirsa pil cengoh. Pil cengoh niku nek diombe marai marai cengoh, cengoh niku napa tunggale koplo, kocok. Nggih, enten pesta pil koplo. Niki anu pemuda jeng pesta pil koplo, anu Mas jenengan ajeng urunan pinten? Lah sak pil pira regane? 50.000 nyotake isak yuta. Kedo nggo ngepil kono. Niku sing ngeragati niku, sing nyengkuyung niku sae panyengkuyungipun alit utawi ageng piyambakipun ugi badhe kelepetan kecipratan dosa lan pidananipun. Na'udzubillahi min dzalik. Wonten setunggal ayat Allah Subhanahu wa taala dawuh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa padha lung tinulung sira kabeh nindakake kebencian lan ketakwaan. Wala ta'awanu lan aja padha lung tinulung alal ismi wal udwan nindakake perkara dosa lan maksiat. Nah ngoten niku. Mila ngatos-atos dijaluki urunan barang nggih sedekah barang wakaf barang niku kedah setiti gemi setiti nastiti lan ngati-ati. Kedah lantip ing panggrahita ana ing pamangas limpat ing kaweruh. Nek mboten niati becik malah kejomplong dadi kulak dosa adol memolong. Nek nah, ritual sing jarene niku warisan nenek moyang nggih kanyata niku ketempelan praktek-praktek syirik manembah dumateng sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Kanthi cara-cara sing mboten nate diwulangake diwucalake dening Kanjeng Nabi. Magepokan kalian ibadah lho nggih. Ning nek mik kipas angin itu urusan kadonya Pak. Nggih numpak bis naik haji nitih pesawat niku urusan kadonya, urusan teknologi mboten wonten kaitanipun kalian ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Piwucal kesaenan ingkang angka 3 ikhbarur rasul sallallahu alaihi wasallam bil mughayyabat. Kanjeng Rasul niku kadangkala maringi kabar pawartos arupi perkawis-perkawis ingkang gaib allati atla'ahullahu 'alaiha ingkang dipun paringake Allah dumateng Kanjeng Nabi. Kadangkala sebab kedadosan niki wontenipun prajurit ingkang diuntal jagat niku kedadosan benjang ten akhir zaman. Nalika Imam Mahdi sampun jumedul, umat Islam niku kalah, diserang dening tiyang-tiyang kafir, ngantos pasukan kafir niku kepengin ngorak-arik Ka'bah, dheweke niku dibledhesake wonten satengahing bumi. Niku ra kedadosan akhir zaman. Ananging Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangertosi, sebab napa kok mangertosi? Piyambake pun nampi wahyu saking Allah. Ewon dene sasampunipun Kanjeng Nabi sedo, wahyu niku sampun pedhot. Maknanipun tas pundi? Maknanipun boten wonten malih tiang-tiang ingkang saged mangertosi perkara gaib, boten wonten ngeramal boten enten. Weruh sak durunge minarah boten wonten. Menawi perkawis ingkang diramal niku magepokan kalian perkawis gaib hakiki. Ngoten iki. Niki kedah kula aturake sebab kathah seperanganipun umat Islam ingkang tasih kenggoh, tasih rongeh, tasih goreh, gampang kapilut. Pawartos kahanan kiwa tengen nerangake nyariosake wonten seperangane menungsa sing mangerteni barang gaib niku kabeh ngoyo-woro ngapusi ngetebus krincing boten pareng dipun pitados sinten mawon tiyangipun. Sebab Allah Ta'ala sampun paring dawuh pangendikan wonten kitab suci Al-Qur'an ingkang dingendikake pinongko panuntun ke belating panembah Al-Quran niku kitab suci umat Islam

Dawud, Muhammad Sirat Dawud, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ora ana makhluk sawiji sak lumahe jagat sak kurepe langit sing bisa ngerti perkara gaib illallah, kejaba mung Allah subhanahu wa ta'ala. Niki kitab suci umat Islam. La kula panjenengan sedaya niki sampun mung salwangsul ngangkat sumpah setya lan tuhu wonten ngarsanipun Allah. Ya Allah, kula nekseni paduka menika pangeran ingkang ngratoni langit lan bumi ingkang wenang dipun ibadahi. Ya Allah, kula nekseni Muhammad menika nabi utusan paduka. Napa kemawon dawuhipun nabi mesti bener. Kula iman kitab suci Al-Qur'an kabeh isine bener. Nek wonten setunggal teori pangandikan statement dawuh saking sinten kemawon kok mboten cocok, mboten jumbuh kalian piwucalipun Al-Qur'an, kula niki ya Allah siap sampek kok ing gati sawi kok ing diri ninggalake teori kala wau. Nggih, senajan sing ngendika niku dukun sekti mandra guna jayeng palugon, ini surbane ngantek sak gede masjid niki. Santri ini ngantek 5 juta. Ini nek ngaku-ngaku mangerteni barang gaib cetok ngaku sih. Yakin niku kan 100%. Nggih. Mboten enten wong ngerti barang gaib. Enten wong ditakoni, sampean ngerti barang gaib? Ngerti, langsung ditakoni. Pluk. Lah nek kowe ngerti barang gaib kuwi kudune sadurunge tak tapuk kowe wis endo ngoten niku kejadian nyata. Ngapusi moyo ora ngerti barang gaib barang. Endi menungsane tak iru. Nek wong sing ngerti barang gaib mboten enten, Pak. Nek sing ngapusi oke, entek amek kurang golek. Okeh tenan wong ngapusi. Ning umat Islam niku senadyan sampun ngrungkepi agama Islam nggih tesih kathah sing diapusi. Sebab napa? Sebab piyambakipun luweh milih percaya marang omongane manungsa tinimbang percaya marang dawuhipun Gusti Allah ingkang nyipta manungsa. Ngoten niku. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kula tak ngaturke kejadian sing mbok menawi pun kula aturke ten mriki ten Ngayogyakarta mawon. Wonten YouTube niku kathah tiang-tiang sing jare ngerti barang gaib ngawontenaken adicara pahargyan klenik takhayul wal khurafat. Mapanipun wonten setunggal omah suwung ten kutha Ngayogyakarta. Omah niku diarani rumah pocong sumi. Enten Mbak Sumi mriki? Enten. Kesamaan nama di luar tanggung jawab penceramah nih. Rumah pocong sumi. Niku ten YouTube pirang-pirang sing nonton, mengke ra percaya mang ketik ten YouTube. Rumah pocong sumi. Niku jarene wong-wong sing ngaku ngerti barang gaib. Niku moro ten omah niku terus disuting galo Mbak Sumi tengok-tengok ning pojok. Kayak Mbak Sumi nangis. Nek cara kula mboten galo Mbak Sumi meringis ning kono mburi kula. Sumi kuweni tapi. Mboten Sumi sing pocong niku mboten.

kasih pemain Sumi. Boten enten warga mriki sing jenenge Sumi. Jare Pak RT. Boten enten, Mas. Lah kok niku wong-wong jare ngerti barang gaib niku kok berbondong-bondong mriki napa niku? Ah boten ngerti. Lah kula nggih boten kenal karo wong-wong niku kok. Ning kula sakjeke urip pinangka pangarsane warga mriki niki boten nate nemahi warga mriki jenenge Sumi. Lah terus omah niku jane omahe sinten? Niku dalemipun Bapak Kiai Haji Muhammad Rasidi. Sinten sing tepange? Piyambakipun Menteri Agama yang pertama di Indonesia di era Insinyur Soekarno. Haji Muhammad Rasidi niki putra siswa kinasihipun Syekh Ahmad As-Surkati, pendiri Al-Irsyad Al-Islamiyah. Niku ulama ingkang kondang misuwur jayeng bawono. Nyambek nyerat kitab buku kanggo bantah pemikiran sesat sekularisme liberalisme nggih ingkang dibeto dening Kolis Majid. Dadi niku omahe ulama, Pak. Niku omahe bapak bangsa, pahlawan negara. Lah kok diakok-akoke jare omahe pocong Sumi. Sinten niku nggih wong-wong sing ngaku ngerti barang gaib niku. Nggih, ra ngerti apa ngoyo-ngoro ngapusi ngetebus kerinci. Ning ya awake dhewe iki aneh. Luwih seneng diapusi dening para tukang klenik tinimbang percaya iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lho, mboten niku. Niku nek jenengan mboten ngaji tekan mati nggih mboten ngerti. Gampang mawon dienggok-enggok iki. Dening napa niku agen-agen pratelenian takhayul bid'ah lan khurafat sing critane ngoyo-ngoro ngetanggulon ora karo-karuan. Nggih. Pramila saking menika kita kedah iman dumateng Allah bilih ingkang mangertosi perkawis gaib menika Allah. Nah, kadang-kadang Allah niku maringi wahyu dumateng Nabi. Maringi perso dumateng Nabi Muhammad tak kandhani sesuk ning akhir zaman bakal ana sepirangane pasukan sing arep ngremuk Ka'bah. Ning nalika dheweke tumeka ana papan sing jenenge Baidah, dheweke diuntal jagat. Menika wahyu saking Allah. Terus dingendikake dening Nabi dumateng para sahabat dipun serat wonten kitab-kitab hadis disinaoni dikaji ngantos dumugi sepriki. Pinongko pimucal kagem umat Islam patokane urip supados umat Islam niku ala basiratin anggadai kaweruh ingkang leres lurus jumbuh lan cocok kalih syariat Islam satemah boten gampang diapusi boten gampang dienggak-enggoki. Dadi sewaya-waya sumpen ten mriki niku enten demit nopo wis santai mawon wong ngaji niku oke ngoten. Wong ora gembung tanpa sirah lho. Ku nek pendak bengi dodoke omahe wong. Saiki wis tekan ngendi kidul mriku jenenge lho. Hah? Niten ngoten. Ndek ini wengi kuwi gembung tanpa sirah wis tekan niten. Kok dilit engkas tekan kuwi iki. Yo, ngono mawon. Wedi yo kowe nek arep. Wedi ewon dene aku tak santai wae. Inna madzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Dheweku pinangka setan-setan sing medeni wadyabalane setan. Fala takhafuhum. Kowe aja padha wedi. Wa khafuni wedi marang ingsun Allah in kuntum mukminin. Menawa sira iku kelebu perangane wong-wong kang iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah piwucal ingkang angka pinten? Sekawan, al-a'malu tu'tabaru biniyatil amil. Ngamal iku gumantung marang niate sing duwe ngamal. Innamal a'malu biniyat. Jenengan rawuh pengajian mriki niate napa? Ah, nek kula mumbangane turu sore kok, Pak. Ten omah antuk-antuk lunga-lungu malah suwe-suwe ngeleng. Tak mangkat ten masjid wae ketemu kancane iso girang guyu

0: senek buah neng senek orang enten ya. Alhamdulillah. Gih niate golek senek ini dia mau ngintok senek tok. Ganjane buatan angsa. Ini apa jenengan tindak masjid mriki ngopo kok melu pengajian anggoro kasih. Jenenge aku ki elek-elek ngene ya wong Islam. Ya aku nindakke salat ibadah marang sesembahanku Allah taala. Yo tak nindakke dawuh Nabi yang suka weruh ngupati ndake ilmu agami supaya ibadahku saya sregep, supaya keyakinanku akidahku saya cocok, saya jumbuh karo isine Al-Qur'an. Satemah sesone aku mati, keyakinanku, keimananku cocok karo apa sing dikersake dening Gusti Allah. Ini nek jenengan mboten ngaji, benjang sewanten ngarsanipun Allah kanthi mbeto kapercayaan akidah, keyakinan sing mboten cocok kalih kersane Allah taala niku cilaka. Kok kowe biyen ning ngalam donya percaya ana menungso sing ngerti barang gaib, wilire kepiye? Lah pripun ya Allah wong-wong desa nggih kandha ngoten niku? Lah kowe wis krungu ayate apa urung? Jane nggih pun kula nate pengajian ten masjid kowe niku diwacake kalih Pak Mubalek kok. Kok ora tok guwah keyakinanmu? Lah pun bajut ngetel. Allah taala ngendika yauma la yanfa'u malun wala banun. Bakal teko sawijining dina bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedae ilaman atallah biqalbin salim kejaba tumrape manungsa sing sowan teng ngarsanipun Allah taala kanthi nggawa ati sing resik, ati ingkang resik merecet nggih saking kapercayan-kapercayan khurafat sing boten dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Telebu kapercayan wong mati niku isa urip neh medeni mripeni barang iku entuk kok endi? Nek mboten kok sinetron. Nek ora yo critane Mbah Buyut, Mbah Cangkah, Mbah Wareng koprak sing gedhe-gedhe gantung siwur tebok bosok kali asem. Nggih. Ewon dene miturut kitab suci Al-Qur'an mboten enten wong mati niku urip neh mripeni. Nggih. Kaya film apa nih? Susana beranak dalam kubur gitu. Beranak di dalam klinik itu oke. Dan beranak dalam kubur ini balas dendam. Sumi dirampok di pateni terus malah jadi pok wacong terus terjadi tonggo-tonggo nih. Kanyoto bertenenten nih, nih gue gaweane ceritanya wong-wong racet ton. Tengen kula ini gue wonten loh, nak untuk bilang ini dari ten dusun kula ini ku nate wonten kedadosan sing menggemparkan pak polisi podo teko warga-warga podo ngeruduk jari ini wonten potang wewe. Jadi wayah esok ini ku ceritanya wonten potang ini ku di jereng gitu loh. Caca ini ku meh 100 napa 120. Saestu niku. Nggih. Niku warga mriku mboten enten sing aku ra duwe potang kae semono kuwi. Kok membengi ra eneng saiki dadiane karek-karek terus beredar isu bahwasanya itu adalah potang wewe. Jadi wewene mepe potang lali ra dipuluh ya. Sinau dibilah ndak. Ngantek polisi niku menuju ke TKP jadi kula turi. Menggali nalika dipun trisik mereka ternyata ketemu pelakunya adalah nom-noman sing senengane nongkrong-nongkrong ning peteng-petengan ngoten niku. Ki awake dhewe sing apik ngopo ya ben gayem. Nek ngopo omah cetok kecrek polisi. Enten sing usul, ayo awake dhewe urunan wae tuku potang sing murah sing akeh. Gek engko bengi dijereng dawa sebarkan isu potang www kumpel www kum ngoten niku masyarakat ya awake dhewe tesih gampang di apus dening cerita-cerita sing mboten leres sebab napa nggih ngajine mboten nate umpama wong ngaji sing dirembuk niku senes kitab suci Al-Qur'an, sing dirembuk sanes dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi, sing dirembuk niku wong dagel ngalor ngidul ngetanmu mulon mboten wonten saripati ngelmu ingkang saged dipun pendhet. Mila kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas bayu lan adik-adik, nggih, nalika masjid mriki sampun wonten pengaosan, pengajian, monggo sami dipun regengake masjid dipun. Sami dipun midhangetake waosan kitab suci Al-Qur'an. Sekalian suraos lan tafsiripun. Nggih, nindakake dawuhipun Kanjeng Sunan Bonang maca Qur'an angen-angen sak maknane. Lamun darmati awake dhewe niku maca ayat niku mboten ngerti ya maknane napa. Nggih, mila kados dene kamasalil himari yahmilu asfar, kaya dene keledai nggih sing mikul kitab-kitab sregep ngusungi kitab ananging mboten ngerti makna lan surasipun kitab kala wau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Hadis menika ugi maringi piwucal kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab nalika satengahing karang padesan niku wonten seperanganipun tiyang-tiyang ingkang tumindak maksiat. Kok warga desa sanesipun menika namung kendel kemawon. Boten amar ma'ruf nahi mungkar. Nuturi nggih mboten, ngelekake nggih mboten, urip dhewe-dhewe kok sing kono arep menten ya wis kono menten. Aku tak neng mbon masjid. Lah menika kelentu. Menawi umat Islam sampun mboten berduli malih dumateng tangga tepalihipun, sanak kadangipun, mitra pitepanganipun, mboten wonten amar ma'ruf nahi mungkar. Sing nyolong ya nyolong, sing mentem ya mentem, sing sholat ya sholat. Bapak ini sregep pengajian, anak ini sregep utuk, ya wis ben tak peksa sholat ngalah rapi. We utuk ya utuk kok ana. Wis gede tua bisa mikir dhewe. Oh, niku mboten sah ngenteni suwe, mboten sah nenggo dangu tumurunipun mandhapipun kamurkane Allah Subhanahu wa taala. Biasanipun rupa balak bebendulan musibah. Nek musibah niku sampun tumiba wonten tengah karang padesan niku, sing keneng mboten mung sing ahli maksiat. Kelebu wong-wong sing saleh niku nggih ketiban. Sebab napa? Sebab wong-wong sing saleh niku mboten gelem eleh-eleh, mboten kersa amar ma'ruf nahi mungkar. Mila bapak ibu, amar ma'ruf nahi mungkar menika wajib dipun tindakaken sekup terkecil wonten satengahipun keluarga. Bapak ibu niku midhanget putra putrinipun ngendika tetembungan sing mboten sae, ampun ming malah guyu tok. Krungu anake misuh wong tuane guyu. Niku sampeyan nek jenengan pun krepo dipisuhi kali anak elaran ini kaya dijojoi ri kemarung hati ini persori kemarung sing licik tur dawuh rasane kaya dilolok isi dondong terus disendal telake katut metu nggih. Mila nalika tasih alit bocah-bocah niku ngomong sing boten apik utawi nindakake perkawis ingkang kirang jumbuh kalian trapsilo lan subosito utanipun adab-adab miturut syariat enggal-enggal dipun penggak dipun eleke kanthi hikmah kanthi wicaksana wal mauidho hasanah lan pitutur ingkang sae sinambi dipun dongaake putra wayah niki mugi-mugi tansah dipun tuntun dening Allah Subhanahu wa taala, tansah dipun cerai dening para malaikat, dipun tebihaken saking panggoda pangrencananipun setan iblis lan wadya balanipun. Satemah mengke kula lan panjenengan sedaya saged nyipta nggih kula wangsa ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nek kula wangsanipun umat Islam nika sampun tentrem ayem, keluarga yang gemar mengaji, gemar beribadah, insyaallah masyarakatipun ugi dados masyarakat ingkang madani, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto tur raharjo. Ngoten iki. Ora kok gemah tesih. Raja Taman Tirta mriki, Taman Tirta Bantul mriki. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, ananging kaidah kala wau aja cedhak kebo gumpak niku mboten dipun tindakake secara mutlak langsung. Kae kebo gumpak wis aku pegah nyerah mboten. Ananging dipun tingali kinten-kinten kebune niku gelem didusi napa mboten. Kinten-kinten wong sing ahli maksiat niku kena dielekke, kena dituturi apa ora? Pisan, pindo, ping telu, ping pat, dilaporke, didongake, kok piyambakipun tetep ngeyel, bekukuk mutawaton gajah gelar, bundan tanpa ratu, mentang kaya gendewa, malang kaya ondo, mboten gelem mundur sepecak, nggih dituturi niku genti wangsulan ateges piyambakipun menika sahibul ahwa, tiang ingkang luweh ngetotake hawa nafsunipun. Lah tiang-tiang ingkang ngeten iki mboten parang dicerai. Pun ditok mawon panjenengan melayu lebih. Lola lali ini nek ketiban balak panjenengan saged kecipratan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ingkang pungkasan aja cedhak kebugupak niki mboten namung disyariatake kagem tiang-tiang ingkang tasih gesang, kalebet tiang-tiang ingkang sampun sedo, menika mboten pareng cedhak kebur gumpak. Liripun dos pundi Pak Mubalek, kok wong mati kok ora entuk cedhak kebur gumpak? Sebab agami Islam niki nggih, lan menika pinangka ijma'ul ulama. Para ulama ul Islam sami sarujuk sepakat mboten wonten ingkang benten pamanggih bilih umat Islam niku menawi sedo dikubur dipendem bebarengan kalih umat Islam. Nek tiyang kafir sedo nggih dipendem dikubur bebarengan kalih tiyang kafir. Lah niku napa tidak Bhinneka Tunggal Ika? Mboten. Aniku wong-wong Tionghoa niku nggih gawe kuburan dhewe. Napa mereka tidak Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika niku mboten ateges kok urip bareng mati bareng dek-deke siji. Mboten ngoten niku. Bhinneka Tunggal Ika niku awake dhewe wong Islam ya tak ngibadah miturut Islam, awake dhewe wong Islam ya tak mati dipendem ada dasar syariat agami. Sampeyan sing wong konghucu ya mang mati mang mendem ada dasar syariat konghucu. Lan iku tiang-tiang wong iku ndak mlebu kuburan dhewe. Umat Islam wajib ndak mlebu kuburan piyambak. Mboten pareng dipun campur. Hikmahipun menapa to Pak? Dipun jlentrehake dening seperangan ulama antawisipun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nek panjenengan sedo dikubur jejer kalih tiang-tiang kafir niku kadang kala saged kecipratan azab kubur. Mila para ulama dawuh kuburan kuwi ora kena dibongkar, ora kena dipindah kejaba karena alasan-alasan sing gumathok sing didhawuhake dening syariat antawisipun setunggal. Nalika awake dhewe gadah tiang sepuh dikubur ning bareng kali wong kafir iku parang dipindah. Dipindah ke pemakaman khusus umat Islam. Monggo kalih nalika kuburan niku ajeng didamel masjid. Kuburane dibongkar, dipindah, nembe dibangun masjid. Angka 3 nalika kuburan niku mapan ten pinggir kali banjir kena erosi longsor. Nggih, kuburane longsor separuh, mayite ketok separuh ngeten. Melirik ngeten iki. Napa cah? Medeni mboten nek mayit ketok separuh. Dipendhet terus diindah wonten papan sing mboten longsor. Angka sekawan nalika keluarga kepengin nindah mayite bapake, mbae, mbah buyut sing adoh dipindah teng desane supaya cerak nalika ziarah kubur. Niku parang, Pak. Nggih. Niki sedaya kanggo ngawekani supados mbah kakung, mbah putri, mbah buyut boten kecipratan azab. Seluruh ulama sepakat bilih umat Islam menika dikuburkan wonten pemakaman khusus umat Islam. Niki kaidah ingkang sampun dipun terangake dening para ulama, ada dasar dalil-dalil syariat. Mila awake dhewe niki sak saged-saged kedah ngupati, ngupaya nindakake dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi, sebab niku pinangka kesaenan, keberkahan lan keselamatan kagem kula panjenengan sedaya wonten ngalam donya semanten niki wonten alam akhirat. Mekaten lan semanten mbok menawi menggah pengawasan ingkang saged kawula aturaken, saderengipun dipun cekapaken nai wonten jamaah ingkang badhe ngersake mundhut pirsa magepokan kalian tema pengajian dalu niki, utawi mboten wonten kaitanipun dipun sumanggakaken. Wonten apa mboten? Kinten
1: kene wonten awak dhewe pirsa saking ibu.
0: Sampun? Sekap? Alhamdulillah, mugi-mugi nanti pun aturakan estu-estu dipun fahami, ya? Dipun fahami, dipun yakini, menawi wonten kepercayaan. Ternyata nalika aku ngaji keyakinan ku wiwit cilik, indin-indin nganti gede, ondol-ondol, kok ora cocok, ora jumbuh karo syariat Islam. Nek ngono keyakinanku tak gubae wengi iki sebab dheweke mung jalari gundah gulana rasa wedi langsung ben aku sowan tengarsane Allah dadi wong sing iman sing resik atine saka kapercayan kelene. Ngaten nggih? Siap napa mboten?
1: Siap.
0: Bucal kapercayan sing mboten cocok kalih kitab suci Al-Qur'an? Siap nggih? Mugi-mugi mboten namung mapan wonten lati ananging tulus ikhlas ngantos dumugi ati. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang neranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan sukosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksama. Mugi-mugi Allah ganjar yuswa panjang saged pinanggih wonten pahagian pengajian anggoro kasih candhaipun. Ayo ayam selamat derek tetunggu mugi para jamaah tansah pinaringan sehat waras rezeki ingkang tansah sumanding istiqomah ngibadahipun lan ngajinipun ngantos telas jatah yuswanipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik.
3: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
1: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.
2: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari manusia. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
4: Loh, Ilham, ngapain di sini? Nggak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
5: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
4: Astagfirullah, nggak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi dampaknya panjang, nak.
5: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali di radio kesayangan kita, Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaatul Iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda pada pertemuan malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman, edisi hari Sabtu 19 September 2026 bersama saya Dika Aziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah Ibu Al-Iman rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi kota, spasi alamat singkat, spasi surah ataupun konten radio lainnya yang ingin request, spasi kori ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, Watul Iman, di sini saya sudah menyiapkan dua buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu satu buah murotal dan juga satu buah info kesehatan. Kita akan simak terlebih dahulu. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Info Sehat hari ini.
1: Batuk lama pada orang tua, apa obatnya? Ibu saya usia 70 tahun. Sejak 6 bulan lebih, batuknya tak kunjung sembuh. Hanya ibu saya tidak pernah mau memeriksakan, dikarenakan pemahaman yang kurang dan takut akan ke dokter. Kondisi berat badan menurun sekali dan batuk tak kunjung sembuh. Nafsu makan berkurang. Obat apa yang bisa saya berikan ke ibu saya yang aman dan antibiotik apa yang cocok? Jawaban. Berdasarkan informasi yang saudara sampaikan tentang kondisi ibu saudara, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kondisi seperti itu. Di antaranya adalah penyakit tuberkulosis. Namun, untuk memastikan penyakit yang diderita ibu saudara, perlu dilakukan wawancara oleh dokter. Pemeriksaan tubuh dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan dahak dan pemeriksaan radiologi. Untuk menentukan obat antibiotik apa yang cocok, perlu dipastikan terlebih dahulu penyakit apa yang diderita oleh ibu saudara, sehingga obat dapat diberikan dengan efektif dan efisien. Tidak boleh sembarangan meminum obat antibiotik. Dalam kondisi seperti ini, karena akan menimbulkan bahaya bagi ibu saudara. Saudara dapat memberikan pengetahuan yang benar kepada ibu saudara dan tidak membuat ibu saudara khawatir terhadap kesehatannya. Saudara juga dapat menyampaikan saran dengan kata-kata santun dan bijak kepada ibu saudara, sehingga beliau mau berkunjung ke puskesmas atau rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dan jangan lupa untuk mendoakan ibu saudara. Oleh Dr. Henry Perwira Negara, kesehatanmuslim.com.
0: Info Sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan. Madai Tour and Travel punya jawabannya.
3: Hah? Serius?
2: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program Super Hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026 dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Nah, kembali lagi bersama saya Dik Aziz pada program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman. Baiklah, Batul Iman Rahimani Warahimakumullah, itulah dia dua buah konten untuk membuka pertemuan malam hari ini, yaitu satu buah surah Al-Balad dengan qori Ustadz Mufli Safitra dan juga satu buah info kesehatan yang bertemakan batuk lama pada orang tua. Baiklah, Ibatul Iman Rahimani Warahimakumullah, berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ, spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah atau konten radio lainnya yang ingin direquest, spasi kori ataupun pematerinya dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 08 73 04 846. Baiklah, Ibatul Iman Rahimani Warahimakumullah, di sini sudah ada beberapa request yang masuk. Kita coba bacakan terlebih dahulu satu persatu requestnya. Yang pertama di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Zalzalah hingga surah Quraisy dengan qari Syekh Abdurrahman Asudais, dan juga satu buah kisah sahabat, sirah sahabat ya, dengan sirah dengan sahabat Utsman bin Affan, Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Landro Islami yang telah berikan saya kesempatan Muhammad ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Landro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Berikutnya di sini ada request dari Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya yang merequest surah Al-Fajr dengan qari Syekh Hani Arifai, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Ami yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Ami dan juga para pendengar yang lainnya. Baru saja masuk di sini ada request dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenangan Surabaya yang merequest surah Al-Hasyr dengan qari Syekh Ahmad Al-Ajmi, Masya Allah. Dan juga di sini Ibu Budiana ingin diputarkan satu buah tema mutiara nasihat dengan tema Madang Karo Simbo yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abul Aswad Al-Bayati, Masya Allah. Terima kasih kepada Ibu Budiana yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Budiana dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah, itulah dia request-request yang masuk pada sesi kali ini. Kita coba putarkan terlebih dahulu request-requestnya sembari kita menunggu interaktif ataupun request WhatsApp yang masuk lainnya. Kita akan putarkan terlebih dahulu. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

Kaum muslimin engkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten salah sewijining dinten ing Hisyam bin Hasan, salah setunggalipun ulama taken meguru dumateng Hasan Al-Basri. Piyambakipun taken dumateng Imam Hasan Al-Basri, ini sejatosipun kula niki ata'allamu sinau Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kula niku nembe ngaji Al-Qur'an, maos kitab suci Al-Qur'an, maos tafsir Al-Qur'an. Wa inna ummi lan nalika semanten mamak kula simbok kula tantadhiruni bil asya. Ngenteni kula kepengin ngresake dahar bareng kalih kula.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Uthman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berdaka lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya Utbah untuk mentalak istrinya Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan orang nabi selain Utsman bin Affan. Mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satu mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan oleh air mata kesedihan karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka

dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari ampakan apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari naik ke kerungkungan." Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, 'Jualah apakan kepadaku.' Mereka menjawab, 1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, 'Ada yang berani lebih tinggi dari itu?' Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, 'Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?' Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, 'Ada yang berani lebih tinggi dari itu?' Maka mereka berkata, 'Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?' Utsman menjawab, 'Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?' Mereka menjawab, 'Tidak, wahai Abu Amr.' Maka Utsman berkata, 'Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah.'" Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rizki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman

bagaikan melimpah ruah, rezeki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunnurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunnurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibunuh.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
2: Pertanyaan, adakah Nabi SAW

Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban, tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa, maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim.
1: Malam terasa seperti siang. Subuh hangat sudah menyapa. Inilah gambaran sehari-hari yang kita alami selama beberapa waktu terakhir. Kota-kota di Jawa Timur terperangkap dalam sengatan matahari yang tidak biasa. Sebuah anomali yang mengusik pikiran kita. Ada apa dengan langit? Seza, warga Surabaya, mengakui suhu panas kali ini tidak seperti panas sebelumnya.
2: Mungkin pernah ya panas, cuman udah lupa. Tapi emang panasnya Surabaya akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai kalau misalkan keluar, itu tuh muka tuh rasanya kayak bener-bener kerasa banget panasnya gitu loh. Kalau biasanya kan ada angin, itu kerasa kayak panas yang kayak gak ada angin, yang bener-bener nyelekit di kulit, gerah ya. Jadi kayak biasanya mandi cukup sehari 3 kali, kayak saya yakin warga Surabaya tuh sehari gak cukup mandi 3 kali. Keluar dari kamar mandi aja rasanya kayak panas gitu, bahkan AC mungkin itu tuh 16 pun tuh kayak ya udah dingin aja, gak bisa yang dingin banget kayak gitu. Ya lebih protek ya, protek ke anak mungkin kayak sebelum berangkat sekolah itu udah dipakein sunblock, sunscreen yang kadang gak setiap hari tuh udah dipakein, yang memang khusus buat anak. Terus dibawain jaket, dibawain masker juga, soalnya memang bener-bener kulitnya jadi kering. Kulitnya tuh sampai yang kayak putih-putih gitu loh. Mungkin karena saking panasnya anak-anak di sekolah ini mungkin juga cuci muka maksudnya biar dingin. Akhirnya kulitnya mereka banyak sekali yang kering, terus ya lebih memperbanyak bekal minum.
1: Data terkini menurut prakirawan BMKG Levi Ratnasari menunjukkan bahwa suhu panas juga terasa di beberapa daerah di Jawa Timur dengan kisaran mencapai 37 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.
3: Mau untuk beberapa hari ini untuk wilayah Jawa Timur khususnya suhu udara memang terasa cukup menyengat atau lebih terasa panas gitu. Ini disebabkan karena adanya posisi gerak semu matahari di mana pada bulan Oktober matahari berada di selatan ekuator. Faktor ini menyebabkan suhu udara khususnya di wilayah selatan ekuator, wilayah Jawa Timur ini terasa lebih panas. Selain itu, faktor lainnya adalah penguatan angin timuran atau monsun Australia, di mana membawa massa udara kering dan hangat sehingga pembentukan awan sangat minim terjadi, serta radiasi matahari dapat mencapai permukaan bumi secara maksimal. Namun, mengingat masa peralihan dari musim atau kita akan memasuki awal musim hujan diperkirakan di akhir Oktober atau awal November, wilayah Jawa Timur sudah memasuki secara perlahan awal musim hujan, maka mungkin di bulan-bulan awal November mendatang sudah mulai adem karena sudah masuk awal musim hujan, seperti itu.
1: Melengkapi statement dari Levi, faktor meteorologis dan astronomis mencetus fenomena ini, dan tidak ada hubungannya dengan heat wave seperti yang melanda negara-negara subtropis. Saat ini, matahari berada dalam posisi kulminasi utama, yaitu berada tepat di atas garis lintang wilayah Jawa Timur atau sekitar 7 derajat lintang selatan, dan posisi ini membuat intensitas penyinaran matahari yang diterima permukaan bumi menjadi maksimal. Selain itu, karakteristik permukaan Pulau Jawa juga menjadi pencetus panas, di mana cenderung lebih cepat menyerap dan menyimpan panas lebih lama. Juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Widyawati mengatakan, suhu udara di atas 35 derajat Celcius ditambah tingkat kelembapan yang tinggi ternyata bisa berdampak pada dehidrasi tubuh hingga berpengaruh secara psikologis, khususnya para pejuang rupiah yang sehari-harinya mengukur aspal.
4: Iya, jadi kita tahu bahwa panas 35 derajat atau 35 derajat tadi betul-betul akan mempengaruhi kesehatan tentunya. Meskipun kadang orang suka bilang masih bisa tahan gitu. Yang memang paparan suhu tingginya itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama kalau disertai dengan kelembaban yang tinggi, kurangnya dehidrasi, dan juga ada beberapa yang kita perlu ketahui bahwa dampak kesehatan dari suhu panas ini adanya dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit. Nah, gejala yang muncul ini banyak menimbulkan misalnya kelelahan. Kemudian kalau kita suka terjadi kram otot, kemudian pusing, sakit kepala, dan juga keringat berlebihan. Nah, ini juga karena mungkin panas terik, kemudian kepalanya sakit, nggak nyaman tubuhnya, akan menimbulkan tekanan emosional dan masalah kesehatan mental lainnya.
1: Ahli Gizi UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Jawa Timur, Nilu Putu Ayu mengatakan, di suhu panas ini, perlu mencegah dan mendeteksi tanda-tanda dehidrasi.
4: Dalam kondisi seperti ini, kita minum kopi, kita minum teh tidak diimbangi oleh asupan cairan, ya kemungkinan kita dehidrasi. Termasuk juga minum minuman yang manis, itu juga memungkinkan kita dehidrasi, apalagi tidak diikuti dengan konsumsi air mineral yang cukup.
1: Cuaca panas ekstrim di Jawa Timur tahun ini adalah pengingat nyata akan kerentanan kita terhadap perubahan iklim dan dinamika alam. Ini menuntut kewaspadaan kolektif, dari menjaga kesehatan pribadi hingga memastikan infrastruktur publik seperti ketersediaan air tetap aman. Kabar baiknya, BMKG memprediksi kondisi panas ekstrim ini bersifat temporal. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, memperkirakan suhu panas ini akan berangsur meredah di akhir Oktober hingga awal November 2025, seiring dengan masuknya musim hujan dan peningkatan tutupan awan yang akan meredam radiasi matahari. Di tengah gerah yang mencekik, kita diuji untuk tetap teduh, sabar, dan menabur empati. Karena dengan demikian, masyarakat Jawa Timur akan mampu melewati terik ini sebelum akhirnya awan hujan datang, membawa kelegaan yang dinantikan.
0: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
5: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan, dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

0: tengah hiruk pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
1: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
0: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita pada kali ini mengenai tiga perkara yang bisa meninggikan derajat seorang mukmin. Apa itu? It'amut ta'am wa ifsa'us salam wassalatu billayli wan nasun niyam. Tiga perkara itu tidak lain adalah memberi makan, menyebarkan salam, dan salat di malam hari tatkala orang sedang tidur. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, memberi makan merupakan sebab diampuninya dosa-dosa dan juga menjadi sebab seseorang masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada tawanan dari makanan yang mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak lain kami memberikan makan kepada kalian karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami di suatu hari di mana wajah-wajah itu muram, sangat sulit. Fawaqahum Allahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah menyelamatkan mereka dari keburukan di hari itu dan Allah berikan kepada mereka kesenangan dan kegembiraan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kesabaran mereka berupa surga dan juga sutra. Surat Al-Insan ayat 8-12. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, di antara juga keutamaan memberi makan, disebutkan tatkala ada seorang pelacur yang berjalan kemudian mendapati sumur dan dia minum di sumur. Ketika naik ke atas, ternyata didapati anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu, pelacur ini masuk lagi ke dalam sumur dan memenuhi sepatunya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa pelacur tersebut. Disebutkan dalam hadis, فَشَكَرَ lahu. Faghfaralah. Allah Ta'ala bersyukur kepadanya dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah, memberi makan, memberi minum anjing saja bisa menyebabkan dosa-dosa pelacur diampuni. Dan orang yang suka memberi makan akan menyebabkan dia terhindar dari neraka. Sementara menghalangi orang dari memberi makan akan menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudassir ayat 42-44, "Ma salakakum fi syaqar? Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin." Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Walam naqunut'imul miskin. Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau kita melihat ada orang miskin, orang kesusahan, jangan nunggu diminta. Berikanlah kepadanya apa yang kita punya. Niscaya akan memasukkan kita ke dalam surga dan membebaskan dari neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha." Ada seorang wanita masuk neraka dengan sebab kucing yang dikurungnya. "La hiya at'amadha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hasasil ardi." Dia tidak memberikan makan dan dia juga tidak melepaskannya untuk mencari serangga-serangga bumi. Hadis muttafaqun alaih. Oleh karenanya, apabila kita punya kelebihan harta, beli makanan, bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Atau kita beli beras yang banyak, kemudian adakan pengajian di rumahnya, pengajian berhadiah beras. Siapa yang datang, berikan 3 liter beras, atau 2 liter beras, atau sekurang-kurangnya 1 liter beras. Niscaya kita termasuk orang yang memberi makan kepada orang. Pengajian berhadiah beras. Dan begitulah cara berdakwah Rasulullah. Ada orang masuk Islam dikasih kambing. Kalau kita tidak bisa ngasih kambing, ya minimal kasih beras. 2 liter atau 3 liter setiap yang datang. InsyaAllah pengajian penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul ba'da. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang selayaknya dijadikan seorang mukmin sebagai i'tibar, yang dengannya dia memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang begitu kecil, di antaranya adalah semut. Subhanallah. Rasulullah menceritakan tentang seorang nabi. Dia bersandar pada sebatang kayu. Ternyata ada seekor semut yang menggigitnya dan dia marah. Lantas dia bakar sarang semut tersebut seluruhnya. Allah menegurnya. Allah mengatakan kepadanya, "Qatalta ummatan tusabbihullah, fahal lana mlah wahidah?" Engkau telah membunuh satu spes makhluk hidup yang mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah hanya satu ekor semut? Allahu Akbar. Jadi pada intinya, Allah Subhanahu wa taala mengecamnya membunuh sarang semut. Karena dia yang salah, dia nyandar di sarang semut. Atau semut menggigitnya, kemudian dia bunuh seluruh semut tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita, semut adalah makhluk ciptaan Allah yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Nabiullah Sulaiman. Alaihi afdhalus salati wat taslim. Allah memuat dalam kisah Al-Qur'an. Bahkan diberi dengan nama surat An-Naml, surat semut. Baginda Sulaiman berjalan dengan pasukannya. Tatkala mereka melewati lembah semut, Wadi Naml, berkatalah ketika itu sang ratu, "Qalat Namlah, ayyuhan namlu dukhulu masakinakum." Maka seketika berkatalah sang ratu semut, dan subhanallah, ternyata diketahui memang yang memerintah semut adalah remut semut ratu, semut betina. Semut ratunya yang memerintahkan, yang mengeluarkan segala macam perintah-perintah kepada rakyatnya. Dan ini menunjukkan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Qalat namlatun, berkatalah ratu semut, karena yang memimpin semut adalah ratu betinanya. Dia mengatakan kepada seluruh rakyatnya, "Ayyuhan namlu, wahai seluruh bangsa semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian, sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu." Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. "Wahum la yash'urun." mereka tidak pernah merasa, mereka tidak sadar telah meminjak kalian. Allahu Akbar. Maka seketika seluruh rakyatnya patuh dan tunduk kepada pimpinan mereka. Seketika seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang mereka, Sulaiman pun tersenyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman tersenyum, tertawa mendengar perkataan semut tersebut. Subhanallah. Ada pelajaran yang bagus kita ambil daripada kisah semut ini. Bahwasanya kepatuhan masyarakat, rakyat kepada pemimpin dalam perkara-perkara ma'ruf akan menyelamatkan. Bayangkan andai kata masyarakat semut tidak patuh kepada pemimpin mereka, apa jadinya? Boleh saja mereka akan terinjak-injak. Boleh saja mereka akan binasa. Subhanallah. Tapi tatkala mereka seluruhnya masuk ke dalam liang-liang mereka, semua selamat. Demikian juga dalam masyarakat besar suatu negeri yang taat kepada pemimpinnya, insyaallah masyarakat aman, damai, selamat. Dalam perkara-perkara ma'ruf tentunya. Tapi yang menentang pemimpinnya akan terjadi berbagai macam ragam kerusakan. Karena itulah dalam agama Islam, Allah tabaraka ta'ala mengatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya dan para pemimpin kalian. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, seorang pemimpin wajib bertanggung jawab dengan seluruh masyarakatnya. Lihatlah, ratu semut, seekor semut, betapa bertanggung jawabnya dengan segala macam bentuk rakyat-rakyatnya. Sehingga dia keluarkan perintah, wahai masyarakatku, seluruhnya masuk ke dalam sarang-sarang kalian. Sulaiman akan lewat dan bala tentaranya. Menunjukkan apa? Menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung jawab menjaga masyarakatnya, menjaga seluruh masyarakatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah mengancam seorang pemimpin yang ghasyun li ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya, masyarakatnya. Terancam. Tidak akan masuk surga. Tidak akan mencium baunya surga. Subhanallah. Maka sungguh pelajaran semut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengkuatkan kepada kita benarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Mengkuatkan kepada kita benarnya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi seluruh masyarakat taat kepada pemimpin. Di sanalah letak kebahagiaan mereka, keselamatan mereka. Dan sungguh kita melihat negeri-negeri kaum muslimin tatkala masyarakatnya tidak taat kepada pemimpin, bahkan membangkang, bahkan memberontak, pertumpahan darah terjadi. Muncullah berbagai macam ragam fitnah. Negerinya chaos, berkepanjangan peperangan dan seterusnya. Ini gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah semut ini akanlah menjadi itibar sepanjang zaman bagi orang-orang yang berakal, bahwasanya wajib setiap masyarakat taat kepada pimpinan dan wajib bagi setiap pemimpin melindungi rakyatnya daripada segala yang membahayakan mereka. Baik daripada berbagai macam perkara-perkara bahaya-bahaya syahwat maupun bahaya syubhat, dia wajib melindungi masyarakatnya, rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa. Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin. Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada Zat yang Maha Kaya. Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hamba nan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang Maha Pemurah. Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdoa kepadaku, mereka akan masuk ke neraka Jahannam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab. Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur, atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adzan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Fa'akthirud du'a'. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, Inna allaha hayyun karimun, yastahyi idha rafa'a rajulu ilaihi yadaihi an yuraddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis riwayat Tabrani. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah, hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam sholatnya, dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih jalla wa 'azza wa sana'i 'alayhi thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu 'alayhi wa sallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, berdoalah dengan suara lirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila." Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra, ayat 110. Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nida'an khafiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran Surat Maryam ayat 2 dan 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat pernah berzikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ayyuhan nas, irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Innahu ma'akum, innahu sami'un qaribun." Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar, lagi maha dekat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, berdoa dengan khusyuk, merendahkan hati, dan penuh harap. Allah Ta'ala memuji para nabi, karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap, dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairati, wa yada'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, irhamni in syi'ta, urzuqni in syi'ta, wal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'al ma yasha', la mukriha lah." Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau." Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah." Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya, orang berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini, ampunilah ya Allah." Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangi 3 kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa doaku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, "Saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, "Mal isti'jal?" Qal, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajibu li." Fayastahsiru 'inda dhalika wa yad'u ad-du'a. Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa?" Beliau bersabda, "Orang yang berdoa ini berkata, 'Saya telah berdoa, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan.' Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu wa in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adani la'u'idhannah." Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kesebelas, hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Ta'ala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. Wa yad'ul insanu bisyarri tu'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11. Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya dengan doa keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kedua belas, menghindari makanan dan harta haram. Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, lusuh, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, Ya Allah." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam memperhatikannya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Adabun Islamiyah.
7: Adab ketika marah. Marah adalah suatu kondisi yang kadang menimpa manusia. Bahkan terkadang manusia tidak dapat menghindarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada seorang laki-laki, "La taghdab," jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata dalam Al-Fath, Al-Qatabi berkata, arti perkataan beliau yakni jangan marah adalah jauhi sebab-sebab marah dan jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Sementara marah itu sendiri tidaklah terlarang, karena ia adalah tabiat yang tidak akan hilang dari diri manusia. Akan tetapi, hendaknya seorang muslim memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Kami akan menyebutkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pertama, jangan marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika marah dilakukan karena Allah, niscaya hal itu menjadi sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapat pahala. Kemarahan itu bergolak dalam hati jika hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Jihad fisabilillah juga merupakan bentuk kemarahan karena Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, hendaklah seorang muslim tidak marah kecuali karena Allah, sehingga ia mendapatkan pahala dalam marahnya. Hendaknya pula, ia menjauhi kemarahan karena urusan dunia yang tidak mendatangkan pahala. Nabi SAW tidak pernah marah karena dirinya, tetapi ia marah karena Allah Ta'ala. Beliau pun tidak dendam kecuali karena Allah semata. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma khayyirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam ya'tham fa idza kana al-ithmu kana ab'adahuma minhu. Wallahi man taqama li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qattu hatta tuntahaka hurumatullahi fayantaqimu lillahi." Yang artinya, tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selama tidak mendatangkan dosa. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi, kecuali apabila larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah. Kedua, berlemah lembut dan tidak marah karena urusan dunia. Sesungguhnya semua kemarahan itu buruk kecuali marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diketahui bahwa marah terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang yang menyelisihinya. memukulnya, dan menghinanya sehingga ia terjerumus dalam dosa besar, bahkan terkadang sampai memutus hubungan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqdab," jangan marah. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini berisi perintah untuk menjauhi kemarahan atau perintah untuk menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadziminal ghaidha," yang artinya dan orang-orang yang menahan amarah. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asy-Syaj Abdul Qais, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilmu wal-anatu," yang artinya, sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun dan hati-hati. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketiga, mengingat kekuasaan dan keagungan Allah. Jika seseorang mengingat kekuasaan Allah atas dirinya, keagungan Allah, perlindungan Allah, dan keperkasaan Allah, ketika ia sedang marah, niscaya semua itu akan meredam amarahnya. Bahkan, mungkin tidak jadi marah sama sekali. Sesungguhnya ini adalah adab yang paling bermanfaat yang dapat menolong seseorang untuk berlaku santun dan sabar. Keempat, menahan dan meredam amarah jika telah muncul. Seseorang yang menahan dan meredam amarahnya yang telah muncul disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata dalam Fathul Bari, dua ayat tersebut bukanlah dalil untuk menghindari marah. Akan tetapi, ketika marah itu memuncak, hendaknya ia menahannya dan meredamnya untuk menghindari tindakan keji. Itulah yang dimaksud. Menahan amarah akan mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana yang diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa." Yang artinya, barang siapa yang dapat menahan amarahnya sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu, Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Tidak diragukan lagi bahwa pahala tersebut diberikan karena seseorang menahan amarahnya. Kelima, berlindung kepada Allah ketika marah. Berlindung kepada Allah merupakan tindakan yang paling efektif untuk meredakan dan menghilangkan marah, karena sebenarnya marah berasal dari api syaitan. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu ketika marah. Seandainya seseorang mau berlindung kepada Allah, tentu hal itu akan lebih baik baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billahi sakana ghadabuhu." Yang artinya, jika seseorang yang marah mengucapkan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, niscaya akan reda kemarahannya. Dan hadis yang lain disebutkan, "Istabba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta tafakha wajhuhu." وَتَغَيَّرُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang artinya, dua orang laki-laki saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari keduanya marah dan memuncak kemarahannya sehingga memerah dan berubahlah wajahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang ia rasakan." Yakni apabila ia mengucapkan a'udzu billahi min

wasallam, petunjuk dan anjuran beliau untuk berlindung kepada Allah dari syaitan ketika marah. Sebab syaitanlah yang menyulut kemarahan pada diri manusia. Lihatlah juga kepada buruknya pengaruh marah sehingga membuat laki-laki tadi menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan enggan untuk memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata dalam Fathul Bari, "Pergilah" adalah ucapan orang itu kepada laki-laki yang menyuruhnya untuk berta'awud, yakni uruslah urusanmu sendiri. Seolah-olah orang itu seorang kafir atau munafik, atau mungkin juga ia telah dikuasai marah yang mengeluarkannya dari sikap wajar, sehingga ia menghardik dan menolak nasihat yang ditujukan kepadanya untuk menghilangkan marahnya dengan jawaban yang buruk. Disebutkan bahwa orang Arab tersebut berasal dari pedalaman dan ia mengira bahwa tidaklah yang berlindung dari syaitan melainkan orang gila. Orang itu tidak tahu bahwa marah adalah salah satu kejahatan syaitan sehingga menyebabkannya keluar dari fitrah, yaitu kondisi yang normal. Syaitan juga membisiki orang yang marah supaya merusak harta dengan merobek bajunya, memecahkan tempat air, menyerang orang yang membuatnya marah, dan sebagainya yang menyebabkannya keluar dari sikap yang wajar. Keenam, diam. Diam ketika marah merupakan salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Yang artinya, ajarilah, permudahlah, dan janganlah menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sebab terkadang orang yang sedang marah mengatakan sesuatu yang dapat merusak agamanya, menyalahkan api perselisihan, dan menambah kedengkian sehingga menjadikan urusan semakin rumit, serta mengucapkan sesuatu yang akan membuatnya menyesal setelah marahnya itu reda. Ketujuh, mengubah posisi ketika marah. Mengubah posisi ketika marah juga merupakan petunjuk dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyattaji." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dalam Al-Ihsan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Yang demikian ini, wallahu a'lam, karena berdiri bisa membuat seseorang cepat marah dan bersitegang daripada duduk. Demikian juga orang yang duduk daripada yang berbaring. Oleh karena itulah Nabi SAW memerintahkan demikian, maka seharusnya seorang muslim melakukannya jika ia marah karena sesuatu hal. Kedelapan, berwudu atau mandi dan semisalnya. Marah adalah api syaitan yang berakibat mendidihnya darah dan terbakarnya urat syaraf. Maka dari itu, wudu, mandi, atau yang semisalnya, apalagi jika menggunakan air yang dingin, akan memadamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah serta gejolak darah. Disebutkan dalam banyak atsar, yaitu riwayat para salaf tentang hal tersebut dan pengaruhnya. Sudah banyak pula bukti mengenai kebenarannya, sehingga hal itu tidak perlu dibantah lagi. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang muslim tidak meninggalkan wudu saat marah sedang memuncak. Kesembilan, memberi maaf dan bersabar. Selayaknya

0: Orang yang marah memberikan ampunan bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya. Sebagaimana Allah telah memuji para hambanya, wa idza ma ghadibu hum yaghfiruna, yang artinya, dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-37. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, santun, dan pemaaf kepada orang yang bersalah. Bahkan di antara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam Taurat yang berbunyi, dan ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun ia memaafkan dan memberikan ampunan. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 10. Jangan membalas keburukan dengan keburukan yang berlebihan. Jika seseorang bersikeras untuk membalas keburukan, maka janganlah ia membalasnya dengan keburukan yang melebihinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'uqibtum bihi, wa la in shabartum lahu khairun lis-sabirin." Yang artinya, jika kamu membalas, menghukum, maka balaslah dengan yang semisal dengan keburukan yang telah mereka lakukan. Tetapi jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Apabila seseorang dijelek-jelekan, kemudian ia ingin membalasnya, maka tidak selayaknya ia berlebihan dalam membalasnya. Apabila melakukan yang demikian, niscaya ia termasuk orang yang zalim. Adapun memaafkan dan menyalaminya, tentu itu yang lebih utama. Demikian juga di sana terdapat banyak jenis kejahatan yang tidak selayaknya bagi seorang muslim membalas yang semisalnya. Jika seseorang muslim menuduhnya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut. Begitu pula jika seseorang menuduh ibunya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas tuduhan tersebut. Sebab perbuatan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila setiap muslim melaksanakan adab sebagaimana disebutkan dalam bab ini, yaitu ketika marah, tentu hal itu lebih baik bagi mereka, serta akan berkuranglah kesalahan dan dosa yang kerap kali muncul akibat emosi. Selain itu, manusia tidak akan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan Allah karena marahnya. Hanya Allah sajalah tempat memohon. Inilah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bagi kita dari adab yang berhubungan dengan marah, yang jumlahnya ada 10 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Alima, sarana penyubur keimanan. Allah.

0: Sangat kikir dengan air mata, ya Ikhwan. Sangat kikir. Kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di solat tahajud.
1: Hayya ala salam.
0: Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal. Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur Rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma zaahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.

0: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salmanul Farisi dan Suhaibur Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW mendidik umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah, itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk solat saya. Untuk solat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada solat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya solat, yang satu solat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata. Basah dengan air mata, sahkah solat saya?" Subhanallah al-azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam solat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya solat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah solat saya? Benarkah solat saya seperti solat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut." Temukan. Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer. dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70, Honda Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah. Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan. Dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tapi air mata ini keluar, air mata ini keluar." Oh muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamunul jannah, afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah mereka masuk Islam, saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Umar, "Apa kata Rasulullah SAW, sebentar lagi akan muncul
1: menuju kalian seseorang dari penduduk surga. Tiba-tiba muncul seseorang yang enggak dikenal. Orangnya tidak pernah dikenal. Atau orangnya dari kalangan biasa. Tidak seperti Abu Bakar, tidak seperti Umar. Membuat penasaran Abdullah bin Umar. Sehingga dia mencari akal untuk bisa tinggal di rumah orang tersebut. Melihat-lihat apa perbuatan, apa amalnya. Sehingga disebut oleh Rasulullah SAW, dia adalah orang yang penduduk surga. Sedangkan kakinya masih mencercah bumi. Detak jantungnya masih ada terdengar di bumi. Rasulullah telah menyebutnya, akan muncul nanti kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Subhanallah. Penduduk surga luar biasa sekali. Akhirnya Abdullah bin Umar mencari akal untuk bisa. Datang dia kepada orang tersebut. Ke rumah. Dia bilang, wahai fulan, terus terang nih, saya bertengkar dengan ayah, dengan orang tua saya, Umar bin Khattab. Kalaulah boleh engkau mengizinkan saya untuk menginap di rumah. Boleh? Boleh? Silakan. Anda wahai, silakan tinggal di rumah. Selama satu hari, dua hari, tiga hari tinggal di rumah orang tersebut, tidak ada amalan yang bisa dibanggakan. Abdullah bin Umar, siapa dia? Seorang zahid, abid, ahli ibadah, orang yang zuhud. Ketika dia melihat orang ini biasa saja, tidak ada pengaruh. Cuma yang dia lihat amalannya, kalau dia terbangun dari tidurnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat Allah, kemudian dia tidur lagi. Sampai kata Abdullah bin Umar, sampai saya mengecilkan keberadaannya. Alah, kecil berarti. Dia bilang, hari ketiga, kawan, hari ketiga adalah terakhir bagi tamu seorang muslim kepada saudaranya. Dan saya katakan kepada engkau, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah, dengan Umar bin Khattab, orang tuaku. Akan tetapi aku mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa engkau adalah penduduk surga. Dan aku ingin melihat amal seharianmu selama tiga hari. Apa kata orang tersebut? Ya, sesungguhnya amalku yang engkau lihat, wahai Abdullah bin Umar. Apa yang engkau lihat selama tiga hari ini, itulah amalku. Sampai Abdullah bin Umar berangkat. Ya udahlah, kalau begitu mudah sekali masuk surga. Ketika Abdullah bin Umar sudah mulai berjalan, dipanggilnya kembali. Wahai Abdullah bin Umar, ta'al, kemarilah. Mari. Datang Abdullah bin Umar. Apa wahai gerangan, wahai fulan? Apa katanya? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan posisiku, maka aku berpikir tentang Allah. Maka aku melihat bahwa tidak ada amalan yang dapat aku banggakan di hadapan Allah kecuali satu. Apa itu? Apa amalan yang membuat engkau bisa membanggakan diri engkau di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa itu? Apa katanya? Demi Allah, inni la ajidu li ahadin minal muslimina fi nafsi ghisyan wala hasadan ala khairin a'ta'ullahu iya. Demi Allah, setiap saya hendak tidur, saya periksa diri saya, saya periksa batin saya periksa hati saya, kiranya saya dapatkan hati saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Setiap saya tidur, saya tidak pernah benci dan dengki kepada seorang muslim pun. Tidak ada benci dari sesuatu yang Allah telah berikan kepadanya. Saya tidak pernah. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutaq. Kalau itu yang engkau sebutkan, wahai fulan, ini pula yang kami tidak mampu. Ini pula yang kami tidak mampu melakukan. Berarti ini pekerjaan yang berat. Lepas dari hasad berat.
0: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar
2: apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut? Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam. Tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anak. Ampunkan aku, anak. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepadaku, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang kau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu, takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat meneka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan dengan azab neraka, wahai bunda. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun, wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan

0: tangannya tidak bisa sampai ke langit, di tengahnya dimakan kumbang pula. Kalaulah doamu terucap atasku wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia, maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku, sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku, bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya. Dan aku berharap, berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, radio suara al-iman. Suara al-iman, sarana penyubur keimanan.

At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah. Salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi. Satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Bejana miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan kepada orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah, menuju Makkah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran. Sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terdetik dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dausi mempunyai hikayat dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita dengarkan hikayat tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkata, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian, para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Maka jangan berbicara dengan laki-laki itu. Jangan mendengar apapun darinya. Dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya.' At-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji dan kepada merekalah kami mengagungkan, aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid,
Aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami. Beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit kepadanya. Sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu, Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar dari ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, "Aku diam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik. Maka jelaskanlah ajaranmu kepadaku.' Di saat itulah Rasulullah SAW menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak pernah melihat sebuah perkara yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku mengulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan aku masuk Islam." At-Tufail berkata, "Kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya. Selama itu, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, 'Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar dia memberiku sebuah bukti yang mendukungku dalam dakwahku kepada mereka.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, 'Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti.' Kah? Tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, 'Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka.' Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, 'Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan engkau bukan termasuk golonganku.' Bapakku bertanya, 'Mengapa wahai anakku?' Aku menjawab, 'Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam.' Dia berkata, 'Anakku, agamamu adalah agamaku juga.' Aku berkata, 'Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui.' Maka bapakku pun pergi. Dia mandi dan mensucikan bajunya.
Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu dan kamu bukan termasuk golonganku." Dia bertanya, "Bapak dan ibumu sebagai jaminanku?"

Mengapa? Aku menjawab, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad. Dia berkata, agamamu adalah agamaku. Aku berkata, pergilah dan bersucilah dengan air Dhi Asyura. Dia berkata, bapak dan ibuku sebagai jaminanmu, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini dari Dhi Asyura? Aku menjawab, celaka kamu dan celaka juga Dhi Asyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pecel itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya. Maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera. Kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail melanjutkan kisahnya. Aku datang bersama Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW di Makkah. Di saat itu Nabi SAW bersabda kepadaku, hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Dauslah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Lalu Rasulullah SAW berdiri mengambil air. Beliau berwuduk kemudian mengerjakan sholat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut. At-Tufail melanjutkan, aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi SAW bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam. Dan Islam mereka pun telah bagus. Rasulullah SAW berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaybar kepada kami, sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur. At-Tufail berkata, setelah itu, aku terus bersama Rasulullah SAW sampai Allah Ta'ala membuka Makkah untuk beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya. Maka Nabi SAW mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan mata para pemujanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair. Wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu.

dan anaknya dalam mentaati Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memenangi Musailamah Al-Kadzab. Putranya ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Al-Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskanlah kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi kepalaku dicukur. Seorang burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amru mencari-cariku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali, lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia At-Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amru, mereka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amru bin At-Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amru justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini, tidak ada seorang yang sebagian anggotanya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk tiba. Amru bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang syahid dan bapak.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah jadikan untuk isi neraka jahannam, yaitu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, akan tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk isi neraka jahannam dari golongan jin dan dari golongan manusia. Oleh karena itu, maka siapa saja di antara dua golongan ini yang mereka kufur, yang mereka memiliki hati namun enggan untuk beriman, enggan untuk meyakini bahwasanya mereka wajib untuk beribadah kepada Allah, mereka memiliki mata namun menolak untuk mengakui keagungan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka pun memiliki telinga namun tidak mau menerima hak, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, maka itulah mereka di antara dua golongan tersebut yang akan menjadi isi dari neraka jahannam waliyatubillah. Mereka adalah bagaikan binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih sesat, lebih buruk. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut.

0: Suara Al-Iman 846 kHz lil mu'minina wal mu'minat.
1: Semenit manfaat.
2: Barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia telah menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Dia telah menikam Rasulullah SAW karena dia menganggap bahwa Rasulullah SAW mempunyai sahabat-sahabat yang jelek. Ini adalah merupakan teguran, peringatan kepada kita semuanya, bahwa barang siapa yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum, berarti dia sadar atau tidak, mengaku atau tidak mengaku, bahwa dia telah menikam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia termulia yang memiliki sahabat-sahabat yang termulia, yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, dan telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Taurat dan Injil, tentang sifat-sifat mereka, tentang keutamaan mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita adalah untuk mempelajari, untuk menjalani, yakni agama yang dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.
1: Semenit manfaat.
3: Kita harus memahami bahwasanya kenapa atau apa sebab Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan juga para rasul. Di antara misi utama mereka adalah mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang yang paling utama adalah ani'budullah wajtanibut taghut, yaitu para rasul itu memerintahkan umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk taghut, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diikuti, yang ditaati, melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah taghut, itu harus dijauhi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah, tentu Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengajarkan kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita beribadah seenaknya sendiri, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kreasi kita, nah apa gunanya Allah mengutus Rasulullah? Karena Rasulullah itu untuk mengajarkan kita bagaimana cara beribadah.
4: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan Islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
6: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846. 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid. Meneguhkan iman, memperkokoh akidah. Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
7: Hah? Serius?
6: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat dengan hotel berbintang jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
7: Wah, deket banget. Berapa harganya?
6: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
7: Berangkatnya bulan apa aja?
6: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
7: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
6: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
7: Wah,
6: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08131 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id.
7: Oke deh, aku daftar sekarang.
6: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM. Setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
8: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
6: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
9: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
10: Info sehat.
11: In atau yang dikenal virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan kini sudah menyebar di beberapa negara di penjuru dunia. Virus corona bisa menyerang siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan bayi. Infeksi virus corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan dan sakit kepala, sesak nafas, dan nyeri dada. Umumnya, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala ini muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang bisa tertular virus corona melalui berbagai cara, seperti kontak jarak dekat dengan penderita virus corona, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan, terkena cairan tubuh penderita yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin, serta memegang mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan. Tentunya akan lebih berbahaya jika terjadi pada orang yang sedang sakit atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik dan pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah menggunakan toilet, setelah membuang sampah, serta batuk atau bersin. Apabila Anda berada di kendaraan, gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70% yang efektif membasmi kuman. Kedua, gunakan masker. Ada dua macam masker yang bisa digunakan, yaitu masker bedah dan masker N95. Meski tidak sepenuhnya efektif, penggunaan masker bisa menurunkan risiko penyebaran corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman dibanding orang sehat. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Anda bisa mengkonsumsi makanan sehat,

0: seperti sayuran dan buah-buahan, makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain itu, Anda bisa menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga rutin, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Agar tidak tertular virus ini, dianjurkan untuk tidak bepergian ke tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona maupun yang berpotensi menjadi lokasi penyebaran virus corona. Jika Anda mengalami gejala demam, batuk, pilek yang disertai lemas, dan sesak nafas, segera periksakan diri ke rumah sakit terdekat agar dipastikan penyebabnya dan mendapat penanganan yang tepat. Info kesehatan ini kita ambil dari alodokter.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Penyakit gula atau diabetes mellitus atau DM adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau peningkatan glukosa atau kadar gula dalam darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Jika proses dalam tubuh seimbang, maka kelebihan glukosa dalam tubuh manusia tidak akan menimbulkan penyakit. Tapi, jika kadar insulin rendah atau insulin tidak diproduksi, maka ini dapat menyebabkan kadar glukosa menumpuk dalam darah atau yang lebih dikenal dengan sakit gula atau DM. Penyakit DM bisa dialami siapa saja, baik yang kurus atau yang gemuk, baik yang muda atau yang tua, baik wanita ataupun pria, pada semua tingkat anatomik. Manifestasi komplikasi kronik dapat terjadi pada tingkat pembuluh darah kecil atau mikrovaskular berupa kelainan pada retina mata, glomerulus, ginjal, saraf, dan pada otot jantung atau kardiomiopati. Pada pembuluh darah besar, manifestasi komplikasi kronik DM dapat terjadi pada pembuluh darah serebral, jantung atau penyakit jantung koroner, dan pembuluh darah perifer atau tungkai bawah. Komplikasi lain DM dapat berupa kerentanan terhadap infeksi saluran kemih, tuberkulosis paru, dan infeksi kaki yang kemudian dapat menjadi ulkus atau gangrene diabetes. Komplikasi dari penyakit DM bisa dicegah asalkan gula darah bisa terkontrol dengan baik. Pengontrolan kadar gula darah meliputi, pertama, penjagaan makanan. Penderita sebaiknya mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat rendah dan lambat menjadi gula. Perbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran, terutama kubis, kacang panjang, dan paprika untuk memperbaiki fungsi pankreas. Pengaturan pola makan membutuhkan kedisiplinan. Sebaiknya, konsultasikan dengan ahli gizi mengenai pola makan yang tepat bagi penderita DM. Kedua, olahraga yang teratur. Olahraga yang benar dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi resistensi insulin, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan berat badan, mencegah kegemukan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi. Ketiga, minum obat secara rutin. Penggunaan obat penurun gula darah diberikan setelah dengan cara pengaturan makan dan olahraga kadar gula darah belum terkontrol. Keempat, cukup istirahat dan menghindari stres. Faktor stres juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan gula darah. Peran dan dukungan dari keluarga sangat dibutuhkan untuk membantu dan meningkatkan penderita DM agar bisa

0: mengelola penyakitnya dengan baik. Jika kadar gula darah dapat terkontrol dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi komplikasi penyakit DM. Info kesehatan ini kami nukil dari Majalah Kesehatan Muslim, edisi 2 tahun 1 oleh Dr. Adhika Mianoki.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semua agama menyatakan saya beriman kepada Tuhan, dan semua mengklaim adalah orang-orang beriman. Agar tidak terjadi pembiasan dan juga kerancuan, kita akan definisikan mukmin sejati. Mukmin menurut kacamata ayat 2-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, ya, bukan hanya menyebut, sedang berzikir, terlintas nama Allah disebut, dituturkan, maka hatinya langsung bergetar, hatinya tersentuh, hatinya langsung tertaut dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, kecintaan dan harap. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah, baik kauniyah alam semesta, wasyariyah dan syariat, maksudnya Alkitab wa sunnah, zadatuhum imana, maka imannya akan bertambah. Inilah juga ciri daripada sekian ciri, ya, orang-orang yang beriman sejati, mukmin sejati. Selanjutnya, wa'ala rabbihim, ciri yang ketiga adalah, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah, dia penuh dengan ketawakalan. Dengan demikian, di antara orang yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, setelah Rasulullah menjelaskan kriteria mereka terakhir, wa'ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhannya mereka bertawakal. Adapun ciri yang berikutnya, yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Maknanya bukan hanya menjalankan, akan tetapi menegakkan rukunnya, syaratnya, sunah-sunahnya disempurnakan. Yang paling puncak adalah kekhusyuan, karena khusyuk adalah ruh daripada ibadah kita kepada Allah. Nah, yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari harta rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka infakkan kepada Allah untuk disalurkan kepada fakir miskin, untuk dipinjamkan kepada Allah, disalurkan kepada jalan-jalan kebaikan. Dari situlah kita berhak mendapatkan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah mukmin yang sejati, haqqa. Lahum darajatun indallah, lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan beberapa derajat, tingkatan kemuliaan di sisi Tuhannya, yaitu Allah. Wa maghfiratun, bukan hanya itu saja, Allah kasih lagi pengampunan, bukan hanya itu aja, wa rizqun.

karim, rizki, yaan, penuh dengan kesenangan dan berbagai macam bentuk penghormatan Allah kepadanya. Qila dkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Maksudnya dimuliakan dengan berbagai macam kenikmatan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita jiwai sehingga kita bisa menjadi mukmin yang sejati. Mukmin yang tidak tembus ke dalam hati, hanya menjadi orasi lisan, teori di dalam kertas, maka kecenderungan kita akan menjadi munafik. Dan itu yang ditakutkan oleh para sahabat. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan dan buruknya akhlak. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahannam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya, seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahannam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahannam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapat di bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman,

dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara, dimanapun dia berada kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan, dia merasakan ada kesalahan, dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan. Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu ta'ala alam bisawab.

0: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
1: Terkadang ketegasan juga dibutuhkan, ya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan. Ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka narifku fshain illa zanah, wa manuzi'an shayin illa shanah. Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal, melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut, melainkan akan merusaknya. Ya. Inna Allah a'ata birifqi ma la yu'ti li ghairihi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain, enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Andainya guru ya, bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Dengan kita bertanya saja, kenapa kok gini? Dia sudah paham. Ya. Dia sudah gak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya, kamu telah berbuat ini begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai ya dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini adalah ya dilihat, ditimbang ya maslahatnya, mafsadahnya, ya hikmahnya oleh seorang guru.
0: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
1: Ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya, benar-benar ya, melihat murid-muridnya, ya, bagaimana keadaannya masing-masing. Ya. Sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat, ya, waktunya kapan diberikan? Ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari? Ya. Apakah sebelum makan atau sudah makan? Ya. Sebelum makannya berapa jam? Itu semua, ya. Seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'ala.
0: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci. Justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
1: Oh,

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. فَقَدْ

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka, karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. قُلْ

0: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
1: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzab yawmin 'adzim.
0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: قُلْ

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Oh, amin.

0: Amin.
1: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

0: Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."
1: Dan

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat." Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.
1: Qul

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu, orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku. Dan aku tidak

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Ya, ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

0: Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.
1: Qul

0: Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya.
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
0: Dan kaummu mendustakannya, azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.
1: وَإِنَّ

Apabila engkau, Muhammad, melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih, dan azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika Dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan milik-Nyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

0: yakun.
1: Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Amin.
1: Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.
0: Oh, amin.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
1: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki.

Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Wah.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.

0: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
1: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu, yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
0: Inna Allah faliqul habbi wan nawaa

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

0: والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu, ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah. Padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah, dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti.

0: حَفِيظٌ.
1: Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, "Engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab," dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: الدعاء للمتزوج.
4: Doa untuk si pengantin.
3: يقال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
4: Semoga Allah memberkatimu dan memberkati pernikahanmu ini serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.
3: تلقين المحتضر.
4: Mentalkin orang yang sekarat.
3: Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
4: Barang siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka ia pasti masuk surga.
5: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi amr.
6: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
7: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah, sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
5: أذكار الصباح.
8: ذكر di waktu pagi.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang maha esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
1: Asbahna.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahumma

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: الدنيا
1: ثلاث مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, 1 kali.

0: Amin. Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Allah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
4: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
5: Iman memiliki cabang-cabang. Cabang pertama la ilaha illallah. Cabang pertama la ilaha illallah. Adapun yang terakhir menyingkirkan segala gangguan yang membahayakan yang berada di jalan.
6: Iman itu ibarat sebuah pohon yang ada akarnya sebagai fondasi dan ada batangnya, ada cabangnya, juga ada buahnya. Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang-cabangnya. Yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, yang ini berarti adalah tauhid. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari suatu jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبينا.
1: جهيا سنة.
2: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أسنحتها لطالب العلم رضا بما تصنع. Barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Cahaya sunnah.
3: Semenit manfaat.
4: Wa man 'abadallaha bil khaufi wahdah fa huwa haruri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan khauf, perasaan takut saja, perasaan takut neraka, perasaan takut neraka, hanya satu yang kuat karena takut kena azab saja, maka orang ini adalah orang haruri, seperti orang-orang khawarij. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَدْ فَهُوَ مُرْجِ. Barang siapa yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah hanya karena mengharap surga saja, jadi pengharapan saja, tidak karena cinta, tidak karena takut neraka, hanya karena berharap surga saja, maka ini murji, orang murjia.
3: Semenit manfaat.
4: Hal beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqballahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa mendatangi paranormal, dukun atau peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia menanyakan sesuatu, menanyakan barang hilang, menanyakan barang yang dicuri, menanyakan masa depan, meramal dan sejenisnya, fasaddaqahu, dan dia mempercayai omongan peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka salatnya tidak diterima 40 hari.
5: Minal hadits sahihah an-nabawiyah. الدين النصيحة.
6: أكما أدله نصيحة.
5: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim.
7: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
8: Info sehat hari ini.
9: Pada masa kehidupan pertama bayi, pertama, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini segera setelah melahirkan, serta upayakan bayi mendapatkan kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar dan berwarna jernih kekuningan. Kedua, Berikan hanya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Ketiga, setelah bayi berusia 6 bulan, berikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Pada usia ini, alat pencernaan bayi sudah lebih matang untuk mencerna makanan non-ASI. Bahan makanan yang digunakan untuk membuat MPASI ini hendaknya merupakan bahan makanan yang biasa dimakan dalam keluarga yang dibuat sesuai dengan kemampuan mengunyah dan menelan bayi. Dalam pembuatannya, sebaiknya hindari penambahan gula dan garam kurang dari 1 tahun. MPASI yang ideal adalah yang mengandung pertama, makanan pokok, kedua, sayuran dan kacang-kacangan, ketiga, lauk nabati, keempat, lauk hewani, dan kelima, buah-buahan. Pada awal pengenalannya, hendaknya bayi dikenalkan pada makanan tunggal agar ia mengenal rasa asli dari makanan tersebut dan untuk memudahkan evaluasi jika muncul gejala alergi. Secara bertahap, berikan secara majemuk dengan menyampurkan sejumlah bahan makanan. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah Kesehatan Muslim edisi 2 tahun 1 oleh Yuli Mardianti SGZ.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
9: Seperti apakah penggunaan antibiotik yang tidak tepat? Pemakaian antibiotik yang tidak berdasarkan ketentuan atau petunjuk dokter menyebabkan tidak efektifnya obat tersebut sehingga kemampuan membunuh kuman berkurang atau bahkan menimbulkan resistensi. Ketidaktepatan penggunaan antibiotik terjadi dalam situasi klinis yang sangat bervariasi, meliputi pertama, pemberian antibiotik pada keadaan tanpa adanya infeksi bakteri. Kedua, pemilihan antibiotik yang salah atau tidak sesuai diagnosis. Ketiga, dosis yang tidak tepat atau berlebihan. Keempat, lama penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kelima, penggunaan obat antibiotik suntik yang berlebihan pada penyakit yang dapat disembuhkan dengan obat yang ditelan atau oral. Keenam, pengobatan sendiri oleh pasien dengan cara mengkonsumsi antibiotik yang seharusnya diresepkan oleh dokter. Ketujuh, penggunaan antibiotik berlebih untuk profilaksis atau pencegahan pada pembedahan bersih, khususnya pemberian antibiotik yang berlangsung lebih lama dari waktu yang direkomendasikan atau kurang dari 24 jam pasca operasi. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengetahuan dokter yang kurang, pengalaman masa lalu, atau contoh dari kolega senior, harapan dan permintaan pasien, promosi industri farmasi, dan mudahnya pasien membeli antibiotik tanpa resep dokter. Info kesehatan ini kami nukil dari kesehatanmuslim.com oleh Dr. Afi Andriani.
8: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan. Di tengah masyarakat beredar hadis yang ketika masuk bulan Rabiul Awal, yang berbunyi, siapa yang memberikan ucapan selamat kepada manusia dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka diharamkan masuk neraka. Bagaimanakah status hadis ini? Jawaban. Hadis yang disebutkan tersebut tidak kami temukan asalnya. Indikasi kepalsuannya sangatlah tampak, maka tidak boleh diamalkan dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena termasuk berdusta kepadanya, dan berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram dan termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Rawahu Muslim. Siapa yang menyampaikan suatu hadis atas namaku padahal dia tahu bahwa hal itu adalah dusta, maka dia termasuk salah seorang di antara pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: inilah Spektrum Radio Jatim. Kasus gagal ginjal akut atau GGA yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun meningkat di Indonesia, terutama dalam 2 bulan terakhir. Per 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan. 133 orang meninggal dunia dengan mayoritas anak usia balita. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono menyatakan dari 23 balita yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sudah 12 pasien dinyatakan meninggal dunia akibat gagal ginjal akut misterius.
1: Ya, pada prinsipnya data yang dipunyai Jawa Timur sampai tanggal 20 Oktober jam 9.30 jumlah kasus 23, meninggal 12 kasus, sembuh 8 kasus, masih dirawat 3 kasus. 2 kasus ada di Rumah Sakit Sutomo, 1 kasus ada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kasus yang dimaksud ini adalah kasus yang masuk dalam kategori, kalau bahasa Inggrisnya, akut, atypical, progresif, akut kidney injury, atau disingkat dalam bahasa Indonesia gangguan ginjal akut, atypical, progresif. Artinya diagnosis ini adalah penyakit gangguan ginjal yang belum diketahui penyebabnya. Usia memang kalau nasional 0 sampai 18 tahun, ya. Tapi kita fokus pada 0 sampai 5 tahun.
0: Sampai saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI, menyatakan masih terus melakukan upaya identifikasi. Hasil sementara, 75% penyebab gagal ginjal akut di Indonesia karena senyawa kimia kandungan polietilen glikol. Kandungan itu bisa menimbulkan senyawa berbahaya seperti etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat di dalam obat sirup, yang mayoritas dikonsumsi oleh pasien anak. Apa fungsi senyawa tersebut dan bagaimana reaksinya apabila diserap berlebihan oleh tubuh? Pengajar ilmu penyakit dalam dan farmasi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Ari Baskoro memaparkan.
2: Sekarang ini sedang diteliti, intinya begitu. Tetapi sudah ada keputusan beberapa obat oleh BPOM, kandungan etilen glikolnya sudah lebih standar yang diperkenankan gitu. Yang kita sebut etilen glikol atau dietilen glikol atau yang termasuk gliserin derivat daripada alkohol yang sebetulnya sudah biasa dipakai untuk eksipien obat-obat batuk, khususnya obat batuk sirup, obat demam dan sebagainya. Komponen eksipien itu pengisi aja, pelengkap lah istilahnya. Dia akan mempermudah proses manufakturnya, mempermudah kelarutan obat. Rasanya kan manis itu, lebih awet karena dia mempunyai efek antibakteri. Dosisnya itu kalau yang diperbolehkan ya 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis melebihi standar yang diperbolehkan ya sangat mungkin memberikan efek samping. Sifat daripada etilen glikol ini metabolitnya menjadi toksik. Banyak kasus yang dilaporkan itu memang bisa mengenai ginjal. Sebetulnya tidak hanya ginjal saja. Pada susunan saraf pusat juga bisa, pada paru juga bisa. Memang dampaknya itu luas. Toksik ini salah satu yang membuat kedaruratan medis ya istilahnya. Produk-produk glikol itu menghasilkan suatu asam ya di dalam tubuh. Maka orang ini akan mengalami yang disebut asidosis ya. pH darah kita itu akan turun drastis. Nah kalau turun ini berbahaya sekali dan itu merubah komponen-komponen ion di dalam tubuh. Inilah yang nanti menyebabkan kematian. Obat-obat sirup yang mengandung gliserin, yang glikol dan sebagainya untuk dewasa ada itu. Cuma sekarang ini yang jadi sorotan kasus pada anak. Karena memang anak umumnya konsumsi dalam bentuk obat-obat sirup begitu.
0: Sementara soal penyakit gagal ginjal akut, Dr. Ari Baskoro menjelaskan.
2: Gagal ginjal itu menurut pandangan awam, ya, pandangan umum itu kan yang harus didialisis terus. Itu sebutannya adalah gagal ginjal terminal, gagal ginjal kronik, di mana sudah hampir tidak ada fungsi ginjalnya. Hemodialisis itu mengganti fungsi ginjal ini sebagian. Istilah umum itu cuci darah. Nah, pada kasus gagal ginjal akut, itu tergantung penyebabnya. Ada penyebab yang memang sifatnya reversible ya, jadi pulih. Hemodialisis itu hanya sementara, membantu untuk membuang produk sampah tubuh ya. Jadi manusia itu kalau makan atau minum pasti menghasilkan sampah di dalam tubuh kita ya. Dan itu harus dibuang lewat ginjal. Jadi kalau ginjalnya gagal, tidak mampu membuang produk-produk sampah, ini itu harus dibuang sementara melalui hemodialisis atau cuci darah. Jadi kalau penyebab primernya sudah bisa dieliminir, ya dihilangkan, ya dia sembuh 100% dia pulih sedia kala. Dan ini ada tuh pasiennya yang memang pulih begitu gagal ginjal akut ini. Beda dengan gagal ginjal terminal itu, Mas.
0: Untuk meminimalisir jumlah penderita gagal ginjal akut di Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Dr. Erwin Astatriono, juga mengimbau kepada para orang tua agar segera membawa anaknya ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sesuai ciri-ciri penyakit gagal ginjal akut.
1: Urin atau kencing yang berkurang itu sudah bisa menjadi kecurigaan kita. Ditambah misalkan ada demam atau gejala-gejala seperti flu, itu lebih fokus lagi. Artinya selama kita curiga bahwa itu kencingnya berkurang, maka kita sudah boleh untuk memeriksakan ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Kalau misalkan kencingnya masih baik tapi masih ternyata ada flu-nya, ya tetap upayakan ke rumah sakit lah sekarang ini, supaya jangan sampai gejalanya lanjut ke kencingnya berkurang atau anuri tadi. Sebab gejala anuri itu sebenarnya relatif udah mendekati lanjut. Sehingga saran saya untuk masyarakat, terus sakit apapun yang sekarang terjadi pada anak-anak kita, kalau bisa jangan diobati sendiri. Lebih aman untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan analisis. Kalau memang diperlukan pemeriksaan lab, biar diketahui lebih awal. Langkah preventif yang dilakukan yang penting, PHBS, ya, hidup sehat. Sehingga dengan cuaca seperti ini diupayakan untuk nutrisinya harus bagus, hindari kontak dengan udara dingin berlebihan, sehingga diharapkan anak tetap sehat. Walaupun terjadi gejala-gejala mengarah flu, maka sesegera mungkin ke rumah sakit atau ke dokter terdekat.
3: Itulah tadi Spektrum Radio Jatim. Dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh
4: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08-131-94x846. Di 08-131-94x846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al-Iman Publishing di @aliman_publishing.
4: Waktunya bayar tagihan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
4: Hah? Emang bisa ya?
5: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
4: Tapi, aman nggak ya?
5: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
4: Cara ikutnya gimana?
5: Hubungi 08-138-24x846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
4: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pagi atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
5: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
8: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Beliau bersabda kepada para sahabat beliau, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Kok bisa ada taman surga di dunia ini? Apa taman surga tersebut yang kita bisa singgah di dalamnya?" Maka Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan, yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia ini adalah hilakul dzikri, yaitu majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingatkan kita kepada tujuan kehidupan kita, yaitu akhirat kelak. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sedang melakukan suatu perjalanan mendatangi sebuah taman yang indah penuh dengan bunga-bunga, maka kita pasti akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan kesejukan melihat bagaimana indahnya taman tersebut. Maka inilah salah satu di antara indahnya faedah dari datang menuju majelis-majelis ilmu. Ketika kita datang ke dalam majelis ilmu, kita memasukinya, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kelompok manusia, suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Maka apa yang akan mereka dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke dalam hati-hati mereka sakinah ketenangan. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak manusia, banyak di antara kita sekalian mencari ketenangan di dalam hidup ini. Ada yang mencarinya dengan cara-cara yang salah, mencarinya dengan cara mabuk-mabukan, mencarinya dengan cara menuntaskan hawa nafsunya, mencari ketenangan dengan cara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Karena ketahuilah wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketenangan tidak akan didapatkan kecuali dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firman di dalam surat Ar-Ra'd, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan kita mendatangi majelis-majelis ilmu, akan tenang hati-hati ini. Maka marilah, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," apabila kita melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Apabila kita mendengar ada undangan untuk mendatangi majelis ilmu, pengajian, taklim ilmu agama, maka mari kita datangi. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan ketenangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini kita dapat merenungkan betapa kekuasaan Allah dan kebesarannya. Tatkala kita melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang beriman tatkala melihat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala menambah keyakinan mereka kepada Allah azza wa jalla, menambah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, wa fil ardi ayatun lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Dan dalam diri kalian juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat? Maka hikmah dari melihat alam semesta ini dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah agar seorang semakin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan adalah ruh dari iman seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa al-yaqin ruhul iman. Keyakinan itu adalah ruh dari iman. Yang kedua, ketika seorang melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaannya ini adalah untuk menjadikan seorang hamba bersyukur pada Allah azza wa jalla. Untuk dia senantiasa meningkatkan amalnya, ibadahnya kepada Allah. Karena mengetahui bahwa dunia ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua alam semesta ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan semuanya ini dan penuh kesempurnaan, termasuk diri seorang hamba. Kemudian dia lebih disempurnakan lagi dengan iman yang ada dalam dirinya. Maka dia akan senantiasa mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, akan mengingatkan seorang bahwa dunia ini adalah sebagai tempat persinggahan. Sedangkan manusia dalam sejarah perjalanannya, dia melihat bahwa kehidupan ini akan berakhir. Dan demikian seorang ketika dia melihat keindahan-keindahan ini, dia tidak tergiur dengan itu semuanya. Tetapi dia melihat akan kebesaran Allah dan apa yang Allah janjikan baginya, yaitu bagi orang beriman di surga kelak. Yang mana di sana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan Allah janjikan bagi orang-orang beriman jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada apa yang ada di dunia ini. Kemudian dengan seorang melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dalam dirinya dan di alam semesta ini, menjadikan dia semakin meningkatkan amal ibadahnya, persembahannya kepada Allah azza wa jalla, zat yang menciptakan segala-galanya. Dan dia sebagai manusia, apalagi seorang yang beriman, lebih mulia dari yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian kecil hati atau bersedih hati, dan kalianlah yang tertinggi derajatmu, yaitu apabila kalian beriman. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita beriman pada Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertauhid kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ilmu dan amal kita, ilmu dan ibadah kita, ilmu dan amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan segala puji hanya milik Allah. Falhamdulillahi awalan wa akhiran. Segala puji hanya milik Allah pertama dan terakhir. Aku lukau lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Adab-adab harian Muslim. Adab berpakaian dan berhias. Pertama, disunatkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada salah seorang sahabatnya di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek, apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Ketiga, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Karena hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Kelima, pakaian tidak merupakan untuk pamer. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Barang siapa yang mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat. Keenam, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib, karena hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan pakaian yang ada gambar salib melainkan Nabi menghapusnya. Ketujuh, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Kedelapan, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain itu di dalam neraka. Kesembilan, disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian. Kesepuluh, disunnahkan untuk membaca doa. Kesebelas, disunnahkan memakai pakaian berwarna putih. Kedua belas, disunnahkan menggunakan parfum bagi laki-laki. Ketiga belas, haram bagi perempuan memasang tato, menipiskan bulu alis, memotong gigi supaya cantik, dan menyambung rambut ataupun bersanggul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, Allah melaknat wanita pemasang tato dan yang meminta ditato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Dan di dalamnya, riwayat Imam Bukhari disebutkan, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya ataupun bersanggul.
11: Larangan keras menunda sholat asar hingga matahari memerah sinarnya, dan ancaman bagi siapa saja yang melalaikannya. Diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwa ia menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu di rumahnya di Basrah selepas mengerjakan sholat zuhur. Rumah beliau terletak di samping masjid. Ketika kami menemuinya, ia bertanya, sudahkah kalian mengerjakan sholat asar? Maka kami menjawab, kami kemari selepas sholat zuhur. Beliau berkata, lekas kerjakanlah sholat asar. Maka kami pun mengerjakan sholat asar. Selesai kami sholat, beliau berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiqi yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Artinya, itulah salat orang munafik. Ia duduk menunggu matahari hingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, maka ia pun segera bangkit mengerjakan sholat patuk burung atau terburu-buru empat rakaat. Ia tidak berzikir mengingat Allah kecuali sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abul Malih, ia berkata, suatu ketika kami bersama Buraidah dalam satu peperangan pada hari mendung. Beliau berkata, segerakanlah sholat asar, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Artinya, barang siapa meninggalkan sholat asar, sungguh telah habuslah amal-amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi tafutu sholatul asri ka'annama utira ahlahu wa malahu. Artinya, barang siapa terluput mengerjakan sholat asar, maka seolah ia telah kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kandungan bab. Ancaman keras terhadap siapa saja yang melalaikan sholat asar. Orang yang melalaikannya seolah seperti orang yang tinggal sebatang kara karena kematian keluarga yang dicintainya dan kehilangan harta. Barang siapa sengaja meninggalkannya, maka hapuslah amalnya dan lenyaplah pahalanya. Hadis Buraidah di atas bukanlah dalil pengkafiran orang yang meninggalkan sholat karena malas. Sebab, kalau memang kafir seperti kata mereka, tentunya sholat asar tidak dikhususkan dari sholat-sholat fardu yang lainnya. Akan tetapi, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tanpa mengingkari hukum wajibnya, berada dalam bahaya yang besar.
12: Adit, kok kelihatannya stres banget? Kerjaan belum kelar juga ya?
13: Iya nih pak, padahal dari pagi kerja terus, tapi rasanya waktu tuh kayak gak cukup. Selalu aja kejar-kejaran sama deadline.
12: Tahu nggak, Dit? Ada rahasia supaya waktu kita terasa cukup.
13: Apa tuh, Pak?
12: Seseorang itu, bila Allah memberikan taufik kepadanya untuk memperbanyak zikir, maka Allah akan memberikan keberkahan pada waktunya.
13: Maksudnya, zikir bisa bikin waktu jadi berkah ya, Pak?
12: Iya, karena hati yang tenang akan membuat kerja lebih fokus. Dan kalau Allah memberkahi waktumu, sedikit usaha pun bisa menghasilkan banyak kebaikan.
13: Masya Allah, berarti sebelum mulai kerja, harusnya saya sempatin zikir dulu ya, Pak.
12: Benar, mulai dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ringan di lisan, tapi besar di keberkahan.
14: Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang itu apabila Allah memberikan taufik kepadanya untuk memperbanyak zikir, maka Allah akan memberikan keberkahan pada waktunya. Syarah Sahih Muslim, Jilid 3, halaman 391.
12: Renungan Suara Al-Iman.
15: Andri, gak sholat dulu? Sudah azan tuh?
16: Iya, Pak. Entah kenapa, akhir-akhir ini malas banget. Tahu sih, harusnya rajin ibadah. Tapi kok gak ada semangatnya gitu?
15: Nak, itu termasuk musibah besar. Seseorang tahu dirinya lengah dan lalai, tapi ia tidak peduli dan tidak bersedih karenanya.
16: Jadi, rasa malas ibadah pun bisa jadi musibah ya, Pak?
15: Iya, karena kalau hati sudah gak peduli dengan kelalaian, itu tanda iman mulai lemah. Tapi, kabar baiknya, masih sadar itu tandanya Allah belum berpaling darimu.
16: Masya Allah, saya gak mau begini terus, Pak. Ayo, sholat bareng.
15: Ayo, nak. Semoga Allah hidupkan lagi semangat di hatimu. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, termasuk musibah besar, seorang tahu dan sadar dirinya lengah dan lalai, namun ia tidak peduli dan bersedih hati atas hal tersebut. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, jilid 1, halaman 515.
12: Renungan Suara Al-Iman.
17: Kalau digabungkan dengan cara baca waqaf, maka ada tiga ya. Kalau diwasol ada dua cara, yaitu mimnya dibaca dua harokat dan dibaca dengan enam harokat dengan memfathahkan huruf mimnya. Kalau dibaca waqaf, maka mimnya enam harokat. Tidak ada pilihan lain kecuali enam harokat pada mimnya, ya. Sehingga kalau ini digabungkan berarti ada tiga cara. Dan yang lebih utama adalah dengan mengucapkan ini enam harokat. Ini yang lebih diutamakan. Kemudian yang ketiga, yajuz fi akhir al-anfal wa awal bara'ah al-waqaf wa-sakat wal-wasal. Boleh pada akhir surat al-anfal dan awal surat at-taubah kita membacanya dengan waqaf. Maksudnya, kalau kita ingin melanjutkan bacaan ketika selesai dari surat al-anfal, kita lanjutkan ke surat at-taubah, kita punya tiga pilihan cara, ya. Yang pertama waqaf pada akhir surat al-anfal, kemudian lanjut dengan awal surat at-taubah, ya. Kemudian yang kedua adalah sakah. Sakah ini mirip dengan waqaf, namun biasanya pada sakah itu berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian melanjutkan pada ayat atau kalimat berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah wasal. Wasal ini melanjutkan bacaan tanpa berhenti. Ya, namun ketika wasal hendaknya diperhatikan. Perhatikan tentang hukum pertemuan dua huruf. Ya. Contoh pada surat Al-Anfal nanti disebutkan bertemu mim mim atau tanwin. Tanwin dengan ba. Maka yang terjadi adalah ikhlaf. Diperhatikan hukum ikhlafnya. Ya. Misalkan inna Allah atau inna Allah inna syai'in alim bara'ah. Ya. Tengok dulu dalam mushaf supaya tidak salah. Innallaha bi kulli syai'in alim. Di situ huruf terakhir dari surat Al-Anfal adalah tanwin. Mim tanwin. Ya. Tanwin kalau dibaca dengan wasal nanti akan bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya ialah ikhlaf, hukum ikhlaf ya. Sehingga dipraktekan hukum ikhlafnya ketika membaca dengan wasal. Inna Allah bi kulli syai'in 'alimun bara'ah. Ya. Alimun bara'ah. Adapun kalau waqaf jelas ya, dan sabah pun juga demikian.
18: Oh iya.
17: Kemudian yang ketiga, ya juz di akhir al-anfal. Oh ini sudah. Waqaf as-sakat. Waqaf as-sakat wal-wasal. Wal-awju as-salafah min ghairi basmalah. Dan tiga cara tersebut diucapkan tanpa basmalah. Ya. Karena ulama sepakat bahwasannya surat At-Taubah diawali tanpa basmalah. Berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Yaqulu al-imam Ibn al-Jazari, berkata al-imam Ibn al-Jazari, wal-waqtu wal-aqyas. Dan yang lebih diutamakan adalah membacanya dengan waqaf. Ya, membacanya dengan waqaf itu yang lebih diutamakan. Wahuwa ikhtiyari, dan ini adalah pilihanku di kata beliau, Imam Ibn al-Jazari. Lianna awakhir as-suwar min atammit tamam. Karena awal surat itu termasuk ayat yang sempurna. Akhir surat apa? Karena akhir surat, lianna awakhir as-suwar min atammit tamam. Karena sesungguhnya akhir surat itu termasuk kalimat yang sempurna untuk berhenti. Dahulu pernah kita bahas mengenai waqaf. Mana waqaf yang tam, yang sempurna, mana waqaf yang kamil, waqaf yang kafi, mana waqaf yang kafi, dan mana waqaf yang hasan. Akhir ayat itu termasuk waqaf yang paling sempurna. Sehingga pilihan waqaf di situ lebih diutamakan daripada sattah ataupun wasol. Di samping itu juga karena ada hadis dari Ummu Salamah bahwasanya bacaan Nabi itu adalah waqaf pada tiap akhir ayat. Kemudian yang keempat, yajuzul ibdal ay al-mad sitt harakat wa tashil baina-baina fil kalimat italian. Boleh membacanya dengan ibdal. Maksudnya ibdal di sini, ibdalul hamzah alifan. Mengganti hamzah menjadi alif dan memanjangkannya menjadi 6 harokat. Buat tashil, dan boleh juga tashil. Tashil adalah mengucapkan hamzah antara suara hamzah dengan suara alif. Tidak hamzah murni, tidak juga alif murni. Ya. Fil kalimat al-alatiyah, pada beberapa kalimat berikut ini. Yang pertama, Allah pada surat Yunus ayat 59 dan An-Naml juga ayat 59 juga. Ini boleh dengan salah satu dari dua cara tadi. Yang pertama iddal Allah. Yang kedua adalah tasyil Allah. Allah. Hati-hati dalam pengucapan tasyilnya, jangan sampai ketambahan alif. Allah. Kalau ketambahan alif itu dalam ilmu qiraat disebut dengan tasyil ma'al idkhal. Tasyil dengan menambahkan alif. Ya, ini tidak ada dalam riwayat Hafs. Tasyil ma'al idkhal itu tidak ada dalam riwayat Hafs. Sehingga hanya tasyil tanpa adanya tambahan alif ya. Kemudian Al-An dalam surat Yunus ayat 51 dan 91. Al-An. Ini yang cara ibdal ya. Kemudian cara tasyilnya Al-An. Al-An. Kemudian surat Al-An'am ayat 143 dan 144 Al-Zakarain. Ini boleh juga dua cara tadi. Al-Zakarain. Al-Zakarain. Wal-Maddu huwal-wajhul qawi al-muhabbal. Dan membacanya dengan ibdal, dengan mad 6 harokat. Ini adalah cara yang lebih diutamakan, lebih kuat dan lebih diutamakan. Kemudian yang kelima, yajuz fin nunil ula min lafzi ta'manna wajhan. Boleh pada lafaz la ta'manna pada nun yang kedua, karena sejatinya pada lafaz ta'manna itu ada dua nun. Yang pertama nun sukun, kemudian yang kedua nun yang berharokat fathah. Kemudian dua nun tersebut digabungkan sehingga menjadi nun yang bertasydid yang berharokat fathah. Pada nun yang pertama yang sukun tadi, ya ada dua cara membacanya. Yang pertama adalah ismam la ta'manna. Ismam dalam pembahasan ini, pada pembahasan la ta'manna itu maksudnya adalah ya, kita mengucapkan nun sukun dengan mengalirkan suaranya, ya mengalirkan suaranya dulu, kemudian memonyongkan bibirnya, memonyongkan bibir kita, kemudian kita kembalikan lagi bibir kita ke posisi semula, namun tetap masih dalam pengucapan nun yang sukun, ya dengan memanjangkan suara, kemudian setelah itu kita buka bibir kita untuk mengucapkan nun yang fathah, ya la ta'manna. Nah, ini yang dimaksud dengan ismam dalam hal ini ya, karena nanti ada ismam dalam cara membaca kalimat yang lain dan tidak sama dengan cara membaca la ta'manna. Kemudian yang cara yang kedua adalah wal ikhtilas. Ikhtilas itu mengucapkan 2/3 harokat. Mengucapkan 2/3 harokat. Jadi harokat dhammah. Apa nih? Tadi bukan nun sukun ya. Apa? Kita salah tadi. Nun berharokat dhammah. Nun yang pertama itu bukan nun sukun, namun nun yang berharokat dhammah. Adapun yang kedua adalah harokat fathah. Jadi asalnya la ta'manuna, la ta'manuna. Itu asalnya ya. Sehingga ini masuknya pada idgham tabiin dalam riwayat Hafs. Asalnya idgham kabir, tidak ada idgham kabir dalam riwayat Hafs kecuali pada beberapa kalimat tertentu. Di antaranya adalah la ta'manuna. Ya. Ikhtilas, kalau yang ismam tadi sudah kita sampaikan cara membacanya. Adapun ikhtilas itu nunnya tidak diucapkan dengan sukun. Nun yang pertama tidak diucapkan dengan sukun, namun diucapkan dengan dhammah dengan suara yang lemah. Pengucapan dhammahnya tidak sempurna. Contoh yang sempurna, la ta'manuna, manuna, la ta'manuna. Ya. Ini jelas dan sempurna. Tapi ikhtilas pengucapannya, pengucapan nun yang berharokat dhammah, nun yang pertama, itu dibuat lemah suaranya. Ya, sebagian ulama menyebutnya sekitar 2/3 harokat. Tidak sampai harokat sempurna. Tidak sampai harokat sempurna, namun 2/3 dari kesempurnaan harokat. La ta'manuna. Ya. Sehingga suaranya memang kurang jelas. Kemudian yang keenam, ya juzu fi haqqil 'ain min fatihati Maryam wa surah tawassut wal isbah. Boleh pada huruf 'ain pada dua pembuka surat Maryam dan Asy-Syura' pada 'ainnya, kafha ya 'ain sad amin ain sin qaf. Ya, pada khusus pada ainnya boleh dibaca dengan tawassut, yaitu 4 harokat, wal isba yaitu 6 harokat. Ya, tawassut dalam istilah tajwid atau istilah ilmu qiraat itu artinya 4 harokat, sedangkan isba artinya adalah 6 harokat. Ya, khusus pada ainnya saja. Adapun pada huruf muqatta'ah yang lainnya, maka itu dibaca sesuai dengan kaidahnya. Ya, misalkan kaf di sini kaf ya ain sad, huruf muqatta'ah di awal pembuka surat Maryam, kafnya dibaca dengan 6 harokat, ha-nya dibaca dengan 2 harokat, ya-nya dibaca dengan 2 harokat, ainnya itu dibaca dengan 4 harokat atau 6 harokat, dan sodnya dibaca dengan 6 harokat. Ya. Namun yang 6 harokat lebih diutamakan dari 4 harokat pada ainnya. Ya, ini perlu kita ulangi kembali, ini khusus pada ain. Yang boleh 4, boleh 6, itu khusus pada ainnya. Kemudian hamim ain sin qaf, haknya dibaca dengan 2 harokat, mim dibaca dengan 6 harokat, ain boleh 4, boleh 6, sin dibaca 6 harokat, qaf dibaca dengan 6 harokat. Wal wajhu tsani muqaddam fil ada, dan cara baca yang kedua yaitu 6 harokat lebih diutamakan dalam praktek bacaan. Iqawli al-imam Syatibi, berdasarkan perkataan Imam Syatibi, wa fil aini al-wajhani wa qulu fudila. Pada ain ada dua cara membaca, wa qulu fudila, dan membacanya dengan qul itu diutamakan. Yang dimaksud dengan qul adalah 6 harokat. Jadi ini istilah dalam ilmu tajwid ya. Isba dan qul itu yang dimaksud adalah 6 harokat. Harfu ra fihi wajhan tarqiq wa tafhim kama yali. Huruf ya, huruf ra. Huruf ra yang boleh dibaca dengan dua cara, tarqiq dan tafhim, nah, sebagaimana berikut. Jadi, umumnya ra itu hanya boleh dibaca dengan satu cara. Kalau enggak tarqiq, ya tafhim. Ya, tidak boleh di digabungkan, tidak boleh dibaca dengan kedua-duanya. Nah, ini umumnya. Namun ada beberapa kalimat yang kita itu boleh membacanya dengan tarkik atau takhim. Kita boleh memilih. Memilih tarkik atau memilih dengan takhim. Apa saja kalimat tersebut? Ya juzu tarkik wa takhim waslan wa waqfan di kalimat firqa. Boleh kita memilih antara tarkik atau takhim, baik kita membacanya dengan wasol maupun kita membacanya dengan maqaf pada kalimat firqa. As-Su'ara ayat 63. Ya. Faman fakhama waslan falahu fil waqfi takhim. Namun di sini ada perincian. Secara umum boleh memilih antara membacanya dengan tarkik dengan tipis atau takhim dengan tebal, baik ketika wasol maupun ketika waqaf. Ya, namun perinciannya faman fakhama waslan falahu fil waqfi takhim. Barang siapa yang membacanya dengan tebal ketika wasol, maka ketika waqaf pun hendaknya dia membacanya dengan tafkhim, jangan tarkik. Kalau ketika wasol dia tebal, ketika waqaf juga tebal. Ya. Jangan ketika wasol tebal kemudian ketika waqaf tipis. Ya. Namun wa man raqqa waslan ajral wajhaini waqfan. Barang siapa yang membacanya dengan tipis ketika wasal, ya, maka ketika waqaf dia punya dua pilihan. Boleh dibaca dengan tipis dan boleh juga dibaca dengan tebal. Wa tarqid aqwa, dan membacanya

para ulama kita atau dari ulama kita yang mutawatir itu adalah takdir. Jadi berdasarkan ini, yang lebih utama adalah membacanya dengan tartib. Ya, namun kedua-duanya boleh. Kemudian yang kedua, yajuz at-tartib wa tafkhim waqfan. Boleh membaca dengan tipis atau membaca dengan tebal ketika waqaf saja. Tadi yang pertama itu ketika wasal dan ketika waqaf, sedangkan ini hanya ketika waqaf. Fil kalimat at-taliyah, pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama misr. Misr ini misra. Kalau kalimat misr ini datang beberapa kali dalam Al-Qur'an, ya. Disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau kita membacanya dengan waqaf, maka boleh tarkib dan boleh tafkhim. Ya. Tapi kalau kita membacanya dengan wasol, maka lihat harokat ro-nya. Kalau dia fathah atau dhammah, maka ditebalkan. Tidak boleh ditipiskan. Kalau waqaf boleh tebal dan boleh tipis. Kemudian kifar. Kalimat kifar dalam surat Saba ayat 12. Itu kalau waqaf boleh tebal dan boleh tipis. Adapun kalau wasol hanya boleh tipis. Karena roknya berharokat kasrah, ya. Kemudian yasar dalam surat Fajr ayat 4. Kalau waqaf boleh tebal dan boleh tipis, namun kalau wasol hanya boleh tipis. Fa'asar pada surat Hud ayat 81 dan yang selainnya. Maksudnya kalimat ini berulang beberapa kali, diantaranya adalah surat Hud ayat 81. Ini kalau waqaf boleh tebal dan boleh tipis, dan kalau wasol hanya boleh tipis. An-asri, an-asaw, Toha ayat 77 dan yang selainnya. Kalau waqaf boleh tebal dan tipis, namun kalau wasol hanya boleh tipis. Watarqiq muqaddam fil jami', sedangkan yang didahulukan itu adalah membacanya dengan tipis pada semua kalimat yang disebutkan tadi, ma'ada misar, kecuali misar. Ada kalimat misar, itu yang diutamakan adalah takhim, bukan tarqiq. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, kalimat atani dalam surat An-Naml ayat 36, tuqra bi subuti wa fathil ya waslan atani ama atani Allah. Kalau kita membacanya dengan wasal, maka ya yang ada pada atani, ataniyah, ianya dibaca dan dibaca dengan fathah. Ianya tidak dihilangkan, ya. Ianya dibaca dengan fathah. Ataniyallah. Ya. Adapun kalau waqaf, amma waqfan fatiha wajhan. Adapun kalau waqaf, maka ada dua cara. Isbatul ya wa hasiha. Kedua cara, yang pertama adalah tetap membaca ya-nya namun disukun, tidak dipatah sebagaimana wasal tadi. Fama atani, disukun, ya. Wa hadfuha. Yang kedua adalah dengan menghilangkan ya-nya. Nah, kalau ya-nya dihilangkan, maka huruf terakhirnya adalah nun dan hendaknya nunnya dibaca dengan sukun, bukan dengan kasrah. Ya. Fama atan wal aula al waqaf bi isbatil ya. Namun yang lebih utama adalah waqaf dengan tetap membaca ya-nya. Ya-nya tetap dibaca

0: dengan sukun. Nah, ini yang lebih utama. Kemudian kalimat ba'ath pada surat Ar-Rum ayat 54. Kalimat ba'ath pada surat Ar-Rum ayat 54, yang mana kalimat ba'ath di sini disebutkan tiga kali, ya, disebutkan tiga kali. Pada ketiga-tiganya tuqra bi fathil ba'ath wa dhammiha. Ada dua cara membacanya, ya. Pada ketiga-tiganya boleh kita membacanya dengan fathah, memfathahkan bot ta'at, ya, dan ini yang lebih diutamakan. Yang kedua, boleh membacanya dengan bombah dua, ya, namun jangan dicampur, hanya boleh memilih salah satu dari keduanya. Ini kalau membaca ini, ya, kita ulang kembali. Ini kalau kita membaca sendirian, bacaan biasa di rumah, di masjid, dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan talaqqi, dalam proses pengambilan sanad misalkan, maka kedua cara membaca itu dipraktekkan. Kedua cara membaca tersebut dipraktekkan. Namun tetap tidak dicampur. Tidak dicampur di sini maksudnya, kalau ba'af yang pertama dibaca fathah, maka seterusnya dibaca dengan fathah. Kalau ba'af yang kedua, yang pertama dibaca dengan dhammah, maka sampai yang kedua dan yang ketiga juga dibaca dengan dhammah. Kemudian yang ke-10, kalimatu alism. Alism. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 11, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Fiha indal bada' wajhan. Ketika kita memulai dari alism ada dua cara, ya. Namun yang perlu diperhatikan, kita memulai dari alism, ya. Di sini pada ayat tersebut itu ketika kita ingin mengajarkan, ya, mengajarkan orang lain, ya, bagaimana cara membaca ketika memulai dari hal tersebut, atau ketika dalam keadaan darurat, bukan waqaf pilihan, bukan ibtidak pilihan. Nah, di sini karena ibtidak ada yang pernah waqaf, sebagaimana yang kita sampaikan dahulu, ada waqaf pilihan ikhtiari. Ada waqaf yang daruri, ada waqaf yang ta'limi, yang tujuannya adalah untuk mengajarkan. Ya. Asalnya tidak pas kalau kita memulainya dari alismu, memulai bacaan dari alismu. Namun ketika kita ingin mengajarkan bagaimana cara memulai dari kalimat ini dengan cara yang tepat, maka itu diperbolehkan. Namun untuk pokok pilihan, untuk ibtidak ketika membaca dalam keadaan biasa, hendaknya jangan memulai dari alismu, ya. Karena penulis di sini mengatakan ini khusus di maqami ta'lim awil ikhtibar aw hal al iqra'. Ini khusus pada ketika mengajarkan atau ketika menguji. Ketika menguji murid kita, misalkan apakah sudah tepat cara dia membaca ketika memulai dari alismu ataukah belum, maka ini juga diperhatikan. Cara yang pertama adalah al-bada' bihamzatin maftuhah falam maksurah hasin sakinah alal asal hakadha alismu. Memulainya dengan hamzah yang difathah, kemudian lamnya dikasrah, kemudian sinnya disukunkan. Al-ismu. Jadi bukan al-ismu. Bukan al-ismu, ya. Tapi al-ismu. Wa al-wajhu thani hadfu hamzatil wasal wal-bada' bikala bilamin maksurah hasin takinah bin naql. Hakadha al-ismu. Memulainya, menghapuskan hamzah wasalnya itu dihapus Jadi nanti ada dua hamzah yang dihapus, ya. Hamzah pada al dan hamzah wasal pada ismu. Itu dihapus kedua-duanya. Wal bada bila min maksurah, dan memulai langsung dari lam yang dikasrah. Kemudian membaca sin yang disukun bin nakal dengan cara nakal ismu. Nah, ini bacaan seperti ini dalam istilah tajwid atau qiraatnya dinamakan dengan nakal, bacaan nakal. Ismu. Wal hamzatu quddimat li annaha rusimat, dan membacanya dengan hamzah ini yang diutamakan karena tertulisnya demikian. Ini sesuai dengan rasam, sesuai dengan penulisan mushaf, yang mana penulisan mushaf di situ ada hamzahnya, tertulis hamzahnya. Kemudian kalimat al-musayqirun ada surat Tur ayat 37, yang mana dalam mushaf sekarang itu setelah sad tertulis sin, di bawahnya, di bawah sad itu ada sin, ya, ada huruf sin. Tuqra bisin awis sad, pada kalimat ini boleh dibaca dengan sin dan boleh dibaca dengan sad. Bisadi awla min tariq syatibiyati wa khaisiyah. Adapun membacanya dengan sad ini yang lebih diutamakan dari jalur syatibiyah dan taisiyah. Taisiyah itu kitab induk dari syatibiyah. Wa fi kalimati salasila min qawli ta'ala inna a'tadna lil kafirina salasila. Salasila dalam surat Al-Insan ayat 4. Indal waqaf wajhan. Kalau waqaf ada dua cara, ya. Halful alif dati sifr al-mustadir. Cara yang pertama adalah menghilangkan alif, yang mana di atas alif itu ada tanda bulatan kecil, ya. Alal asal kama fil wasal, karena inilah asal kalimatnya seperti itu, ya, tanpa alif. Salasila tanpa alif itu asal kalimatnya. Kalau dalam ilmu sorof ini dinamakan.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Istilah tajwidnya dinamakan dengan idgham mutaqaribain. Al-wajhul al-awwal idghamun naqis. Ada dua cara ya. Cara yang pertama adalah idgham naqis. Ay bi dhahabi sifatil qalqalah wa bi baqa'i sifatil isti'la' lil qaf. Dengan mempertahankan sifat qalqalah pada qaf dan dengan menghilangkan sifat qalqalah pada qaf. Jadi qalqalah asalnya qaf ketika sukun tampak qalqalah ya. Namun di sini qalqalahnya dihilangkan. Wa baqa'i sifatil isti'la' lil qaf dan mempertahankan sifat isti'la pada qaf. Nakhluq. Nah, di sini ada sifat tebal. Namun sifat qalqalahnya dihilangkan. Al-lisan yaqra' 'ala qaf wa yaftah 'ala kaf mutawassithah at-tasqit. Maka lisan kita itu menempelkan terlebih dahulu ditempelkan kepada makhraj huruf qaf terlebih dahulu ya, qaf sukun ya, kemudian ketika membuka makhraj tersebut membukanya dari huruf kaf. Nakhluqkum ya. Jadi sifat qafnya masih ada, sifat isti'la ya ketika sukun, kemudian ketika fathah membuka fathahnya dari huruf kafnya bukan dari huruf qaf. Kemudian al-wajh tsani idgham kamil. Cara yang kedua adalah idgham kamil, idgham yang sempurna. Ay bi dhahabil qaf dhatan wa sifatan. Yaitu dengan menghilangkan suara qaf baik secara makhraj maupun secara sifat. Jadi lisan kita tidak ditempelkan ke makhraj qaf terlebih dahulu namun langsung ditempelkan ke makhraj kafnya. Wal intiqal mubasharah min al-lamil madmumah ilal kaf. Nakhlukum. Setelah mengucapkan lam langsung mengucapkan kaf ya. Nakhlukum. Wahwal ashar li'anna al-imam syatibi lam yarwi ghairahu. Dan inilah yang lebih populer dalam riwayat hafiz dari jalur syatibi. Ini yang lebih populer yang dari jalur syatibi ya, karena Imam Syatibi tidak meriwayatkan kecuali yang ini dalam kamil. Walainnahu asafu riwayatan wa aujah liannahu asafu riwayatan wa aujah qiyasan. Secara riwayat ini lebih tepat ya, secara qiyas pun ini juga lebih tepat. Jadi yang lebih diutamakan adalah idgham kamil, langsung mengucapkan huruf kaf. Ya, kita selesai dari pembahasan ini cara baca yang diperbolehkan dalam riwayat hafiz.

0: Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita terbiasa membaca Al-Quran dengan satu cara, kemudian menemukan ada kalimat yang ternyata memiliki cara baca lain yang diperbolehkan, apakah kita harus mengubah bacaan kita? Kalau pertanyaannya apakah harus mengubah, maka tidak harus. Ya. Kita boleh tetap dengan cara bacaan yang biasa kita lakukan, boleh juga kita membaca dengan cara yang lain yang baru saja kita ketahui. Itu pilihan, kita katakan kembali, itu adalah pilihan, bukan keharusan. Namun pada pilihan-pilihan tersebut, itu ada cara baca yang diutamakan, yang lebih utama. Sebaiknya memilih cara baca yang lebih utama. Jadi pada pembahasan yang tadi kita sampaikan, kita juga telah sisipkan mana yang lebih utama, mana yang tidak utama. Ya, maka ketika membaca hendaknya memilih yang lebih utama. Namun juga tidak harus. Ya, sifatnya hanya pilihan. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagai orang awam, bagaimana cara kita agar tidak mudah menyalahkan orang lain ketika mendengar bacaan Al-Quran yang berbeda dari kebiasaan kita? Ya, bacaan yang berbeda dari orang lain itu terkadang bukan merupakan suatu kesalahan. Ya, terkadang bacaan yang lain itu merupakan cara baca yang berbeda, yang masih dalam satu riwayat yang sama, misalkan masih riwayat yang hafaz, masih jalur yang sama, jalur satibiyah, namun ada cara baca yang berbeda. Terkadang cara baca yang berbeda itu berasal dari riwayat yang lain. Ya, membaca Al-Quran dengan riwayat yang lain atau dengan qiraat yang lain. Yang seperti ini tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Caranya supaya kita tidak mudah menyalahkan dalam kasus yang seperti ini adalah belajar. Belajar bahwasanya di sana itu ada cara baca yang lain. Ada riwayat yang lain, ada qiraat yang lain. Ya. Ini dari sisi kita sebagai pendengar. Dari sisi kita sebagai pendengar. Ya. Adapun dari sisi pembaca, sebagai pembaca, ketika dia membaca di hadapan orang lain, masyarakat awam, maka hendaknya dia membaca dengan riwayat yang dikenal oleh masyarakat awam. Jangan membaca dengan riwayat yang tidak dikenal, sehingga nantinya bisa menimbulkan fitnah. Kalau dalam masa Nabi saja, ini hampir menjadi sebuah pertengkaran di kalangan sahabat ketika Umar mendengar bacaan sahabat yang lain yang berbeda dari apa yang diajarkan Nabi kepada Umar. Ya, Umar marah sampai menyeret sahabat tersebut ke hadapan Nabi SAW. Ya. Ya Rasulullah, orang ini membaca Al-Quran dengan cara yang tidak seperti yang engkau ajarkan kepadaku. Kata Nabi, arsilhu ya Umar, lepaskan hai Umar. Kemudian Nabi meminta sahabat tersebut membaca. Setelah membaca, Nabi mengatakan hadza unzila. Kemudian meminta Umar membaca. Kemudian setelah Umar membaca, Nabi mengatakan hakada ayatan unzila. Demikian juga ini ayat ini diturunkan seperti ini dan diturunkan juga seperti itu. Artinya ada berbagai cara membacanya. Ya, namun ketika seseorang membaca Al-Quran di hadapan orang yang lain, apalagi itu masyarakat awam, dengan cara yang dengan cara baca yang tidak dikenal oleh masyarakat tersebut, ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan tuduhan yang tidak tepat. Ya, sehingga dari sisi pembaca, hendaknya hal ini ditinggalkan. Bacalah Al-Quran di hadapan masyarakat awam dengan cara baca yang mereka kenal, yang mereka ketahui. Adapun dari sisi pendengar, kalau kita memang menuntut ilmu, maka belajarlah. Belajarlah. Kesalahan, bukan kesalahan, perbedaan yang jenis ini, ya, itu untuk menghindarkan diri kita agar tidak mudah menyalahkan orang lain, maka banyak-banyaklah belajar. Ya. Karena perbedaan itu, perbedaan yang diperbolehkan itu, ya, kalau kita tahu ilmunya, maka kita akan lebih bijak. Perbedaan dalam apapun, bukan hanya dalam bacaan Al-Quran. Perbedaan dalam amalan, perbedaan dalam fikih, ya. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan lebih bijak dalam menyikapinya. Ya. Kemudian ada memang perbedaan yang mana itu kesalahan. Bukan karena adanya cara baca yang lain, bukan karena adanya riwayat yang lain atau qiraat yang lain. Karena memang kesalahan. Dan ini banyak. Nah, yang seperti ini, hendaknya kita meluruskannya dengan bijak, dengan cara yang lembut. Ya, banyak di sini yang mana perbedaan bacaan dengan kita itu karena berdasarkan kesalahan dia. Ya, cara baca yang tidak tepat. Bukan karena adanya riwayat yang lain, bukan karena adanya qiraat yang lain atau cara baca yang lain. Karena memang tidak tepat saja cara pengucapannya. Yang seperti ini, sikap kita adalah meluruskan, memberitahu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kebenaran dari apa yang kita sampaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri kami pribadi. Dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kifar fil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Alexander Bahar BAMAMH Hafizullah Ta'ala atas pemaparan materinya pada program Tadarus Al-Quran edisi hari ini mengenai cara membaca beberapa kalimat yang diperbolehkan dalam riwayat Hafs. Ikhwataliman rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada antum semua yang telah membersamai kita pada sesi subuh hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengikuti dan melanjutkan kembali guna membahas ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya dalam membaca Al-Quran. Ikhwata liman rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama menemani antum pada program hari ini. Dan tak lupa, mari kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mau follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Maka pasangan ma'ruf itu, ya, seorang istri harus tahu tanggung jawabnya. Seorang suami harus tahu tanggung jawabnya. Dan suami membantu istri, fattakullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Dan istri pun demikian. Harus mengerti siapa yang dinikahi ini. Ya, siapa suaminya ini? Harus tahu seberapa kuat, seberapa mampu suaminya dari sisi finansial dan yang lainnya. Ya, sehingga ma'ruf, saling mengetahui, saling memahami, tapi dengan apa? Dengan tanggung jawab. Ya, enggak boleh dilalaikan tanggung jawabnya. Ya. Itu. Berikutnya juga bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, ya, untuk meringankan beban rumah tangga itu tidak hanya sekedar masalah finansial. Makanya Nabi SAW memberikan solusi apa? Dzikir. Ketenangan yang ada dalam diri, ya, itu dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam diri itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menjelaskan faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya beban hidup, ya, itu bisa ringan, ya, dengan apa? Dengan hati yang tenang, ya, sehingga pasangan ma'ruf itu harus membekali dirinya dengan apa? Dengan agama. Kenapa orang nikah itu bukan hahi, ya, nikah itu butuh apa? Butuh ilmu. Nikah itu butuh persiapan mental, ya. Makanya Nabi di sini itu mengajari anaknya, mengajari menantunya itu dengan zikir. Jadi pasangan ma'ruf harus membekali dirinya dengan apa? Ya, dengan ilmu itu tadi. Agar apa? Agar dia itu siap untuk menjalankan tanggung jawab. Ya, agar dia itu bisa bermuamalah yang baik. Karena apa? Karena dirinya tenang, ditenangkan dengan zikir, ditenangkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.

baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian, orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada yang lainnya. Ini metode pendidikan diajarkan oleh Nabi SAW. Dari hadis man ta'allamal Qur'an, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa yang beliau perintahkan pertama di situ? Suruh belajar dulu, baru ngajarkan. Ya. Man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Berarti dia ada proses. Prosesnya belajar dulu. Anda jangan naik mimbar dulu, ya. Baru belajar kenal Syekh Albani, ingin jadi muhaddis, masyaallah. Baru kenal Syekh Utsaimin, ingin jadi faqih. Ya. Isbir, ada saatnya. Ya, ya tulabal ilim, isbir, semua ada saatnya, ada waktu, ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu, bekali diri kita dengan ilmu. Ya. Jangan langsung ingin tampil. Ya, karena ada sebagian orang terfitnah dengan ingin tampil. Ya. Gila popularitas namanya. Karena gila itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Salah satu bentuk kegilaan, gila popularitas. Itu salah satu jenis gila. Jadi yang dikira gila itu hanya orang buka auratnya di jalan. Enggak. Gila itu macam-macam. Al-junun, funun. Ya. Kata Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Ya. Al-junun, funun. Kegilaan itu banyak macamnya. Macam-macam. Anwa'. Jadi ta'allam. Ini kenapa saya singgung masalah ini? Karena penting. Ya. Belajar dulu baru ngajarkan. Bekali diri kita, baru kita mengajarkan. Jangan tergesa-gesa. Untuk tampil, hendaknya kita mempelajari atau belajar menuntut ilmu, baru kemudian mengajarkan ilmu kepada yang lainnya.

Faedah Kajian. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-86. Surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi asy-syafa'ah. Orang-orang atau sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu, mereka tidak akan bisa atau tidak memiliki yaitu syafaat, yakni di hari kiamat kelak. Illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian dan persaksian yang hak, ya, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui apa yang mereka saksikan. Makanya kalimat la ilaha illallah tidak cukup hanya ucapan, ya, tidak cukup hanya seorang bersaksi, tapi mereka betul-betul mengetahui, ya'lamun, ya, mereka tahu betul tentang hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini disebutkan, ya, illa man syahida bil haq, kecuali orang yang memberikan persaksian akan kebenaran. Ya, syahadatul haq yang dimaksud di sini, kata para ulama, adalah kalimat la ilaha illallah. Mereka memberikan persaksian akan keesaan Allah Azza wa Jalla. Bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui, mereka mempunyai ilmu tentang apa yang mereka ucapkan itu. Ya, wa hum ya'lamuna biqulubihim wa ya'lamuna bima nataqu bihi alsinatuhum bi alsinatihim. Jadi mereka mengetahui betul, ya, dengan hati mereka apa yang mereka ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, dan mereka mengetahui dan hati-hati mereka apa yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ya, maka kalimat tauhid yang diucapkan seorang hamba tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi juga harus dengan pengakuan dalam hati dan ilmu. Ya, dengan ilmu.

0: Faedah Kajian.
1: Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Aku menjadi cepat beruban karena surat Hud dan yang semisalnya. Jadi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau cepat beruban?" Maka jawaban beliau adalah, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Yang membuat aku cepat beruban adalah surat Hud dan saudari-saudarinya. Surat-surat yang semisal dengan surat Hud ini. Dalam sebagian riwayat, beliau menyebutkan kawan-kawannya Hud ini apa saja. Beliau mengatakan, "Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasa'alun wa idza syamsu kuwirat." Jadi yang membuat saya cepat beruban adalah surat Hud. Kemudian surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Mursalat. Kemudian Amma Yatasa'alun. Surat apa? An-Naba. Kemudian yang terakhir surat Idza Syamsu Kuwirat. Surat At-Takwir. Kenapa? Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama adalah karena surat ini adalah surat-surat yang bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ini yang masyhur. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sebab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syayabatni Hudun wa akhwatuha adalah karena dalam surat Hud ada perintah untuk istiqamah. Perintah yang mana? Yaitu perintah yang disebutkan dalam ayat yang pertama kita kaji tadi. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena perintah istiqamah adalah perintah untuk menjaga dan merawat semua ajaran Islam. Dan karena perintah istiqamah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengamalkannya. Bahkan sangat lama. Selagi kita hidup sampai kita meninggal nanti.

0: banyak masalah rumah tangga itu gak jadi. Karena konsepnya itu adalah orang dalam rumah tangga itu bermuamalah dengan Allah, tidak bermuamalah dengan suami, tidak bermuamalah dengan istri. Bermuamalahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu konsep seorang mukmin, konsep seorang mukmin. Tatkala Anda memberi, jangan bayangkan memberi sama orang. Bayangkanlah ini perintah Allah. Sehingga orang itu balas, alhamdulillah, kebaikan yang disirkan. Gak balas, gak urusanku, aku memberi untuk Allah kok. Ini, itu kayak sampean nulung kucing ngono lho. Nulung kucing kejepit, kan gono harapan toh. Kucing balas ngono. Tapi yakinlah Tuhannya kucing yang akan balas. Manusia itu banyak masalah. Itu tatkala muamalahnya itu adalah muamalah pasar turi. Wani piro. Aku ngekai gini sama tonggo-tonggo, gue ngekai apa? Gak ngekai belas, sesok gak usah. Itu kan muamalah pasar turi. Pasar pabean. Istilah yang sedoyo pasar paing. Kok transaksinya itu transaksi duniawi. Memberi untuk diberi. Berbuat baik untuk diperbaiki. Ternyata berbuat baik dua kali, tiga kali, ternyata dia gak males. Wes putus. Karena muamalahnya masih transaksional. Dan itu akan mudah putus. Tapi kalau kita muamalahnya itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi siapapun, landai dan nyantai. Toh ana bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu prinsip di dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
1: Sudah infak kaliman bulan ini? Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

Doa meletakkan pakaian. Bismillah. Dengan nama Allah, aku meletakkan pakaian ini. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin. Doa bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan sesuatu yang lebih baik. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Doa keluar rumah. Bismillah. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Yuk sahabat aliman, kita mengenal dunia dengan berkeliling ke penjuru dunia bersama Salman. Mengenal dunia bersama Salman hanya di Al Iman TV. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat aliman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat al-iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
0: Kami siap.
2: Are you ready?
0: Yes, I'm ready.
2: Hal anta musta'id?
0: Na'am, ana musta'id.
2: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun.
2: Barakallahu fikum.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun.
2: Subhanallah.
0: Buaya.
1: Buaya.
0: Crocodile.
1: Crocodile.
0: Timsahun.
1: Timsahun.
2: Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is crocodile.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا تمساح.
0: هاريماو.
1: هاريماو.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Jayid. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Ahsanta. Harimau.
1: Harimau.
0: Tiger.
1: Tiger.
0: Namirun.
1: Namirun.
0: Masya Allah. What is the name of this animal?
1: This is tiger.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا نمرٌ.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun.
2: Barakallahu fikum.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun.
2: Subhanallah.
0: Serigala.
1: Serigala.
0: Wolf.
1: Wolf.
0: Dhi'bun.
1: Dhi'bun.
2: Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is wolf.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا ذئب.
0: Alhamdulillah, baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum. Ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum. Ismi Salman, sahabat Al-Iman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Apakah kalian siap?
2: Kami siap.
0: Are you ready?
2: Yes, I'm ready.
0: هل أنت مستعد؟
2: نعم، أنا مستعد.
0: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.

0: Kucing.
1: Kucing.
0: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Barakallahu fikum.
0: Kucing.
1: Kucing.
0: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Subhanallah.
0: Kucing.
1: Kucing.
0: Cat.
1: Cat.
0: Titun.
1: Titun. Masya Allah.
0: What is the name of this animal?
1: This is cat.
0: ما اسم هذا الحيوان؟
1: هذا قط.
0: الحمد لله. Baru saja kita telah belajar mengenal nama-nama binatang. Ikuti program lainnya bersama Salman, sahabat Al-Iman, hanya di Al-Iman TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman. Assalamualaikum, ismi Salman, sahabat Al-Iman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan adik-adik sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kaifa halukum? Masya Allah. Insya Allah, hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama binatang menggunakan bahasa Indonesia.

0: bahasa Arab, dan bahasa Inggris.
1: Apakah kalian siap?
2: Kami siap.
1: Are you ready?
2: Yes, I'm ready.
1: Hal anta musta'id?
2: Naam, ana musta'id.
1: Ayo kita mulai. Hayya nabda. Let's go.